0: Kata berita.
1: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028.
2: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di lokal di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier.
0: Sari berita, program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris resmi diluncurkan. Evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis dilakukan untuk memperbaiki tata kelola MBG. Amerika Serikat memblokir lebih dari 70 tanker untuk keluar masuk dari pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris untuk persiapan ditetapkannya bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di jenjang SD mulai tahun pelajaran 2027-2028. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Rini Hairani.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris atau PKGSD MBI. Program ini bertujuan untuk menyiapkan guru menghadapi wajib bahasa Inggris mulai 2027. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikdasmen Nunuk Suryani di Bandung, Jawa Barat, Jumat sore mengatakan, tingkat kecakapan bahasa Inggris masyarakat di Indonesia masih tergolong rendah, termasuk guru sekolah dasar. Hal ini berdasarkan hasil pemeringkatan Education First English Proficiency Index 2024. Dari sekitar 150.000 SD nasional, sekitar 90.000 sekolah belum memiliki guru bahasa Inggris. Sementara sisanya belum seluruhnya memiliki guru kelas sesuai kebutuhan implementasi kebijakan. Untuk itu, Kemendikdasmen menetapkan bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib mulai tahun ajaran 2027-2028. Pada tahap awal, pembelajaran diterapkan khusus untuk siswa kelas 3 SD. Menurut Nunu, kesiapan tenaga pengajar menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Karena itulah pelatihan guru diprioritaskan sebelum penerapan nasional dimulai.
1: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028. Ini tertuang dalam peraturan menteri ya Bapak Ibu. Karena itu, kesiapan guru menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.
3: Sementara itu, Wamendikdasmen Atip Latiful Hayat menyoroti lemahnya praktek percakapan bahasa Inggris para siswa. Menurutnya, pembelajaran bahasa Inggris terlalu fokus pada teori dan nilai rapor. Begitu ia meminta guru membiasakan dialog bahasa Inggris sejak kelas 3 SD guna membangun keberanian berbicara siswa. Menurutnya, bahasa Inggris tidak hanya cukup diposisikan sebagai mata pelajaran sekolah, sehingga harus terbiasa menggunakannya dalam komunikasi sehari-hari.
4: Dari awal saya ingin menggarisbawahi yang dituliskan di sini untuk saya untuk disampaikan. Memiliki kemahiran berbahasa. Jadi saya ingin menekankan agar bahasa Inggris ini jangan berhenti sebagai mata pelajaran. Itu penekanannya. Karena sampai kiamat pun, nah ini bahasa yang bombastis, maka tidak akan menjadikan anak didik kita itu mahir berbahasa.
3: Kedepan program pelatihan dirancang bertahap dengan pendekatan praktis dan aplikatif. Guru akan belajar dasar pengajaran bahasa Inggris untuk kebutuhan kelas. Sebanyak 5.777 guru dari 34 provinsi mengikuti pelatihan di tahap awal. Peserta berasal dari 177 kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Kemendikdasmen juga menargetkan 30% sekolah mulai menerapkan kebijakan pada tahap pertama. Jumlah tersebut setara sekitar 58.896 sekolah dasar di Indonesia. Target bertahap dipilih untuk menyesuaikan kesiapan tenaga pengajar nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan awal berjalan efektif sebelum diterapkan lebih luas. Dari Bandung, Jawa Barat, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Klaten menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG untuk memperbaiki tata kelola MBG dengan harapan kecerdasan siswa meningkat. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
2: Perbaiki pola komunikasi antara SPBG dengan mitra MBG, artinya berkaitan dengan yayasan dengan kepala dapur.
5: Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan evaluasi program makan bergizi gratis atau MBG. Evaluasi dilakukan terkait kegiatan menonjol dari kegiatan melibatkan berbagai pihak, baik Forum Kopinda, Badan Gizi Nasional, pengelola SPBG, dan para camat di Kabupaten Klaten. Evaluasi berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten, dipimpin langsung Bupati Klaten Amenang Wacar Ismoyo. Evaluasi dilakukan untuk menguatkan koordinasi dan kegiatan dapat berjalan optimal, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelajar. Bupati Klaten Amenang Wacar Ismoyo mengatakan program MBG merupakan amanah pemerintah yang harus dilaksanakan secara serius. Program tersebut adalah cukup baik dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat, terutama pelajar.
2: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di lokal, di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier, sehingga harapnya putaran ekonomi ada di wilayah. Untuk warga masyarakat, tentu jangan takut terhadap program MBG ini. Ini adalah program yang baik sebenarnya dari pemerintah pusat, tapi tetap kita bersama-sama harus mengawasi, mengawal.
5: Bupati mengatakan melalui evaluasi tersebut, pemerintah ingin memastikan tidak ada kendala yang menghambat distribusi maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat. Program makan bergizi gratis sangat diharapkan bagi masyarakat. Sukamto, orang tua siswa di Klaten, mengaku program tersebut cukup baik dan membantu masyarakat meskipun kecerdasan siswa tidak dapat secara langsung dan dalam waktu yang dekat.
6: Saya menyambut baik program MBG yang adakan oleh pemerintah, terutama yang dibagikan kepada anak-anak.

0: panjang.
1: Sedangkan Dandim Klaten Letkol Slamet Hardianto menyebut cakupan MBG di Klaten dinilai cukup besar. Tercatat terdapat 114 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG dengan jumlah penerima manfaat 265 ribu orang. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia di Mekah terus bertambah yang mendapatkan pelayanan haji maksimal dari para petugas haji. Syariful Alam melaporkan. Alam.
4: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci. Dapat kami informasikan bahwasanya para jamaah haji pada malam hari banyak yang melakukan ibadah umroh wajib di Masjidil Haram Tanah Suci Arab Saudi. Dan dapat kami sampaikan juga bahwasanya banyak para jemaah haji pada waktu sholat Jumat kemarin yang ikut terutama yang lansia itu tidak kehilangan beberapa tim jamaahnya sehingga meminta bantuan pada para petugas haji, dan petugas haji ikut dan turut dengan ikhlas membantu para jemaah tersebut untuk mengarahkan kepada beberapa titik terminal di Masjidil Haram. Dapat kami informasikan bahwasanya terminal di Masjidil Haram terdiri dari terminal Sid Amir yang biasanya tujuan ke Sisha, yaitu bisa ke sektor 1, sektor 2, dan juga ada juga di Jabal Kabah yang langsung menuju ke Hotel Al-Hidayah, ya, sektor 9 dan sektor 10, dan juga ada terminal Abjad. Dan itu juga kami sampaikan bahwasanya mereka ketika kehilangan para rombongannya, mereka berusaha menanya untuk pada para petugas haji. Dan berikut keterangan daripada salah satu jemaah haji itu yang mengatakan bahwasanya dia turut bangga dengan para petugas haji yang ikut membantu para jemaah haji, di mana bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi mereka jemaah haji. Nah, dapat kami informasikan juga bahwasanya untuk malam hari ini memang sangat padat di wilayah Mekah Al-Mukarram, di mana sepanjang waktu para jemaah haji terus berdatangan ke wilayah Mekah Al-Mukarram, dan terutama bagi para jemaah haji yang ada di ini. Berikut keterangan daripada salah satu peserta

0: Baik, kami masih menantikan lanjutan dari informasi yang disampaikan reporter kami langsung dari Mekah.
1: Mendengar bahwasanya dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji juga memang aktif melakukan ibadah umroh dan suasana di Masjidil Haram juga sangat padat. Cukup terang daripada peserta.
2: Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasani dari Kota Tegal, Kloter 5 SOC.
3: Ini umroh haji ini badalin untuk mana?
2: Berarti saya posisinya menggantikan orang tua, karena orang tua meninggal dunia tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini saya menggantikan orang tua untuk menemani ibu saya.
3: Ini apa, perasaan gimana?
1: Yang benar kan memang salah satunya selain Salim dan Hasan, Ahmad Hasani yang juga para jemaah haji yang memang turut serta dalam melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifal Alam Pro 3 RRI Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, kita beralih ke informasi lainnya, di mana embarkasi Banjarmasin memasuki pemberangkatan jemaah haji gelombang kedua dengan tujuan langsung menuju Jeddah, Arab Saudi. Robi Angga melaporkan. Robi.
4: Baik, sebanyak 360 jemaah haji dan petugas kloter 11 asal Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, resmi diberangkatkan menuju Jeddah pada Sabtu dini hari tadi pukul 2.15 waktu Indonesia Tengah. Rombongan gelombang 2 yang menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan IA8111 dijadwalkan tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada 9 Mei pukul 9 waktu setempat. Keberangkatan kloter ini menggenapkan total 3.593 jemaah dan petugas dari kloter 1 hingga 10 yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana menyampaikan bahwa saat ini keberangkatan jemaah dari Embarkasi Banjarmasin telah memasuki gelombang 2, di mana para jemaah yang masuk gelombang ini akan langsung mendarat ke Jeddah. Pada gelombang ini, para jemaah diimbau kuat untuk langsung mengenakan pakaian ikhram sejak dari embarkasi Banjarmasin. Hal ini bertujuan untuk efisiensi waktu dan kemudahan karena jemaah akan langsung menuju Mekah untuk melakukan umrah wajib. Untuk informasi yang saya dapat, jemaah yang saat ini sudah berada di Mekah dan Madinah, mereka dalam keadaan sehat dan sebagian dari mereka sudah melaksanakan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan Mi'ar Musnah nantinya.
5: Untuk kondisi jemaah haji di Mekah ataupun di Madinah, alhamdulillah sehat dan baik, dan sudah untuk yang jemaah kita yang sudah dibuka, insya Allah sudah semua melakukan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan di Armusnanya nanti. Dan di jemaah kita yang juga menunggu pertolongan menuju Mekah.
4: Dan para jemaah diimbau untuk agar terus menjaga kondisi fisik

0: 12 dari Hulu Sungai Selatan dijadwalkan masuk asrama haji pukul 12.15 siang ini dan dijadwalkan terbang pada minggu siang menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Dari Embarkasi Banjarmasin, Robi Anggapro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Robi. Kita beralih ke informasi haji lainnya. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang merupakan kloter terakhir yang terdiri dari 285 jemaah akan diberangkatkan hari ini. Dari RRI Padang, Bobby Febriana melaporkan. Bobby.
2: Ya, baik. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang mulai diberangkatkan hari ini. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan keberangkatan jemaah haji kloter 14 menjadi penutup rangkaian keberangkatan haji Embarkasi Padang tahun ini dengan jumlah jemaah yang diberangkatkan pada kloter 14 sebanyak 285 orang jemaah. M. Rizki menyampaikan jemaah kloter 14 telah memasuki asrama haji pada Jumat 8 April 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat termasuk tambahan jemaah asal Bengkulu. Para jemaah haji ini dijadwalkan berangkat pada hari ini sekitar pukul 10:10 waktu Indonesia Barat menuju Arab Saudi menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 3514.
3: Kloter yang terakhir Embarkasi Padang, kloter 14. Jemaahnya direncanakan 287 orang. Namun ada 2 orang jemaah yang tidak bisa berangkat karena kondisi sakit dirawat. Jadi 285 jadinya. Dari berbagai kabupaten kota seluruh Sumatera Barat, bahkan termasuk dari Bengkulu. Jadi jemaah-jemaah yang tidak bisa berangkat di awal-awal, kemudian cadangan-cadangan di berbagai kabupaten kota, itu bisa diberangkatkan di kloter terakhir dari
2: M. Rizki menyampaikan jemaah haji kloter 14 diperkirakan tiba di Arab Saudi sekitar pukul 14:55 waktu setempat. Harapannya seluruh proses keberangkatan berjalan lancar hingga para jemaah tiba di Tanah Suci. M. Rizki menambahkan terkait kondisi jemaah asal Embarkasi Padang yang telah berada di Arab Saudi sejak kloter pertama hingga kloter 13 dipastikan secara umum seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Namun demikian terdapat 2 jemaah asal kota Padang yang dilaporkan meninggal dunia dan kedua jemaah dimaksud telah diselenggarakan proses pemakaman. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina menyoroti isu mengenai urgensi penguatan ketahanan kawasan ASEAN di tengah ketidakpastian global. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus berikut ini.
5: Laporan Khusus. Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-48 ASEAN resmi digelar di Cebu, Filipina pada Kamis lalu 7 Mei 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat sesi pleno KTT mendorong negara-negara ASEAN untuk mempercepat diversifikasi energi. Dalam keterangan tertulis Sekretariat Presiden, ia menilai diversifikasi energi semakin mendesak. Pemerintah Indonesia menurutnya telah mengembangkan sumber energi alternatif dan terbarukan, termasuk pemanfaatan bioenergi dan tenaga surya. Ia juga meminta negara-negara ASEAN untuk bersikap proaktif menghadapi potensi gangguan jangka panjang, termasuk langkah untuk memperluas sumber energi terbarukan dan memperkuat kesiapan menghadapi berbagai skenario. Senada dengan Presiden Prabowo, Presiden Filipina Marcos Jr. juga menyoroti kondisi dunia yang tengah berada dalam situasi penuh ketidakpastian. Ia kembali menegaskan bahwa konflik serta dinamika global saat ini memiliki dampak langsung terhadap negara-negara ASEAN, termasuk pergerakan di Selat Hormuz yang merupakan salah satu koridor utama pengiriman energi dunia. Di tengah situasi tersebut, Marcos mengatakan ASEAN perlu memperdalam koordinasi dan kerjasama maritim guna membantu menjaga stabilitas kawasan dan ketahanan ekonomi. Ia mengatakan para pemimpin ASEAN berencana akan mengadopsi ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation yang mencakup usulan Filipina untuk membentuk ASEAN Maritime Center. Pusat tersebut akan berfungsi sebagai platform kerjasama dan koordinasi maritim antara negara-negara anggota serta berbagai mekanisme yang dipimpin ASEAN.
6: Banyak masyarakat kita terus menaruh harapan kepada para pemimpinnya untuk rasa aman dan harapan. Dalam beberapa bulan terakhir, setiap negara kita telah melakukan berbagai penyesuaian dan mengubah pendekatan. Karena itu, kita berkumpul untuk mengkaji penyesuaian tersebut, mencari pendekatan terbaik, dan bersama-sama menghadapi masa depan.
5: Pernyataan senada turut disampaikan oleh Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnwirakul. Ia menyebut ASEAN perlu mencari cara untuk menjembatani perbedaan serta memperluas kerjasama, khususnya dalam isu batas darat dan maritim. Menurutnya, langkah konstruktif menjadi penting untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
7: This issue in the spirit of good neighborliness.
8: Hari ini kita telah mengambil langkah besar. Saya yakin bahwa dengan tekad, komitmen, dan ketulusan, kita dapat mendorong terwujudnya perdamaian bagi negara kita serta bagi kawasan secara keseluruhan.
7: And for the region as a whole.
5: Sementara itu, dalam pertemuan ASEAN Political Security Community Meeting, Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro menegaskan kembali bahwa ASEAN harus tetap waspada di tengah berbagai dinamika global yang berpotensi mengancam multilateralisme.
9: Amid forces that threaten multilateralism.
10: Dalam ranah keamanan siber, kita tetap mencermati munculnya berbagai ancaman baru, termasuk penggunaan kecerdasan buatan untuk tujuan kriminal. Ini menuntut pendekatan yang kuat dan terkoordinasi, antara lain melalui peningkatan kapasitas serta inisiatif berbagi informasi.
5: Melalui berbagai inisiatif tersebut, Indonesia bersama negara-negara ASEAN menunjukkan komitmen untuk memperkuat ketahanan kawasan sekaligus menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik soliditas ASEAN di tengah ketidakpastian dunia. Sekali disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
11: Editorial.
12: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Konflik geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, ancaman krisis pangan dan energi, hingga kenaikan harga minyak global memberi tekanan terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan.

Konsep ini menegaskan bahwa ASEAN tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus membangun soliditas sosial, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan secara merata. Selain itu, penandatanganan deklarasi

Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, soliditas ASEAN harus terus diperkuat melalui kerjasama nyata dan berkelanjutan. ASEAN perlu mempercepat integrasi ekonomi kawasan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta memperluas program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Dengan semangat kebersamaan, kepedulian, dan kerjasama yang kuat, ASEAN diyakini mampu menjadi kawasan yang tangguh, stabil,

Beralih ke informasi mancanegara, militer Amerika Serikat mengklaim telah memblokir lebih dari 70 tanker untuk masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Militer Amerika Serikat menyebutkan kapal-kapal komersial yang telah diblokir tersebut memiliki kapasitas untuk mengangkut lebih dari 166 juta barel minyak Iran senilai lebih dari 225 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Hang Tuah Jakarta sukses menundukkan rival kuatnya yaitu Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 dalam lanjutan Liga Basket Indonesia atau IBL 2026 di Gor Ciracas. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah tampil agresif sejak kuarter pertama dimulai, di mana tim asuhan pelatih Wahyu Hidayat Jati langsung menekan pertahanan

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprogram3 dan juga WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
1: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Lantunan puji-pujian dan doa bersaut-sautan dengan irama yang mengalun indah terdengar menyentuh kalbu.

Ya, Bara Sanji, demikian sebutannya. Dengan Bara Sanji, kaum muslimin makin paham tentang aspek kehidupan Nabi, serta lebih memantapkan keimanan dan kecintaannya pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyarakat Bugis memahami Bara Sanji sebagai sesuatu yang harus dilakukan ketika melaksanakan upacara adat. Tanpa Mabara Sanji, maka akan dikatakan acaranya belum sempurna. Pada akhir abad 18 atau awal abad 19, tradisi Mabara Sanji mengganti pembacaan kitab Lagaligo dalam upacara syukuran. Tradisi Mabara Sanji sebenarnya bukan hal yang wajib dilakukan umat Islam, namun sulit akan pudar dalam tradisi dan kebudayaan. Karena ketika dipandang dari ilmu antropologi, maka harus tetap dipelihara untuk menjaga keberadaannya. Paling tidak untuk mengetahui dalam Islam ada tradisi yang berakulturasi dengan budaya tanpa merubah esensi ajaran Islam, sehingga tradisi Mabara Sanji tetap ada dalam tradisi yang menjadi nilai tambah dan harta berharga buat bangsa dan negara.

0: wabarakatuh. Selama eleki selesureng siruntu sikir ya acarana elong kelong asara pulone se di FM RRI Bone. Si bawa iya Arlis, na si bawa Kia, na engka to si bawaku Sul. Engka kasih patelu tajeng iki bergabur ya acarana elong kelong.
1: Untuk ini silasureng meloe bergabung ri acarana elong kelong. Aja tak lupai tapi sengang aleta nawadiki makiri seleng ataukah salam-salam untuk silota ri acarana elong kelong.
2: Untuk ini eloe matelfong silasureng di nomor telepon na 0 arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera 0 sedi.
1: Untuk ini sila sureng ya Milo emang kelinga lagu-lagu di elong kelongnya yede engka laguna pura wiseng sipakmu dari Nurul Latifa, Nauno Udani dari Evi Agustina, pedi pura upirasai dari Vini. Silus sereng pedi dari Putri Alfi, Sulfi ia mulus sereng lainnya muingerang. Agaje melo mucapai dari Puspitasari, cupe atiku hartia, idi pagon cina, nareko ia na elomu dari Sandiceng dan engka lagu Sulfi Yama Tos Yama Seang.
0: Elong kelong.
3: Elong kelong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oke, ganteng-ganteng mana taro?
0: Engkau mah cantik. Bela.
1: Oh, ganteng mana pale?
2: Iya, serta.
3: Mas Sri di Lolo.
0: Oh.
3: Asri di Ulo-Ulo.
0: Asri di Ulo ya. Agak kareba tu selesurang.
3: Ye, alhamdulillah kerema berdece mak. Jalo ni kepada dia sudah tu anu cewek-cewek nak ketu tu.
2: Ye, Kia.
3: Sebetoi nak pergi sistem.
2: Ye, Kia.
1: Baru mana.
3: Oh, Kia. Oh. Ye. Ba pergi anu biasa, pergi biasa anu di Prodan tu.
2: Ye. Apa?
3: Oh, di Mas Bawe ngeramua.
2: Oh, alhamdulillah.
3: Ye, anu nak cewek dia anu biar list ni.
0: Ye, Bu.
3: Iya,
0: aku pernah terpelek kerja
3: batai sendiri.
0: Iya, bama DC mau pak.
3: Ah,
0: alhamdulillah.
1: Ni gapa le elolo dan kalinga.
3: Eh, elolo ni mana? Di lawan kalinga elolo na. Agar agaji melodi siapa?
1: Agaji le merok dicapai.
2: Iga lo dikiringa selat tu.
3: Elona pelatukangi untuk sahabat kompi selama ini mana ki tanah podo siapa mana ki
2: amin
3: lancar mana ni jemaah tak nak lancar segala leka amin
1: amin
3: kita pelik ke Alwi di bonsel selama ini toki ke ipajar di pondre untuk imana menena kecilingan elok kelo di kamar sengadi selama ele manaki tanah podo siap manaki
1: amin
3: untuk ini pele lalu kini
0: iya pak
3: untuk ini pele magerta nama cantik
2: iya aduh
3: tanah podo lancar mana ini majibat tadi di tanah podo tercapai agak-agak melodi ada di cita-cita tadi
2: terima kasih
3: amin.
1: Amin.
3: Ye, Mas Ivana, terima kasih Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Elo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya mata nun di pole di sinjain di sifat kenlu kia we na panurun kuti kia mo.
2: Udah nih kak.
1: Bisa nih kak kalau lo itu isi itu.
0: Yes, si bawa Arlis. Iya.
1: Oh,
0: yeah. Masa ada Lufai? Engkau Arlis bila.
2: Aduh, mencon ya Arlis.
1: Kak Lufai itu gerta eh.
2: Iya, gua mah gerta kak ye.
1: Iya mah.
0: Ini gak boleh nge-e lo ladang.
1: Kita telun deh.
0: Iya.
1: Ah kita kare mo kita telu mari kita cemua.
0: Ay kare mo mala. Ini pa aga kare ba tu.
1: Ah kare mo makat cie ku mangin bapa bos itu tu ta.
0: Eh iya ba tu apa pada moke.
1: Oh kare tu gue lo kete masih di mata aga pakai mante.
2: Oh aga tadi zaman zaman.
1: Balik mana rukun ada yang tu bos.
0: Iya.
1: Aga patu ya aga aku tanya bos.
0: Untuk ini selusuran lagu agak lo tangkelinga.
1: Elona cupe ni hatiku.
0: Cupe hatiku dari hati ya.
3: Cupe hatiku.
2: Yeah. Yeah,
1: Elona falak turang isingin anggota sejati cupe cerah dari ribone mau arif orang kamarane sehat dia lece.
2: Iya.
1: Engkau Muhammad Alwi kata iri dari pagi ini. Kata dia di kopi, kata ani di uri, kata sahar di bonse untuk yang mana dia kawan selama ini mana. Atau mahu apa lagi dindi sih perlu macam dia nama kereta eh,
0: nama
1: saya sekeluarga na.
0: Amin. Terima kasih.
1: Studian di amin. Yeah, masih mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elong kelong.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.
4: Iya, selamat datang Toki deh.
2: Iya, Iga Idi.
4: Oh iya mas, Asma Kiwajo.
2: Oh Kasma.
0: Kiwajo.
2: Iya, maga-aga karebata tuh.
4: Alhamdulillah, madisi di semua. Memari Didi, madisi to.
2: Iya.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Ya,
2: Kasma, aga di jama-jama tuh.
4: Iya. Sila loko pura nanu Mas Susan di.
2: Oh Mas
0: Susan. Jadi istirahat yeah. Nih Bella.
4: Iya yeah, anu nih.
0: Iya yeah.
4: Yeah, ini mah anu macelinga elong-celong.
2: Iya oh. Yeah, yang ngeramu kak tuh. Iya Kia.
4: Iya. Yeah. Oh Kia yang pernah meniar di Prodan.
2: Iya.
0: Yeah. Cocolade.
4: Tapi ada tambahan yeah. Tuh anunya cowoknya
0: yeah.
2: Tak lade.
4: Oh magerta
2: yeah.
4: Oh,
2: iya.
4: Itu nih tuh magerta nama cantik.
2: Iya yeah,
0: si runtuh nih. Untuk yeah. Selesorang lagu agak lo dan kelinga.
4: Ulan anu Sulfi.
0: Sulfi.
3: Sulfi ama Tosi yeah, ama siang.
4: Iya yeah. Makiri-kiri selena paleu bulu kangi untuk sabak kompi selama ini mana ini kena kode siapa nih kisah keluar jata.
2: Amin.
4: Mungkin kawi di ponsel. Tapi pelajar di pondre jadi kopi di ompone untuk yang mana na pasilinya na langkela di kamar sengadi selama ini mana ini memuare siapa nih kisah keluar jata untuk ini si patelu. Kena podo si Haki nalancari jemaat-jemaat.
2: Yeah.
4: Nah, Mai Gedal Dek tadi sukses selalu.
2: Amin. Terima kasih.
4: Mudah-mudahan cita-cita tercapai.
2: Ya, amin.
4: Doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin.
0: Ya rabbal alamin.
4: Iya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Ditampe-tampe narewe si kak matu si patelu pat terus ki acara na elong-kelong nomor sedi engka age je merok dicapai nomor 2 cupe atiku nomor 3 to siama sea.

mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

0: Rewes iki pemer acarana Elong Kelong engke mopir ri acara Pulona Sedi FM. Aja tak lupai untuk idi melok bergabung ri nomor 0 arwa 5 sedi, asara sedi 5 sedi arwa asara 0 sedi.
1: Engka maelo utapurangi judulna lagu ya maelo yang kalinga ya naritu lagu na lagu Pura Wiseng Sipakmu dari Nurul Latifah, Nauno Udani dari Evi Agustina, Pedi Pura Upi Rasai dari Vini, Sile Sureng Pedi Putri Alfi, Sulfi Ia Mule Sereng Lainge Muingerang, Agaje Melo Mucape dari Puspita Sari, Cupe Atiku Hartia Idi Pagon Cina, Nareko Iana Elomu dari Sandi Cheng, na engkana lagu dari Sulfito Siama Seang.
0: Engka si patelpong selesurang dia kasih dolok telponge. Elong kelong.
2: Elong kelong, selamat ele. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
2: Salam kenal semuanya.
3: Iya, serta
2: Safar, boleh di Bonsen.
3: Iya, Kak Safar, iya Kia. Yeah.
2: Oh, yang biasa menyer di Prodan Dute.
3: Iya, yeah,
0: yeah. Apa Kak? Yeah. Kamu apa tu dua, Kak?
3: Iya, yeah, magereta.
0: Kamu apa dua magereta?
2: Iya, entah apa sih di Rosalam, hingga senaruh sedir.
0: Iya, Arlis, Pak. Angkat pasir laku Cedi.
1: Sul.
2: Iya. Yeah.
3: Ya, yeah, agak tetap jama-jama.
2: Dengai mat telpon ke RRI.
3: Iya.
2: Nengka di jama.
1: Ya itu elong melo dan kali ngaka.
2: Elong ni ana nona iga sore aja mu tim mu aga dendera. Iga judulnya dendera aja mu tim mu.
0: Aja.
1: Aja.
2: Ajak nak timu.
3: Ya iga tu lo tak kiringa sele.
2: Kalau tukang ni yang mana sahabat kompi, semoga sihat-sihat selalu. Semoga lancar ki jama-jama kaya mana nak. Terima kasih nak kuto para pinang yang penyiar salam ki salam sisek ki pertiga. Semoga sehat selalu. Oke, terima kasih.
0: Tabe di Pak lagu nata denre tapi le degaga.
3: Denre tapi si
0: rock. Iya.
2: Kami denre ro.
3: Iya.
1: Tepuri ki pale pai mang ka lagu Pura Wiseng Sipakmu dari Nurul Latifah. Nauno Udani dari Evi Agustina, Pedi Pura Upi Rasai dari Vini, Sile Sure Putri Al.
2: Oh iya, itu Nauno Udani.
0: Mauna Udani.
2: Mauna Udani. Oh iya, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Iya. Yeah.

0: sela sureng dia kasih dolo telponge.
1: Elong kelong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat eleki.
1: Iya.
3: Iga seta.
1: Ya mau pipi lapri.
3: Dang ramu apa tuh?
1: Iya, ngaramu pindi.
3: Iya kia.
1: Yar dua es lota.
0: Iya su Arlis.
3: Nah,
1: iya
3: betul.
1: Iya, terus sistem mana dia yar dua es?
0: Iya, salam kenal.
3: Iya. Iya, moga lo mau selesai.
1: Alhamdulillah, melung ini.
0: Oh iya, bapak dan
3: melung ini.
0: Iya, bosi tutu.
1: Bosi tutu, tapi dibandi seni, dibandi juni. Yang kan kesal, Pak Isai, mendung-mendung ni.
3: Iya.
1: Iya, kau seni bosi.
0: Iya.
3: Iya, ditega gitu.
1: Dilapin di.
0: Wah, pura ni diuling. Nah, aku tanya sih. Jadi untuk kakak,
1: dia mah agak lebih penestai dah.
3: Iya.
0: Untuk kakak, lagu agan Romelo yang kelinga.
1: Iro yang terakhirnya selesureng. Iya.
4: Tosia Masia.
1: Putri Alfi Barcelona.
0: Putri Alfi.
3: Oh sila surang pedi.
1: Surang pedi. Iya ada lo.
3: Iya, iga lo tak kiringan seleng kak.
1: Untuk yang mana mesti nggak di ucapan selama ini malangi.
3: Iya.
1: Untuk di suka telu, ya kan mesti masih buat tena tak cici di buat tena yeroi kia atau politik iga seleng nah.
3: Iya, boleh buka ke puang.
1: Oh iya, buka kak. Cek dia lo, selota, dua ero. Halo?
0: Iya.
1: Politik ketawa sih, ero dua, ini dua, politik ketawa.
0: Oh iya kak, boleh emang lari.
1: Lari, cek dia.
4: Iya, ya boleh papolo.
1: Oh iya.
0: Iya, sedekat-dekat mana mo.
1: Sedekat-dekat mana mo di.
3: Iya.
1: Untuk ini sempat telu, tenang podo. Selama kita jawab-jawab di, tenang podo. Selama kita tenang di RRI.
0: Iya.
1: Nah, mereka pasti sangat diruntuk. Nah, harus cakap makin guna di. Yang ini harus cakap, aneh, harus cakap selesai yang nanti.
3: Iya, amin.
0: Terima kasih.
1: Ini peludangan di, memang peludang di, memang tenang. Sehingga perayaan betulnya selanjutnya murah di praktek di RRI nih. Walau doang kemarin kemarin tuh sebetulnya nali isu wajak anu mengabdi di RRI nih.
0: Terima kasih.
1: Iya, saya di produk anu betulnya ke internet betulnya kebetulan jadi anu menjalankan angkasa-angkasawati RRI nih.
0: Terima kasih, terima kasih.
1: Iya, oke,
2: okay.
1: Makasih, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Engkasih Pak Telpo selesureng, dia kasih dolo telponge.
3: Ya, elong kelong.
0: Isi runtuh ya. Nih.
5: Runtuh cantik ganteng. Sayang ini selalu.
3: Ye. Malah selesai gitu.
0: Agak kerebat tak.
5: Alhamdulillah bersih di sini. Ganteng, cantik.
0: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
5: Mengapa cuaca bau nih?
0: malu-malu
5: nih. Oh, aku ini ganteng sih, cantik.
0: Iya,
3: bos itu tuh.
0: Bos itu
5: tuh. Apa yang dilalui lo pertama ketemu?
4: Pertamanya dek. Lagu Pura Wiseng Sipamu dari Nurul Latifa.
5: Ya, itu tadi. Pura Wiseng Sipamu, Sipa Cantik, Sipa Ganteng. Enggak lo Sipamu, Sipa Cantik, Sipa Ganteng.
0: Iya. Untuk lagu ini, ingat di keringan.
5: Masih-masih itu mati lagi, nah kecil-kecil, kalau minum-minum kopi, mana sanggar tadi.
3: Iya.
5: Kata Sherly Diantiono, kata Ridwan Sulit Murung.
0: Mm-hmm.
5: Kata Ida disumpah labu semuanya, peningannya dari Boncam Pricuali.
0: Mm-hmm.
5: Untuk Ida Sipat, kalau itu cantik kan, saya ingin tahu, percaya kasih gue masih maju rumah aja, Di.
2: Amin.
5: Amin, terima kasih, Di. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salasureng dan kelingan ni telu elong si tampe-tampe narewa sika matu si pateluh pat terus aki acara na elong kelong.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, gak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Rewel siki pemeng ri acarana elong-kelong engke mopi ri asera pulona sedi FM. Aja tak lupai untuk idi meloi bergabung ri nomoro 0 arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera 0 sedi. Kasih pak telpon sila sorang dia kasih dolo telponnya.
1: Elong kelong.
2: Elong kelong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sangat kerebatan di.
1: Iya, mana semua.
2: Alhamdulillah.
1: Iya.
3: Idi maga tuh kerebata.
2: Alhamdulillah mana jadi kempen di.
0: Niga serta Pak.
2: Iya, nih Pak Ajar di Pondre.
0: Pak Ajar.
3: Oh, Kak Pak Ajar.
0: Iya.
2: Nanti perbatan di kia.
3: Iya, madece dece semua.
2: Edi Arli.
0: Iya, wah, wah madece dece semua.
2: Ini tuh nanti perbatan.
0: Iya, pada menemu
2: madece. Iya, karena pada saya senang kini, Mas Rudi.
0: Iya. Edi agak kerebana tuh. Untuk lagu na enggak lo di pelatuk katu kak.
3: Iya.
2: Kita megang kamu kak.
0: Iya. Iya. Habis. Ya mas sayang.
2: Untuk anggota sejatinya PSR Ribuane.
0: Iya.
2: Yang kelima.
0: Iya.
2: Kita bahas teri genre di Wulung atau pas Madi Wajo.
0: Iya.
2: Kepada Dilo dia Mas Amring. Ya mana mana lah paling kena elok elok. Itu di pengen di sepatan lu karena bodoh sakit mental di sebab keluarga tak.
3: Amin.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih banyak di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ang kasi patelpon sila surang dia kasi dolo telponge.
1: Elong kelong.
2: Elong kelong.
3: Elong kelong tendu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum.
3: Iya, mau ya Cindy, boleh di lampu ke.
1: Oh, Kak Eji.
3: Agak kere bata tundi, ini sempat perlu.
1: Iya, mada-mada semua. Ini tuh kak, agak kere bata.
3: Mada semua tundi, mada
1: semua. Alhamdulillah.
3: Elo kasedin di mapasang elong.
1: Iya, aku tuh. Elong agak tuh.
0: Elong agak.
3: Elona Sandiceng. Hello.
1: Yeah.
3: Kamu Elona Sandiceng.
1: Pureni
3: kan? Pureni.
1: Yeah.
3: Oh, tapi lengan apa Lendi?
1: Ah yeah. Nah pilih aki kia kapan?
3: Jadi na rendi mas kelo deh nama aga.
2: Yeah. Oh iya Arlis napa?
3: Iya. Mas simpa kapa le dia lo dindi.
1: Iya.
3: Pelona pelatukangnya untuk sahabat kompi ucapan na salam aile manaki dan napa do pada sehat ki. Angkatoi Kak Alwi di Bongsel, Kak Paida si bawa putra kelilina di Solo. Salam aile toki Kak Paida. Mage tu denang kadi mak gabung-gabung, ada but toki Kak Paida, tanpa sehat ki sebab keluarga tak.
2: Amin.
3: Toi usapar. Setelah sisa di Poleci. Untuk ya mana-mana na pareng kelingan na elong-kelong dengan agama sangat di salam aile manaki tanda podo pada sehat ki. Untuk ini kita terlundik salam aki peterui jama-jamata tanda podo sehat ini barak lancar maneng ni jama-jamata.
1: Nah
3: tanda podo mengerti tercapai cita-cita.
1: Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.

0: Angkasi pa telpon sila surang dia kasih dolo telponnya.
1: Elang
2: kelong. Kelong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum.
2: Iya, sama ada toki sendiri.
4: Iya, yeah, mangga agak karebata.
2: Ya. Yeah.

0: untuk sahabat kompi selama ini nyawa daripada sahabat sama keluarga Pak masing-masing. Berkesan ke perkhidmatan elang kelong. Selama elang anak itu lah ngomong. Pada mungkin nah tak tak sama anak hijau nyawa tak puangnya nah mak berakak.
1: Amin.
0: Untuk ini sepat telu selama kipas dari jam-jam mata si hakim bersama keluarga.
1: Iya, amin.
0: Selamat. Selamat. Selamat.

0: Rapi ni wetuna sila sureng sipata luka melo simang ri acarana elong kelong mamuarega seha-seha maneki siruntu siki ri acarana elong kelong sibawa iya sul
1: iya Arlis
2: iya Kia.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Di Desa Lestari, hamparan hutan hijau telah lama menjadi pelindung hidup masyarakat. Namun kini, ketenangan itu terusik. Pohon-pohon besar tumbang satu persatu. Dan suara hutan yang dulu merdu, perlahan berubah menjadi jeritan sunyi.

0: Arya, Pak Arya, dengar itu. Mereka menebang lagi, Pak.
1: Ya Allah, siapa lagi yang berani merusak hutan kita?
0: Saya curiga ini ulah kelompok penebang liar. Kalau gini terus, desa kita bisa banjir dan longsor, Pak.
1: Kita harus bertindak sebelum terlambat. Ayo kita ke lokasi.

0: Lora, Rina, ngapain kesini?
1: Kamulah yang saya cari, Joko. Siapa yang nyuruh kalian menebang pohon sebanyak ini?
0: Saya cuma kerja, Pak. Ada yang bayar. Saya butuh uang buat keluarga.
2: Tapi tindakanmu ini merusak masa depan desa. Kalau hutan habis, kita semua yang rugi.
0: Iya, saya tahu. Tapi saya juga terdesak.
3: Di balik rasa bersalah Joko, ada sosok lain yang lebih licik. Pak Wiryo, pengusaha kayu yang diam-diam mengatur penebangan hutan untuk kepentingan pribadi.
4: Jok, kenapa tadi kamu kelihatan ketakutan?
0: Pak, tadi Pak Lura datang. Jangan-jangan mereka curiga gak ya?
4: Ya elah, biar aja. Kamu hanya pekerja. Kalau ada masalah, bukan kamu yang dipersalahkan.
0: Tapi saya takut, Pak. Ini jelas-jelas menyalahi.
4: Dengar, Jok. Kamu mau anakmu makan atau tidak? Kalau kau berhenti, banyak orang lain siap menggantikanmu.
3: Ancaman halus membuat Joko semakin terjebak.
5: Warga semuanya, hutan kita dalam bahaya. Penebangan liar semakin parah. Kita harus bersatu melindungi desa kita.
6: Iya tuh, Pak. Kalau hutan gundul, musim hujan pasti banjir.
7: Belum lagi air bersih bisa hilang, Pak.
2: Hutan bukan hanya pohon. Itu sumber oksigen, tempat hewan hidup, dan penyanggah tanah kita. Masa iya mau digunduli?
5: Saya akan memanggil polisi hutan. Kita akan cari dalangnya sama-sama.
3: Suasana tegang. Warga takut. Namun juga marah melihat ancaman terhadap tempat tinggal mereka. Malam itu, Rina dan beberapa warga mengikuti jejak truk pengangkut kayu.

0: Itu suara truk. Cepat, kita sembunyi.
1: Cepat, bongkar kayunya sebelum polisi tahu.
0: Itu dia, Pak Wiryo. Saya rekam semuanya.
2: Pak Wiryo, menggelapkan hutan desa bukan hal kecil.
1: Pak Lurah, kalian mengutip saya.
0: Kebenaran harus dibongkar, Pak.
3: Selamat malam. Kami sudah dapat laporan. Anda kami amankan atas dugaan penebangan liar dan perusakan hutan.
1: Tidak. Ini salah paham. Joko yang...
4: Cukup, Pak. Saya sudah lelah. Saya bersaksi semua perintah ini dari Pak Wiryo.

0: Joko, mesti kamu terlibat. Keberanianmu mengaku sangat berarti. Hutan ini masih bisa kita selamatkan.
1: Iya, Pak. Saya juga mau menembus kesalahan nih, Pak. Kalau boleh, saya ikut program reboisasi desa, Pak.
2: Bagus. Kita akan mulai tanam pohon pekan depan, ya.
3: Harapan baru tumbuh bersama akar-akar muda yang mulai ditanam kembali oleh warga.

0: Hari ini bukan sekedar menanam pohon. Hari ini kita menanam masa depan.
1: Jika satu pohon tumbang, kita tanam 10. Hutan adalah nafas kita semua.
2: Saya juga janji, saya akan jaga pohon-pohon ini sampai besar.
3: Hidup hutan!
4: Yo hidup!
5: Hutan adalah ibu yang menenangkan bumi. Ketika pohon-pohon tumbang karena keserakahan manusia, bencana datang tanpa permisi. Namun selama masih ada orang yang berani menjaga, harapan itu tidak akan hilang. Mari lestarikan hutan, karena hutan adalah kehidupan.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

0: mulai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika, kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.
1: Dari kawasan Stadion Lapa Tau, Anda masih mendengarkan 91 FM RRI Bonek.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar RRI Bone dimanapun Anda berada. Selamat berakhir pekan dan saya Sri Ulfa kembali menemani Anda di hari ini Sabtu 9 Mei 2026. Apa kabar Anda? Semoga tetap sehat dan semangat. Dan kami juga tentunya turut prihatin dengan musibah banjir yang menimpa saudara-saudara kita di Panyula misalnya dan wilayah-wilayah lainnya yang juga mengalami peristiwa yang sama. Turut berduka cita juga kami ucapkan untuk keluarga yang ditinggalkan. Semoga amal ibadah dari korban banjir kemarin bisa diterima, ditempatkan di sisinya, dan keluarga juga diberikan ketabahan. Ini alhamdulillah hari ini sudah lumayan cerah ya, meskipun langit tidak begitu cerah kelihatannya, tapi matahari sudah bersinar dan tidak ada hujan sejak tadi malam. Semoga saja akan semakin bersahabat cuacanya. Dan jangan lupa jaga kesehatan juga, jaga kebersihan lingkungan Anda. Nah, untuk saat ini kita akan bersama di info akhir pekan. Kami akan berbagi informasi untuk Anda sambil menemani Anda beraktivitas. Nah pendengar, marah yang dipendam, sedih yang ditutupi, kecewa yang diabaikan itu bagi sebagian orang dianggap sebagai cara yang paling aman untuk menghindari konflik, menjaga citra agar terlihat kuat, atau untuk sekedar menjaga keharmonisan dengan hubungan dengan orang lain. Padahal kebiasaan memendam perasaan secara terus-menerus bukanlah pilihan yang bijak. Lantas, benarkah kebiasaan ini dapat memperburuk kondisi tubuh hingga dikaitkan dengan resiko kematian dini? Kami akan bagikan informasinya untuk Anda setelah jeda berikut ini.

Kita kembali di info akhir pekan. Dan pendengar, kita lanjutkan informasi tentang apa benar banyak memendam amarah dan emosi itu bisa memperpendek usia kita atau menimbulkan resiko kematian dini. Jadi, mengutip dari Journal of Psychosomatic Research, kondisi ini dikenal sebagai emotional suppression, yaitu upaya sadar untuk menahan atau menyembunyikan emosi yang sebenarnya dirasakan. Meski sekilas tampak sepele, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan ini berdampak sistemik pada kesehatan mental dan fisik dalam jangka panjang. Saat seseorang emosi, tubuh sebenarnya tetap merespon tekanan secara biologis. Rasa cemas, marah, atau sedih yang tidak tersalurkan itu akan membuat tubuh berada dalam kondisi stres yang berkepanjangan. Akibatnya sistem biologis terus bekerja ekstra, seolah-olah sedang menghadapi ancaman nyata. Nah, emotional suppression ini berkaitan erat dengan peningkatan allostatic load, yakni beban biologis akibat stres kronis yang menumpuk pada tubuh. Kondisi ini mengganggu keseimbangan hormon stres, meningkatkan tekanan darah, merusak tekanan kualitas tidur, hingga bahkan bisa melemahkan sistem kekebalan tubuh. Nah, lalu bagaimana sebenarnya dengan ancaman kematian dini? Sebentar, kita tahan dulu untuk mendengarkan jeda berikut ini.

0: Kenyang banget emang, enak-enak makan di sini.
1: Aneh bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Pasti ketagihan.
0: Emang dessertnya apaan, Boy?
1: Pisang lumer coklat.
0: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
1: Hah? Maksudnya, Bang?
0: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri.
2: Oh?
0: Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sirokol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
1: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
0: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
1: Bang, makan Bang.
3: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
4: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.

Kita lanjutkan kembali info akhir pekan. Dan pendengar, mengenai ancaman kematian dini, apakah benar dengan memendam amarah dan emosi itu akan membuat kita beresiko kematian dini? Pada sebuah studi yang dipublikasikan oleh National Institutes of Health, menemukan temuan yang cukup mengkhawatirkan. Jadi individu dengan tingkat emotional suppression yang tinggi memiliki peningkatan resiko all causes mortality atau kematian dari berbagai penyebab, termasuk kanker, selama masa pemantauan 12 tahun. Peneliti menyimpulkan adanya kaitan antara kebiasaan menekan emosi dengan resiko kematian lebih awal. Namun, para ahli menekankan bahwa hubungan ini bersifat asosiasi. Artinya, tidak serta-merta setiap orang yang menahan emosi akan mengalami kematian dini. Jadi karena kesehatan tetap dipengaruhi faktor lain seperti pola hidup, kondisi mental, dan juga dukungan sosial. Jadi, menekan emosi bukan berarti melenyapkannya. Tubuh dan otak tetap bekerja memproses tekanan tersebut. Secara kasat mata, seseorang mungkin tampak tenang, namun dalam dirinya terjadi badai stres biologis. Nah, ini bisa menimbulkan beberapa dampak, yakni sulit merasakan kelegaan emosional, mudah mengalami kelelahan mental atau emotional fatigue. Nah, kesulitan membangun hubungan sosial yang jujur dan sehat, serta rentan mengalami burnout atau kelelahan yang luar biasa. Jadi penting juga nih untuk dipahami bahwa melepaskan emosi bukan berarti mengeluarkannya tanpa kontrol atau meledak-ledak. Tapi diperlukan cara untuk mengelola emosi agar tidak terkesan meledak-ledak, dan maksud yang ingin kita sampaikan ke orang lain juga bisa tersampaikan dengan baik.

Pendengar, tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kita akhiri kebersamaan kita di Info Akhir Pekan di edisi Sabtu 9 Mei 2026. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Semoga informasinya bermanfaat. Dan selanjutnya kita ikuti informasi olahraga dalam dinamika olahraga siang dari Pro 3 RRI. Saya Ulfa pamit.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Borussia Dortmund sukses mengunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang kandang atas Eintracht Frankfurt dalam laga pekan ke-33 Bundesliga dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan. In 11 weeks, and he tees up the
1: shot and wants to start. Borussia Dortmund mengalahkan Eintracht Frankfurt dengan skor 3-2 dalam laga pekan ke-33 Bundesliga 2025-2026 di kandang sendiri Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi. Tim tamu Frankfurt membuka pertandingan dengan gol cepat dari Can Yılmaz Uzun pada menit kedua. Tuan rumah yang terkejut baru bisa mengejar ketertinggalan pada menit ke-42 lewat gol Serhou Guirassy sebelum Nico Schlotterbeck menggandakan kedudukan Dortmund pada waktu tambahan pertama. Babak pertama, Dortmund mencetak gol ketiganya lewat tendangan Samuele Inacio pada menit ke-72. Frankfurt berupaya mengejar, namun gol Jonathan Burkhardt pada menit ke-87 tidak cukup untuk membuat kedudukan imbang, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tuan rumah Borussia Dortmund. Selesai pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan ini merupakan akhir musim Bundesliga yang bagus.
2: Ya, schönen Abend. Ich denke, wir haben heute einen sehr guten Abschluss.
3: Menurut saya, kami menutup musim Bundesliga ini dengan sangat baik, dengan kemenangan kandang yang indah, kemenangan yang memang pantas kami raih. Kami sempat terkejut di awal pertandingan. Saya harus mengakui bahwa Eintracht bermain sangat bagus hari ini. Namun setelah 15 menit, kami berhasil mengendalikan permainan, memanfaatkan peluang dengan tepat waktu, dan mencetak 2 gol sebelum babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua dengan keunggulan 2-1, di babak kedua, pertandingan berlangsung terbuka bagi kedua tim dengan akhir yang lebih baik bagi kami. Saya menyukai cara tim bereaksi hari ini, kecuali pada 15 menit pertama. Itulah mengapa saya senang bahwa kami akan mengakhiri musim di posisi kedua. Saya pikir kami bisa sangat puas dengan 70 poin.
1: Sementara, manajer klub Eintracht Frankfurt, Albert Riera, menyampaikan bahwa dirinya kecewa dengan hasil pertandingan ini. Namun, ia tetap puas dengan penampilan pemainnya.
4: Well, disappointed with the score.
3: Kecewa dengan skornya. Sekali lagi, yang kami butuhkan sekarang adalah poin, karena untuk mencapai target yang kami inginkan, hal itu mustahil tanpa poin. Tentu saja, saya bersyukur. Secara pribadi, saya merasa puas dengan penampilan yang kami tunjukkan, yang menurut saya adalah yang terbaik sejak saya bergabung dengan tim ini, dengan kelompok pemain ini. Namun, kami datang ke sini untuk meraih poin, karena tanpa poin, kami tidak bisa mencapai target.
1: Atas hasil ini, Borussia Dortmund berhasil mengamankan posisi kedua klasemen Bundesliga sebelum musim berakhir dengan koleksi 70 poin. Sementara Eintracht Frankfurt masih berkutat di posisi ke-8 dalam klasemen dengan perolehan 43 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Italia. Torino kembali ke jalur kemenangan usai menghajar Sassuolo dengan skor 2-1 pada pekan ke-36 Liga Italia di Stadion Olimpico di Torino, Turin. Torino menyudahi 3 pertandingan tanpa kemenangan pada ajang Liga Italia setelah sebelumnya hanya mampu mengemas 2 hasil imbang dan menelan 1 kekalahan. Pada pertandingan ini, kemenangan Torino hadir berkat gol yang dicetak Giovanni Simeone dan Maruk Holmgren Pedersen. Sedangkan Sassuolo sempat unggul terlebih dahulu melalui Christian Torsfeld. Kemenangan ini membuat Torino kini naik ke peringkat 12 klasemen sementara Liga Italia dengan 44 poin dari 36 laga, unggul 16 poin dari zona degradasi. Di sisi lain, kekalahan membuat Sassuolo masih tertahan di posisi 10 klasemen sementara Liga Italia dengan 49 poin dari 36 pertandingan, berjarak 13 poin dari zona Eropa.

Dari Italia kita ke Prancis. Lens terus menjaga persaingan gelar juara Liga Prancis setelah menekuk Neng dengan skor 1-0 pada pekan 33 Liga Prancis di Stadion Bolae Delei malam tadi. Pada pertandingan ini, kemenangan Lens atau Neng hadir berkat gol semata wayang Mezian Soare di menit 79. Kemenangan ini membuat Lens terus menjaga asa mereka meraih gelar juara dengan memiliki 67 poin dari 32 pertandingan. Berjarak 3 poin dari Paris Saint-Germain, PSG di tempat pertama yang baru bermain 31 laga. Di sisi lain, kekalahan membuat Neng dipastikan terdegradasi ke kasta kedua musim depan setelah kini hanya memiliki 23 poin dari 33 laga. Berjarak 8 poin dari zona aman.

Kita beralih ke olahraga basket. New York Knicks tampil dominan saat menaklukkan Philadelphia 76ers 108-94 pada game ketiga semifinal wilayah timur NBA 2026. Kemenangan membuat Knicks unggul 3-0 dalam format best of 7. Jalen Brunson menjadi motor kemenangan Knicks setelah mencetak 33 poin dan 9 assist. Selain Brunson, Mikal Bridges turut tampil impresif dengan sumbangan 23 poin sepanjang pertandingan. Karl Anthony Towns juga memberikan kontribusi besar melalui torehan 12 rebound dan 8 poin. Josh Hart melengkapi performa solid Knicks lewat catatan double-double 12 poin dan 11 rebound. Hasil ini menempatkan Knicks di ambang tiket final wilayah timur NBA 2026. Sementara Philadelphia kini wajib memenangkan game berikutnya apabila ingin menjaga peluang bertahan di persaingan playoff musim ini. Informasi dari olahraga tenis. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari Internazionale Biennale d'Italia 2026 di Roma. Setelah kalah pada laga pembukanya melawan petenis Kroasia Dino Prismic dengan skor 6-2, 2-6, 4-6. Setelah melaju mulus di set pertama, Djokovic kesulitan secara fisik di set kedua. Petenis berusia 38 tahun itu membungkuk dan meletakkan tangannya di lutut di antara poin. Berjalan perlahan ke kursinya saat pergantian set. Djokovic menunjukkan semangatnya di set ketiga, tetapi pada akhirnya kekurangan energi untuk mengalahkan Prismic yang tetap tenang dan tampil gemilang untuk melaju ke babak ketiga ATP Master 1000 Roma.

0: Kini dari ajang balap MotoGP. Pembalap Castrol Honda LCR Johan Zarco tampil tercepat pada sesi praktis MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans. Sementara juara bertahan Marc Marquez gagal mengamankan tiket langsung ke kualifikasi kedua Q2. Zarco mencatatkan waktu terbaik 1 menit 29,907 detik pada akhir sesi. Untuk mengungguli pembalap Pertamina Enduro VR46 Fabio Di Giannantonio yang membukukan 1 menit 29,917 detik. Posisi ketiga ditempati pembalap Ducati Lenovo Francesco Banaya dengan catatan 1 menit 30,045 detik. Marquez akhirnya menempati posisi ke-13 dengan catatan 1 menit 30,371 detik, sehingga harus memulai kualifikasi dari Q1. Hasil tersebut menjadi kali pertama Marquez gagal lolos langsung ke Q2 sejak MotoGP Indonesia 2025. Sementara, pembalap Aprilia Racing Jorge Martin dan Marco Bezzecchi tetap berhasil mengamankan tiket Q2 meski belum tampil dominan di Le Mans.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: dari ajang Super League. Semen Padang FC bertekuk lutut dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League kemarin. 3 gol Macan Putih yang bersarang ke gawang Kabau Sirah membuat tuan rumah gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukung di Stadion Haji Agus Salim Padang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Semen Padang yang dipastikan turun kasta pekan lalu gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukungnya saat ditumbangkan tim tamu Persik Kediri 3 gol tanpa balas kemarin. Sepasang gol Jose Enrique dan 1 gol Nicolas Luna di babak kedua membuat Kabau Sirah menelan kekalahan di 6 laga beruntun. Pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri usai laga mengatakan telah memaksimalkan potensi pemain yang ada termasuk memainkan Irsyad Maulana dan bek Samuel Simanjuntak meski kondisi fisik keduanya belum memungkinkan. Namun ia menyampaikan maafnya bagi pendukung Kabau Sirah sebab belum bisa memberikan kado kemenangan setelah dipastikan harus bermain di kasta kedua musim depan.
2: Saya hanya bisa mengontrol mereka terkait taktikal, evaluasi, analisa kita buat di latihan. Tapi di luar itu saya tidak bisa mengontrol. Tapi saya memberikan apresiasi buat para pemain yang pemain memang tidak sesuai dengan agenda kita. Nggak ada alasan ini nggak main, ini main. Ya ini yang kita punya. Sepak bola kita bicara bukan hanya kualiti, tapi mau apa enggak. Yang perbedaan di lapangan itu mau apa enggak. Siapa yang berjuang, maka dia kan.
1: Sementara itu pelatih Persik Kediri Marcos Reina Torres mengakui laga berjalan sulit bagi timnya dengan tuan rumah bermain lebih agresif di sepanjang laga. Namun ia mensyukuri 3 poin yang didapat sehingga memastikan timnya bertahan di kompetisi musim depan.
3: But of course we want to go. Memang kita terlalu krusial tapi sebagai pemain profesional kita akan sendiri akan tetap berjuang dengan di laga terakhir apalagi dua akan satu di laga berhenti jadi rumah dari penting kota sekolah dan juga di ramadhan seperti
1: to get as much points as possible. Hasil di laga ini tidak menentukan lagi bagi Semen Padang yang harus bermain di kasta kedua setelah tak mampu mengejar poin di sisa laga musim ini. Sementara bagi tim tamu Persik Kediri, 3 poin lebih dari cukup bagi mereka untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air. Hans Permananda melaporkan.

0: pecinta olahraga. Turnamen AFF U19 2026 yang akan berlangsung di Sumatera Utara mendapat perhatian serius dari PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut kesiapan infrastruktur hingga dukungan masyarakat menjadi alasan Sumut dipercaya sebagai tuan rumah. Adapun venue yang akan digunakan yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Laporannya bersama Raihan Putri.
1: Kami memandang Sumatera Utara atau Medan.
2: Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut terpilihnya Sumatera Utara sebagai tuan rumah AFF Under-19 2026 tidak terlepas dari kesiapan infrastruktur dukungan pemerintah daerah hingga tingginya antusias masyarakat terhadap sepak bola. Menurut Erick, PSSI menilai Sumatera Utara layak menjadi lokasi penyelenggaraan pertandingan internasional setelah sebelumnya sukses menggelar laga uji coba Timnas Under-17. Ia menjelaskan, keputusan memilih Medan dan Sumatera Utara sebagai venue AFF Under-19 dilakukan melalui sejumlah pertimbangan, mulai dari keseriusan pemerintah daerah, dukungan masyarakat, hingga fasilitas stadion yang dinilai memadai.
1: Sumatera dan kami juga PSSI melihat memang layak mendapatkan pertandingan-pertandingan yang tidak hanya nasional juga internasional. Karena itu kami memandang Sumatera Utara atau Medan tidak lain tentu perhitungannya keseriusan dari pemerintah daerahnya seperti apa, masyarakatnya animonya seperti apa, dan tidak kalah pentingnya infrastrukturnya seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengatakan pelaksanaan turnamen AFF Under-19 2026 di Sumatera Utara akan menggunakan 3 stadion sebagai venue pertandingan, yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Arya menyebut pembagian penggunaan stadion nantinya akan diatur menyesuaikan kebutuhan pertandingan selama turnamen berlangsung. Selain venue pertandingan, sejumlah lapangan latihan juga telah disiapkan, seperti Pancing, Cadika, Kebun Bunga, dan Madia. Arya menjelaskan, terkait Stadion Teladan yang masih dalam proses revitalisasi, ia memastikan stadion tersebut tetap akan digunakan sebagai salah satu venue AFF Under-19 2026, meski kapasitas penonton belum digunakan sepenuhnya.
3: Ada pembagian, nanti kan akan diatur. Kita pakai 3 stadion, Teladan, Susu, sama Madia. Untuk latihan juga layak di Pancing, Cadika, sama Kebun Bunga, sama Madia 2. Jadi ini menunjukkan bahwa Sumatera Utara punya infrastruktur yang sangat kuat. Teladan ya, Teladan fix jadi venue, salah satu venue Teladan. Siapanya, ini kita persiapkan dengan baik, tapi memang nggak akan full penonton. Tapi setelah lapangan, setelah infrastruktur yang untuk pemain apa semua, untuk ruang ganti, ruang apa semua, akan disiapkan layak secepatnya.
2: Turnamen AFF Under-19 2026 akan berlangsung pada 1 hingga 13 Juni 2026. Sebanyak 11 negara dipastikan ambil bagian, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Timor Leste, dan Australia. Seluruh peserta dibagi ke dalam 3 grup dengan total 19 pertandingan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Pendengar RRI, Pekan 3 Pro Futsal League 2 menyajikan laga penuh drama. Proton FC semakin kokoh di puncak klasemen, sementara Hampton FC naik ke posisi runner-up. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Sepak pojok bagi Maestro.
2: Rangkaian pertandingan pekan ketiga Pro Futsal League 2 2026 di Gor Indoor Sijalak Harupat Kabupaten Bandung telah resmi ditutup. Pekan ini menyajikan dinamika menarik, drama menit akhir dan pergeseran di papan atas klasemen. Proton FC tampil sebagai tim paling disorot usai menyapu bersih dua kemenangan besar, 8-2 atas Futsal Mbak Ajeng dan 7-4 atas Maestro Solo dalam laga big match. Hasil ini membuat Proton FC semakin tak terkejar di puncak dengan 16 poin, menjadi tim paling produktif dengan 28 gol dan satu-satunya tim yang belum terkalahkan di putaran pertama. Pelatih Rio Pangestu mengapresiasi permainan kedua tim yang sangat baik.
3: Pertama, saya ucapkan syukur alhamdulillah untuk hasil 3 poin hari ini. Di pekan ketiga ini kita tutup dengan hasil yang maksimal. Yang kedua, terima kasih untuk kedua tim. Hari ini kita Proton maupun Maestro menunjukkan permainan yang bagus, yang intensitas cukup bagus, tinggi. Ini juga bagus untuk kedua tim. Tapi yang disayangkan mungkin beberapa momen yang harusnya kita lebih fokus pada pertandingan, tapi ada beberapa keputusan wasit yang kurang maksimal. Saya harap ini kita sama-sama untuk berbenah. Ini bukan demi tim, ini bukan demi siapapun, tapi untuk demi futsal Indonesia lebih baik lagi. Yang terakhir mungkin kita tim harapannya semua bisa berbenah, semua bisa berbaiki, semua bisa introspeksi diri. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini. 3 poin terbaik.
2: Sementara itu Hampton FC Surabaya tampil solid dengan 2 kemenangan bersih tanpa kebobolan, 4-0 atas KLN Elite dan 1-0 atas Elano FC Tuban. Hasil ini melesatkan Hampton FC ke peringkat kedua dengan 13 poin, menggusur Maestro yang kini turun ke peringkat ketiga dengan 10 poin. Pelatih Hampton FC Felix Tirta bersyukur bisa memetik poin maksimal.
4: Saya ucapkan syukur, puji Tuhan atas tim hari ini bisa meraih 3 poin. Semua berkat kerja keras tim, pelatih, official staff, manajemen, pemain dan semuanya, kami sangat bersyukur dan kami bawa 6 poin hari ini. Dan saya ucapkan respect juga kepada Elano karena game hari ini alot dan semua high intensity, semua good game hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
2: Di sisi lain, persaingan papan tengah dan bawah juga tidak kalah panas. KLN Elite FC bangkit di hari kedua dengan menang 6-1 atas FMA, mengamankan posisi keempat dengan 9 poin. Red Fierce Futsal Surabaya menunjukkan tren perbaikan dengan 4 poin penting, naik ke peringkat kelima. GFC Lampung dan Elan FC Tuban tertahan di papan bawah. Sementara Futsal Mbak Ajeng makin terpuruk di dasar klasemen tanpa poin dari 6 laga. Putaran pertama VFL 2 2026 akan memasuki tempat penentu perebutan tiket promosi. Persaingan sengit akan kembali digelar di Gor Indoor Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada pekan selanjutnya. Dari Jakarta, Krisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saksikan berawal dari sembakan langsung, ada blok dan bola rebound. Diselesaikan dengan baik.

Dari Arena Indonesian Basketball League IBL, Hang Tuah Jakarta berhasil mengalahkan Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 pada lanjutan IBL 2026 di Gor Ciracas kemarin. Kemenangan diraih setelah Hang Tuah tampil solid sepanjang 4 kuarter pertandingan. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah langsung tampil agresif sejak awal laga dimulai. Nicholas Julian Hornsby dan Make Teresi Hayden membawa tuan rumah unggul cepat 4-0. Hang Tuah akhirnya menutup kuarter pembuka dengan keunggulan tipis 17-15 atas tim tamu. Memasuki kuarter kedua, tim asuhan Wahyu Widayat Jati sempat memperlebar jarak menjadi 21-17. Selepas jeda, Hang Tuah bangkit dengan permainan kolektif yang lebih solid dan disiplin. Dukungan supporter membuat mereka mampu membalikan keadaan dan menutup kuarter ketiga dengan skor 51-47. Pada kuarter terakhir, Hang Tuah tampil semakin percaya diri dan berhasil menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Pertahanan rapat serta efektivitas penyelesaian akhir memastikan kemenangan 70-62 atas Satria Muda.

Dengan disampaikannya kabar dari arena Indonesian Basketball League IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Amerika. Kesempatan ini juga dimanfaatkan salah satu klub Amerika, FC Dallas. Sebagaimana pernyataan Presiden FC Dallas sekaligus Wakil Ketua Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Dallas, Dan Hunt. Dan menyebut sejak Piala Dunia 1994 dihelat di Amerika, itu adalah pengalaman yang sulit ia lupakan. Pengalaman ini yang ingin ia bagikan kembali kepada komunitas Texas Utara, khususnya Dallas.
1: There are those spectacular. Banyak hal luar biasa terjadi selama Piala Dunia, drama, energi, dan kita akan mengalami itu di sini. Kita akan menghelat 9 pertandingan di sini. Kami juga punya zona festival untuk para penggemar, dan akan ada banyak acara nonton bersama di sekitar komunitas di sini.
0: Pengalaman di Piala Dunia memang sulit dilupakan, terutama bagi seorang pemain. Sebagaimana yang disampaikan salah satu pemain timnas Amerika di Piala Dunia 2022 lalu, Shaq Moore.
1: Sungguh pengalaman yang luar biasa untuk sampai Piala Dunia, permainannya, hingga keluarga saya yang ikut hadir di pertandingan. Ini pengalaman terbaik.
0: Kota Dallas akan menjadi

0: apa anda? Garis kuning-kuning di trotoar.
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngawur.

0: bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.
1: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.
2: Indonesia Menyapa Siang.
1: Pada siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan dibahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Ade Kurnia, akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Ade, seperti apa saja topiknya yang akan dihadirkan nanti?
3: Ya Hana, hari ini sejumlah topik pilihan telah disiapkan oleh tim Indonesia Menyapa Siang. Di antaranya, umat muslim akan segera merayakan Hari Raya Idul Adha dalam waktu dekat, tepatnya 27 Mei 2026. Perayaan ini identik dengan pelaksanaan ibadah kurban. Agar ibadah kurban afdol dan sah, sangat penting untuk memenuhi syarat serta memperhatikan kesehatan hewan kurban. Kesehatan hewan harus dijaga sejak awal hingga penyembelihan. Langkah ini penting agar daging kurban aman dan layak dikonsumsi masyarakat. Apa saja langkah penting dan tips menjaga kesehatan hewan kurban? Nanti akan kita perbincangkan dengan narasumber terkait. Kemudian nanti pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan dialog geliat UMKM dan ragam kuliner Nusantara ke ruang dengar Anda. Dan seperti biasa di hari Sabtu sore, tim Indonesia Menyapa Siang juga akan menghadirkan dialog cek fakta bersama Mavindo. Nanti juga kami hadirkan serba-serbi penyelenggaraan ibadah haji 2026, serta update peristiwa terbaru lainnya. Pendengar, kami nantikan juga partisipasi Anda untuk memberikan informasi atau tanggapan mengenai topik yang akan kami hadirkan melalui pesan WhatsApp 081-399-399-888.
2: Indonesia Menyapa Siang.
1: Kami hadirkan video potensi daerah komunitas UMKM unik di Semarang bukan hanya aktivitas ekonomi, tetapi juga kampanye hidup sehat. Seperti apa keberlangsungannya bersama reporter Ima.
4: Pendengar, kalau biasanya pasar identik dengan keramaian dan transaksi cepat, di satu sudut kota Semarang ada pasar yang suasananya lebih hangat dan penuh cerita. Namanya Pasar Sehati, sebuah ruang temu bagi produk-produk sehat dan ramah lingkungan buatan komunitas lokal. Pasar Sehati digelar di Urban Farming Corner Semarang yang hadir setiap bulan di minggu pertama, menghadirkan beragam produk pangan sehat mulai dari makanan basah hingga kering, semuanya diolah dengan proses yang alami. Tak hanya soal jual-beli, pasar ini juga menjadi tempat berbagi nilai tentang gaya hidup sehat dan kepedulian terhadap lingkungan.
5: Kak Sita, boleh dijelasin Kak, ini Pasar Sehati itu isinya apa aja sih Kak?
6: Di gelaran Pasar Sehati itu banyak teman-teman yang bawa macam-macam produk, dari mulai yang makanan sampai bahan-bahan, ada unik-unik ya.
7: Unik-unik dan belum kita ditemuin di tempat lain.
8: Ini kita
9: ada juga yang teman-teman
8: sih ya,
9: ini memang karena passion atau hobinya
8: khusus,
9: tapi makanan makanan yang beda
8: dengan
9: yang lainnya.
4: Selain pangan sehat, Pasar Sehati juga menghadirkan berbagai produk ramah lingkungan lainnya seperti sabun natural hingga kerajinan tangan. Komunitas ini telah aktif selama 8

bisa berjalan beriringan. Lewat ruang sederhana ini, produk lokal menjadi tempat dan masyarakat diajak lebih dekat dengan gaya hidup sehat. Pasar Sehati bukan sekedar pasar, tapi ruang bertemunya ide, kepedulian, dan semangat komunitas. Dari Semarang, inilah potensi daerah yang tumbuh dari kesadaran dan kolaborasi.

0: Kita ke video potensi daerah berikutnya, ada sentra busana Baltos di Kota Bandung. Saat ini mampu menghidupkan kembali tren berbelanja offline di tengah gempuran toko online. Bersama reporter Bilal Wibisono.
1: Pendengar, saat ini saya sedang berada di Balubur Town Square atau Baltos, di mana tempat ini merupakan salah satu sentra busana mulai dari hijab, mukna, kain maupun juga pakaian lainnya di Kota Bandung. Dan sentra ini hingga sekarang masih terus ramai dipadati oleh para pembeli dan juga pedagang yang tak hanya berdagang offline namun juga berdagang online. Jadi melakukan keduanya. Ikuti terus keseruan saya di Baltos Bandung.
2: Balubur Town Square atau Baltos yang terletak di tengah pusat Kota Bandung merupakan salah satu sentra belanja busana yang terletak di pusat kota dengan julukan Kota Kembang tersebut. Di Baltos, beragam macam busana dijajakan seperti kain, kerudung, mukna, ataupun juga jenis pakaian lainnya. Salah satu pembeli, Ibu Cucu, mengatakan kerap berbelanja di Baltos karena memiliki kualitas yang baik disertai berbelanja offline bisa langsung melihat dan merasakan kualitasnya.
3: Karena satu, jalan-jalan. Kedua, langsung belanjanya. Kalau online mah kan masih kena ragu-ragu ya.
4: Bener tuh, gitunya mah.
3: Ayo kan yakin barangnya teh bisa dipertanggungjawabkan.
4: Oke. Nah, kalau di Baltos sendiri, Bu, gimana sih barang-barangnya itu, lengkap, bagus apa?
3: Bagus. Bagus dan nyaman, tidak banyak pengamen yang masuk.
2: Tren berbelanja offline bahkan tak hanya dilakukan generasi boomer atau X. Generasi Z juga ikut melakukan belanja offline di Baltos tersebut. Salah satunya Amel dan Ina yang mengatakan Baltos memiliki kelengkapan bahan-bahan ataupun juga pakaian yang mereka cari.
5: Belanja ke Baltos ya kebetulan. Kenapa pengen belanja offline di Baltos tuh soalnya aku melihat TikTok tuh, kebetulan juga aku lagi butuh kerudung. Aku tuh melihat TikTok katanya di Baltos tuh lengkap. Jadi aku penasaran buat sini dan ternyata benar barang-barangnya tuh lengkap. Jadi kita juga bisa cari nih warna yang paling sesuai dengan yang kita butuhkan tuh yang apa.
4: Gitu. Overall bagus berarti ya kualitasnya. Nah, kelebihannya belanja offline itu apa sih teh? Katanya kan bisa merasakan langsung bahannya gitu ya.
5: Benar, bisa merasakan langsung bahannya yang pertama. Yang kedua, bisa menurut aku bisa lebih mencocokkan ya dengan apa yang kita mau gitu, dengan apa yang kita punya. Kadang tuh suka bingung kalau misalkan bajunya ini kerudungnya apa ya yang cocok. Belanja offline tuh kita bisa benar-benar mencocokin gitu loh, sama kira-kira cocok gak sih di kulit kita, mana yang lebih cerah, mana yang kemungkinan menjadi lebih gelap kayak gitu.
2: Di tengah gempuran tren belanja online, toko-toko yang menjual busana secara offline di Baltos tersebut perlahan kembali hidup pasca COVID. Salah satunya dituturkan oleh Lispa yang menjual kerudung di lokasi tersebut. Menurutnya, Baltos kini telah kembali ramai oleh pembeli, terutama di akhir pekan.
6: Sekarang sih agak ramai lagi ya dari waktu semenjak COVID.
4: Oh, semenjak COVID.
6: Lumayan sih masih ada orang-orang.
4: Oh, berarti paling ramai mah sebelum COVID itu ya?
6: Iya.
4: Tapi sekarang dilihat-lihat memang masih banyak ya yang belanja masih, di sini ya?
6: Iya. Di harinya juga sih kalau weekend? Rame gitu.
4: Oh, rame. Biasanya bisa sibuk ini berarti toko ini ngejual?
6: Bisa.
4: Jual apa sih teh di sini? Jual kerudung ya? Nah, kalau misalnya toko-toko di sini tuh pada jualan online juga nggak sih?
6: Ada yang pakai online juga, ada yang nggak.
4: Nah, tapi masih ini ya, masih apa worth it ya untuk jualan offline seperti sekarang ya? Kenapa pembeli biasanya masih banyak yang nyari langsung gitu?
6: Masih, ya soalnya kan kalau di online nggak bisa ini bahan-bahannya.
4: Oh, nggak bisa pegang langsung ya?
6: Ya, kalau datang langsung ke sini kan bisa langsung.
4: Jadi tahu
6: pegang,
4: ya?
6: Bahannya tahu.
4: Berapa sih kisaran kerudung, terus baju-baju lainnya di sini?
6: Kalau kerudung sih dari 20.000 juga ada sampai ke 100-an.
4: Sampai 100-an ya, berarti memang murah meriah ya di sini?
6: Iya.
2: Dari Kota Bandung, Bilal Wibisono, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke Palembang, ada pesona rumah rakit limas A3 di tepian Sungai Musi. Memadukan keunikan rumah apung tradisional Palembang dengan arsitektur klasik rumah limas. Bersama reporter Erlin Fartesa.
7: Pendengar dan pemirsa RRI Net, dari tepian Sungai Musi yang legendaris, kami mengajak Anda menyusuri pesona unik kota Palembang. Inilah rumah rakit limas A3. Sebuah destinasi yang tak hanya menyuguhkan keindahan, tetapi juga menghadirkan pengalaman budaya yang begitu khas. Hunian terapung yang kini bertransformasi menjadi daya tarik wisata baru di kota Palembang. Di tepian sungai, rumah rakit berdiri menjadi magnet bagi warga dan wisatawan yang ingin merasakan nuansa khas kehidupan sungai. Tak sedikit pula yang penasaran dengan bentuk rumah limas yang menjadi ciri khas budaya Palembang, yang dulu menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di tepian Sungai Musi. Sekaligus mengingat bahwa identitas Palembang tak hanya berdiri di darat, tetapi juga mengalir bersama denyut kehidupan sungainya. Berada tepat di pinggir Sungai Musi, rumah rakit ini menawarkan pemandangan langsung ke ikon kebanggaan masyarakat, Jembatan Ampera, yang berdiri megah membelah Sungai Musi. Tak hanya memanjakan mata, rumah rakit juga menggoda selera. Beragam kuliner khas Palembang siap disajikan, mulai dari pempek yang legendaris, model, tekwan, hingga pindang dengan cita rasa autentik yang menggugah selera. Menurut Eva Christine, salah satu pengunjung, rumah rakit menjadi tempat wisata pilihan yang representatif dengan pemandangan yang indah langsung menuju ke Jembatan Ampera.

Aku bergerak perlahan menyusuri sungai Musi. Kapal-kapal melintas. Perjalanan di atas sungai menghadirkan sudut pandang berbeda. Dari kejauhan, kereta LRT melintas di atas jalur, menjadi kontras antara kehidupan sungai yang tradisional dan perkembangan kota yang modern.

0: atas aliran sungai Musi, ditemani semilir angin dan panorama kota, menjadikan Rumah Rakit sebagai destinasi yang wajib dikunjungi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Kartesa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nanti kami akan menghadirkan video potensi daerah berikutnya setelah jeda dari Ruang Gatekeeper.
2: Kilas Berita.
3: Tim SAR gabungan melanjutkan pencarian hari kedua terhadap 3 pendaki yang masih hilang pasca erupsi Gunung Dukono. Proses pencarian dilakukan di tengah kondisi medan berat dan ancaman erupsi susulan. Kepala Kantor SAR Ternate, Iwan Ramdhani mengatakan tim fokus menyisir area di sekitar kawah Gunung Dukono. Pihaknya melakukan pembagian strategi pencarian melalui jalur darat dan pemantauan udara. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
2: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa siang.
1: Kami kembali hadirkan video potensi daerah. Kita ke Kota Bekasi, ada alun-alun Hasibuan di Kota Bekasi yang menjadi salah satu tempat nongkrong favorit warga Kota Bekasi, terutama di malam hari. Bersama reporter Leni Kurniawati.
4: Pilih alun-alun.
5: Saya kayak banyak makanannya juga lengkap, terus juga murah gitu, harganya terjangkau buat kita kalangan mahasiswa.
4: Oke.
5: Suasananya adem sih.
4: Iya, pendengar Pro 3

0: Alun-alun Hasibuan atau alun-alun Kota Bekasi yang terletak di Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, menjadi salah satu tempat nongkrong favorit warga Kota Bekasi, terutama pada saat malam hari. Letaknya yang strategis berada di jantung kota membuat tempat ini nyaris tak pernah sepi. Berbagai kalangan usia nampak asik menghabiskan waktu di tempat tersebut, mulai dari anak-anak remaja, anak muda, dewasa maupun orang tua. Ada yang datang sendiri berdua dengan pasangan atau beramai-ramai bareng teman maupun keluarga. Mereka datang untuk santai sambil nongkrong sembari menikmati aneka minuman dan makanan dari ringan hingga berat yang banyak dijajakan pedagang. Salah seorang pengunjung, Muhammad Rifat Andri, menjelaskan tertarik untuk pergi ke alun-alun Bekasi karena lokasinya strategis, tidak jauh dari kampus tempatnya kuliah dan satu arah dengan tempatnya pulang. Yang banyak dijajakan pedagang, salah seorang pengunjung, Muhammad Rifat Andri, menjelaskan tertarik untuk pergi ke alun-alun Bekasi karena lokasinya strategis, tidak jauh dari kampus tempatnya kuliah dan satu arah dengan tempatnya pulang serta menjajakan pilihan makanan. Senada dengan Muhammad Rifat Andri, pengunjung lainnya bernama Siti Haliza juga memilih alun-alun Kota Bekasi karena letaknya dekat dengan tempat ia berkuliah serta satu arah dengan tempatnya pulang serta tersedia banyak variasi makanan.
1: Kalau menurut saya, tadi kan saya selesai kampus ya. Nah, kita nyari makanan yang searah sih, searah pulang gitu.
0: Okay.
1: Karena kita berempat sering nongkrong, makanya kita nyari yang searah aja. Nah, kebetulan dari Unisma ke alun-alun ini searah sama pulang.
0: Sementara Muhammad Junaidi mengaku memilih tertarik untuk alun-alun Kota Bekasi karena menyediakan banyak aneka makanan dengan harga relatif terjangkau, terutama bagi dirinya yang masih berstatus sebagai mahasiswa.
2: Alun. Saya kayak banyak makanannya juga lengkap, terus juga murah gitu, harganya terjangkau buat kita kalangan mahasiswa.
0: Oke. Okay.
2: Suasananya adem sih.
0: Oke. Okay. Kesini berarti sama teman-teman nih.
2: Iya. Yeah.
0: Tadi pulang kampus atau gimana?
2: Iya, pulang kampus.
0: Sama halnya dengan Muhammad Junaidi, Indah Nur Fatiha memilih nongkrong di alun-alun Kota Bekasi karena menyediakan banyak makanan. Selain itu, harga yang dibanderol pedagang juga relatif terjangkau untuk kantong mahasiswa.
1: Kalau saya sih itu nyoba Sempol.
0: Sempol ya? Kenapa tuh?
1: Ya karena enak aja gitu.
0: Enak ya? Harganya juga terjangkau ya?
1: Terjangkau banget.
0: Berapa tadi harganya?
1: 10 ribuan.
0: 10 ribuan. Oke. Okay. Kalau Mbaknya tadi makan apa?
1: Tadi sih saya di sini nyobain Daichi.
0: Daichi. Oke. Okay. Harganya berapa tuh?
1: 1 ribuan sih. Tapi saya beli 5 ribu.
0: Oke. Okay. Berarti terjangkau lah ya untuk cross check para mahasiswa lah ya. Oke. Okay. Harapannya nih dari teman-teman yang sering nongkrong di alun-alun, apa sih yang perlu dievaluasi atau dibenahi nih? Baik dari segi kuliner atau dari tempat tongkrongannya mungkin?
1: Ya mungkin dari tempat tongkrongannya ya. Soalnya kan tadi saya beli toko yang di situ belum ada tempat kayak buat duduknya.
0: Duduk, oh oke. Okay.
1: Harus beli es dulu gitu.
0: Harus beli minuman ya. Menjadi salah satu tempat favorit nongkrong di malam hari, warga berharap

0: semakin tertata dengan baik, sehingga warga bisa semakin nyaman berlama-lama nongkrong di Bekasi di malam hari, khususnya di alun-alun Kota Bekasi.
1: Jadi alun-alun Kota Bekasi lagi Kurniawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian tadi pendengar segmen video Potensi Daerah edisi 9 Mei, dan kami akan hadirkan program Haji Kabar Tanah Suci.
3: Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Tanah Suci.

0: Irjen Kemenhaj Mayjen TNI Purnawirawan Fandi Suryadi memberikan pengarahan kepada petugas PPIH Arab Saudi di Dakar Mekah. Laporannya bersama Syariful Alam. Alam.
1: Ya Hana, baru saja kami melakukan apel pagi yang memberikan pengarahan adalah Irjen Kementerian Haji dan Umroh Mayjen TNI Purnawirawan Dendi Suryadi. Dan dalam pengarahan Mayjen Dendi mengarah Mayjen TNI Purnawirawan Dendi mengarahkan agar setiap PPIH Arab Saudi terutama Dakar Mekah untuk selalu semangat dan menjaga kesehatan agar ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat kepada jamaah haji Indonesia menjadi memberikan pelayanan yang optimal. Dan di samping kami telah berada salah satu kasih kesehatan Dakar Mekah, Bapak Edi Supriyatna. Assalamualaikum Pak Edi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa dijelaskan tentang menjaga kesehatan bagi para petugas haji maupun jemaah haji, seperti apa sih yang poin pentingnya?
2: Ya baik, selama di Arab Saudi tentunya kita akan berhadapan dengan cuaca ya, cuaca. Jadi kami telah menyampaikan memiliki EWS, Early Warning System, untuk cuaca. Kalau kita lihat cuaca hari ini itu pagi sekitar 28 derajat Celcius, kemudian siang hari itu 41 derajat Celcius di Mekah ya, di Mekah, Madinah juga sama. Kalau kita kategorikan cuaca seperti ini itu kita harus memiliki siaga 2. Nah, siaga 2 ini kalau kita implementasikan, maka sebaiknya jamaah haji dan semua petugas itu melakukan aktivitas, jangan terlalu banyak keluar hotel. Kalau mau keluar hotel, disarankan untuk menggunakan payung. Kemudian jangan lupa yang paling penting adalah minum air 200 mili tiap 1 jam. Minum ini harus dicampur dengan elektrolit. Kami sudah memberikan elektrolit ke semua jamaah dan petugas juga untuk dikonsumsi kepada jamaah haji. Jadi minumnya 200 mili per jam. Itu wajib minum seperti itu agar kita terhindar dari kondisi cuaca yang ada di Arab Saudi. Kondisi cuacanya itu suhunya tinggi, kelembaban rendah. Ini yang berbeda dengan Indonesia.
1: Pak, ini kan di Masjidil Haram itu kan cukup ya cuacanya agak berbeda gitu. Nah ini gimana sih di tips bagi yang tadi Bapak sebutkan, tips supaya jangan terlalu capek, misalnya jangan dipaksakan ke Masjidil Haram. Itu seperti apa bagi jemaah haji?
2: Iya, pertama yang baru datang dari Madinah ke Mekah dan yang sudah datang dari Indonesia melalui Jeddah ke Mekah, itu kan akan melakukan umroh wajib. Maka disarankan umroh wajibnya tidak taat terik matahari, sehingga tidak berpengaruh terhadap kondisi kesehatannya. Kemudian sebelum melakukan umroh wajib, setelah sampai di Mekah, sebaiknya dianjurkan untuk istirahat minimal 5 jam. Istirahat dulu, baru kemudian melakukan umroh wajib. Dan aktivitas sehari-harinya diharapkan kalau bisa jangan terpapar terik matahari yang ada di Arab Saudi. Kalaupun harus keluar, itu menggunakan payung.
1: Terima kasih Pak Edi Supriyatna. Demikian pendengar wawancara kami dengan kasih kesehatan Dakar Mekah, Pak Edi Supriyatna. Dia menyarankan agar setiap jamaah haji maupun petugas haji harus memperhatikan kesehatan ketika berada di Tanah Suci Arab Saudi. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, baik Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Hanan.
3: Demikian kabar Tanah Suci. Sampai

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Menteri Perdagangan Budi Santoso meresmikan Asosiasi Pelaku Usaha Indonesia Filipina, Indonesia Philippines Business Association di Cebu, Filipina, guna mendorong perdagangan dan investasi di kedua negara. Budi menyebutkan kehadiran asosiasi menjadikan komitmen babak baru Indonesia dan Filipina untuk memperkuat sinergi ekonomi yang telah terjalin selama 75 tahun. Budi berharap IPBA dapat menjadi pintu masuk strategis bagi pelaku usaha kedua negara yang dapat mendorong perdagangan, investasi, dan kemitraan bisnis yang lebih erat. Berita dalam negeri lainnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengimbau lembaga pendidikan agar mengembangkan pendekatan ekoteologi dan kurikulum berbasis cinta KBC untuk menciptakan hegemoni dan ekosistem pendidikan sosial yang tangguh. Kurikulum berbasis cinta merupakan instrumen untuk memperkenalkan panca cinta kepada anak, serta menumbuhkan kesadaran mereka tentang cinta kepada Allah dan Rasul, cinta kepada diri dan sesama, cinta kepada alam lingkungan, cinta kepada ilmu, serta cinta kepada tanah air. Sebelumnya, Kementerian Agama menggelar pelatihan daring KBC berskala nasional yang diikuti 305 peserta, yang tidak hanya didominasi tenaga pendidik dan guru, tetapi juga elemen masyarakat umum yang peduli akan perbaikan karakter anak bangsa. Kita ke berita mancanegara, para pemimpin ASEAN mendukung percepatan mekanisme berbagi energi dan interkoneksi listrik regional di tengah kekhawatiran gangguan pasokan energi akibat konflik di Timur Tengah. Dalam konferensi pers seusai KTT ke-48 ASEAN, Presiden Filipina Ferdinand Marcos mengatakan, ASEAN menyepakati perlunya memastikan rantai pasok energi yang stabil dan andal, serta penguatan kerjasama keamanan energi di kawasan. Salah satu langkah konkret yang menjadi fokus adalah percepatan ratifikasi kesepakatan kerangka ASEAN tentang keamanan minyak bumi APSA yang memungkinkan para anggotanya saling membantu saat terjadi kelangkaan bahan bakar. Berita olahraga, Sebastian Ogier memimpin rally Portugal usai menemukan performa terbaik mobilnya setelah mengalami masalah. Ogier mempertahankan posisi terdepan pada Luas 1, sekaligus menjaga peluang meraih kemenangan ke-8 di Portugal. Ogier menutup ITIP dengan keunggulan waktu 3,7 detik atas para pesaing terdekatnya. Ia merasa senang dan puas atas pencapaian tersebut.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Well, welcome everybody to our World Cup host venue, NRG Stadium, where today the FIFA World Cup 26 Houston Host Committee.
1: Keterlibatan masyarakat akan menjadi bagian dari festival penggemar yang dipersiapkan pemerintah kota Houston. Ini adalah langkah dari pemerintah kota Houston untuk menyambut penggemar selama Piala Dunia 2026 berlangsung. Ketua Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Houston, John Arnold, menjelaskan pihaknya telah menyiapkan festival dalam skala besar bagi penggemar yang akan datang ke Houston. Arnold memastikan penggemar yang menonton pertandingan langsung atau tidak tetap bisa menikmati kemeriahan kota Houston.
2: FanFest adalah area terbuka yang luas dan hampir seperti festival sepak bola, tempat di mana Anda memiliki tiket ataupun tidak, tetap dapat berpartisipasi di Piala Dunia setiap hari selama turnamen berlangsung. Dan ini akan menjadi jalan bagi banyak penggemar di luar kota yang akan berkenalan dengan budaya dan semangat dari kota ini.
1: Sementara itu, Wali Kota Houston John Whitmire antusias dengan kolaborasi yang dijalin jajarannya bersama berbagai pihak. Whitmire meyakini kolaborasi ini akan memberikan hasil maksimal selama turnamen berlangsung.
2: Entah bagaimana saya menjelaskan tentang bagaimana kami akan berkolaborasi. Saya bisa menghabiskan waktu saya pagi ini berbicara tentang sponsor kami, mengenai dukungan pemerintah, serta kolaborasi yang memimpin persiapan ini. Saya dengan senang hati menyambut bukan hanya orang-orang di Houston, tetapi juga orang-orang di seluruh dunia. FIFA, kami sudah siap.
1: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Houston sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion NRG.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo mengatakan pentingnya pembangunan infrastruktur digital di wilayah Indonesia Timur. Langkah ini menjadi penting karena merupakan bagian dari upaya pemerintah melakukan transformasi digital secara nasional. Anggota Majelis Etik Ombudsman RI Siti Zuhro menyoroti pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga. Ia mengingatkan menurunnya kepercayaan masyarakat akan menjadi tantangan besar ombudsman dalam menjalankan fungsinya. PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 1 Jakarta menempuh langkah hukum dengan melaporkan aksi vandalisme kepada kepolisian. Laporan tersebut terkait dugaan pencurian kabel counting head pada jalur perlintasan komuter lain di stasiun Daru Parung Panjang, Tangerang. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami hadirkan Warta Nusantara Siang berisikan laporan reporter dari berbagai daerah di tanah air.
0: Warta Nusantara.
1: Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf menyebut layanan Haji Embarkasi Lombok sudah sesuai standar. Laporannya disampaikan Muhammad Halwi. Halwi.
2: Ya. Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf sudah melakukan atau meninjau langsung pelayanan ibadah haji di Asrama Haji NTB Embarkasi Lombok Jumat 8 Mei 2026. Dalam kunjungan tersebut kemarin malam ia didampingi Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Indah Damayanti Putri, di mana dalam peninjauan itu menteri memastikan seluruh proses pelayanan bagi calon jemaah haji berjalan sesuai standar, mulai dari kesiapan petugas, pelayanan kesehatan hingga konsumsi jamaah di Asrama Haji Embarkasi Lombok, di mana Mensat menilai bahwa layanan yang diberikan oleh Embarkasi Lombok sudah sangat baik dan sesuai standar. Namun dalam kesempatan itu Mensat juga menaruh perhatian khusus terhadap layanan pemeriksaan kesehatan bagi para calon jamaah, di mana dia meminta tim kesehatan harus tetap ketat untuk menentukan kelayakan jamaah untuk diberangkatkan ke Tanah Suci. Berikut penegasan dari Menhaj.
3: Tapi saya diatasi, saya juga mendukung teman-teman dari kesehatan yang sangat ketat dalam memastikan kelayakan calon jamaah terbang apa enggak. Kalau memang tidak layak terbang ya, dan dinyatakan tidak layak terbang, saya dukung apa yang diputuskan oleh kesehatan karena mereka yang tahu.
2: Selain meninjau layanan pelayanan dari Embarkasi Lombok, Menteri Haji dan Umroh juga meninjau sejumlah fasilitas yang ada di asramnya Haji Embarkasi Lombok. Kemudian setelah itu dalam beberapa kesempatan juga melihat beberapa jamaah yang tiba di asrama haji kemarin malam dan menyempatkan untuk berdialog atau diskusi dan memberikan semangat kepada para calon jamaah haji yang akan berangkat pada hari ini, di mana pada kesempatan itu juga Menhad mencicipi jumlah menu makanan yang disiapkan di asrama Embarkasi Lombok. Dalam pantauan kami semalam juga Menhad menyapa sejumlah para jamaah yang baru tiba di asrama haji Lombok, karena memang untuk saat ini di Embarkasi Lombok tinggal dua kloter yang akan diberangkatkan, di mana untuk kloter 14 yang semalam disapa oleh Menhad diharapkan untuk terus bisa menjaga kesehatan agar bisa melaksanakan ibadah haji dengan baik. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa untuk sampai saat ini untuk jamaah haji Embarkasi Lombok yang sudah diberangkatkan itu sebanyak 5.000 yang tergabung dalam 13 kelompok terbang, dan sisa tinggal 2 kelompok terbang yang akan diberangkatkan hari ini dan nanti untuk kloter terakhir yaitu kloter 15 yang akan diberangkatkan pada hari Senin. Dan dari total seluruh jamaah Embarkasi Lombok yang sudah memenuhi panggilan ke Tanah Suci tahun ini, dari total tersebut ada 2 orang yang dinyatakan tidak bisa berangkat karena didiagnosis mengalami TBC dan juga mengalami patah tulang pinggang. Dari Kota Mataram, saya Muhammad Alwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kloter 26 Maluku berangkat menuju Arab Saudi hari ini. Laporannya disampaikan Abdullah Leurima. Abdullah.
4: Ya, terdengar 2 jemaah calon haji asal Provinsi Maluku yang terkonfirmasi batal berangkat ke Tanah Suci pada musim haji tahun ini, yakni Yasin Oi, 92 tahun, asal Kabupaten Seram bagian Timur, dan Rianti Ali Suhail, 40 tahun, asal Kota Ambon. Posisi mereka telah digantikan oleh calon haji cadangan sesuai daftar antrean. Dan pendengar, Yasin yang berumur 92 tahun gagal berangkat karena beberapa hari sebelum mereka ke asrama haji Wahiru sudah meninggal dunia, sedangkan Rianti akibat sedang dalam kondisi hamil. Dan pendengar, Kepala Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Maluku Jumadi Wali memastikan meski terdapat pembatalan, kuota tersebut tidak hangus karena mereka yang berada di daftar cadangan sudah menyiapkan diri sejak dini.
5: Jemaah apapun yang berangkat karena sakit meninggal dunia, kemudian satunya karena dinyatakan positif. Jemaah itu sudah dilakukan pembatalan visanya dan oleh jemaah yang berada di cadangan. Jadi yang kita ambil itu adalah cadangan berdasarkan ketentuan peraturan. Mereka sudah melakukan proses juga, tapi mereka dalam antrian ada jemaah yang satu berhalangan karena
4: ya. Pendengar, dapat saya laporkan juga bahwa dari 587 jemaah calon haji Maluku tahun ini, kloter pertama atau kloter 24 yang berisi 394 calon haji asal Kota Ambon telah dilepas oleh Gubernur Maluku dan diterbangkan ke Arab Saudi melalui embarkasi Makassar. Dan kloter 26 atau kloter terakhir dijadwalkan bertolak ke Tanah Suci melalui embarkasi Makassar pada siang hari ini, dan sementara mereka sudah menuju ke Bandara Internasional Patimura Ambon. Dan Gubernur Maluku selaku koordinator penyelenggara ibadah haji daerah berpesan agar para jemaah selalu menjaga kesehatan jasmani dan rohani selama berada di Tanah Suci. Dari Selamat Haji Wahiru Ambon, Abdullah Lerima, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nanti kami kembali akan menghadirkan Warta Nusantara Siang setelah jeda berikut.
0: Kata tokoh dunia. Jika Anda menginginkan sesuatu yang belum pernah dimiliki dalam hidup, maka harus melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Didi Haustad. Warta Nusantara.
1: Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kota Blitar Purnomo menyebut, masa tunggu keberangkatan ibadah haji di Kota Blitar masih cukup panjang. Calon jemaah yang mendaftar saat ini diperkirakan baru bisa berangkat ke Tanah Suci sekitar 27 tahun mendatang. Laporannya disampaikan Ninda Alivia. Ninda.
6: Baik, Hana dan juga pendengar, masa tunggu keberangkatan ibadah haji di Kota Blitar masih cukup panjang. Calon jemaah yang mendaftar saat ini diperkirakan baru bisa berangkat ke Tanah Suci sekitar 27 tahun mendatang. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Blitar, Purnomo, menyampaikan bahwa hingga kini jumlah pendaftar yang masuk daftar tunggu mencapai kurang lebih 5.600 orang. Tingginya angka tersebut mencerminkan besarnya minat masyarakat untuk menunaikan ibadah haji. Ia menjelaskan, durasi antrean sebenarnya mengalami perbaikan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Pada periode lalu, waktu tunggu haji di Kota Blitar sempat menyentuh 34 tahun sebelum adanya penyesuaian kebijakan dari pemerintah pusat. Menurutnya, kebijakan tersebut turut berdampak pada meningkatnya minat pendaftaran meskipun di tingkat daerah kenaikannya tidak terlalu signifikan. Sementara secara nasional, jumlah pendaftar tersebut mengalami peningkatan hingga sekitar 10%. Berikut pernyataan singkat dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Blitar Purnomo.
1: Ninda, silakan dilanjutkan laporannya.
6: Terkait biaya, Purnomo menyebutkan bahwa secara nasional biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini diperkirakan berada di angka 87,9 juta. Namun bagi jemaah yang berangkat melalui embarkasi Surabaya, biaya yang harus disiapkan mencapai 93,8 juta. Untuk mendaftar, calon jemaah diwajibkan menyetor dana awal sebesar 25 juta, adapun sisa biaya akan dilunasi menjelang keberangkatan setelah besaran resmi ditetapkan pemerintah bersama DPR. Dari Blitar, Ninda Alicia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 445 jemaah haji kloter 11 pada gelombang kedua embarkasi Palembang dijadwalkan berangkat hari ini langsung menuju Jeddah, Arab Saudi. Laporannya bersama Erlin Fartesa.
7: Keberangkatan jemaah haji kloter 11 menjadi kloter pertama pada gelombang kedua embarkasi Palembang tahun 2026. Jemaah pada kloter ini berjumlah 445 orang yang terdiri dari 441 jemaah dan 4 petugas kloter yang berasal dari Palembang, Ogan Komering Ulu, Lahat, dan Oku Selatan yang telah berangkat dari Bandara Sultan Mahmud Badarudin II pagi tadi pukul 10.10 waktu Indonesia Barat. Menurut Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Selatan M. Arkan Nur Wahidin mengatakan, jemaah gelombang kedua tidak lagi mendarat di Madinah, namun pada gelombang ini rute penerbangan langsung menuju Jeddah kemudian dilanjutkan perjalanan darat menuju Mekah.
8: Jadi skemanya yang pertama ke Madinah langsung ngambil apa-apain ya, dan gelombang kedua itu ke Mekah ya, itu nanti menunggu sebentar untuk langsung mengambil haji, nanti selesai ngambil haji baru ke Madinah.
7: Salah satu jemaah haji asal Oku Selatan, Riuni Arti, mengaku telah menjaga kesehatan dan rutin berolahraga sebagai persiapan menjalankan ibadah haji. Ia juga mengatakan para jemaah sudah mengenakan pakaian ihram sejak keberangkatan.
9: Informasinya kalau wanita langsung pakai ihram, mungkin langsung pakai ihram semua dari sini. Insya Allah siap, keadaan sehatan fisik alhamdulillah.
7: Hingga saat ini, Embarkasi Palembang telah memberangkatkan sejumlah 11 kloter dengan total 4.788 jemaah haji dengan rincian terdiri dari 3.783 jemaah asal Sumatera Selatan, 1.081 jemaah asal Bangka Belitung, dan 44 petugas kloter. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Partesa melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, Kabupaten Sidoarjo tercatat sebagai daerah dengan antrian haji terbanyak di Jawa Timur. Laporannya bersama Januar Fahmi.
10: Kabupaten Sidoarjo mencatat dua sisi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Jumlah calon jemaah haji dalam daftar tunggu mencapai 85 ribu lebih orang per 4 Mei 2026 kemarin. Angka ini menjadikan Sidoarjo sebagai daerah dengan antrian haji terbanyak di Jawa Timur, sekaligus menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk berhaji. Pelaksana tugas Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sidoarjo, Eliana, mengatakan tingginya jumlah pendaftar berdampak pada masa tunggu keberangkatan yang kini mencapai sekitar 29 tahun bagi calon jemaah haji baru.
11: Untuk waiting list per 4 Mei ya, yeah. Per 4 Mei untuk Sidoarjo sudah menyentuh di angka 85.164.
10: Katanya terbesar di Jawa Timur.
11: Iya, jadi se-Jawa Timur alhamdulillah paling besar, kemudian disusul Surabaya, kemudian Sidoarjo.
10: Di sisi lain, Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Idayana mengingatkan seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan, fokus beribadah, serta menjaga kekompakan selama di Tanah Suci.
12: Supaya lebih jaga kesehatan, jaga kondisi, dan karena kloter ini langsung ke Madinah, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak bersolawat. Dan tidak lupa titip doa untuk Kabupaten Sidoarjo.
10: Seluruh jemaah yang telah berangkat telah melalui manasik dan pemeriksaan kesehatan, termasuk vaksinasi, dengan harapan dapat menjalankan ibadah dengan lancar kembali ke tanah air dalam keadaan sehat.
13: Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, peternak lokal di Sintang mulai meningkatkan persediaan sapi kurban untuk memenuhi permintaan masyarakat. Laporannya disampaikan Danindra Sita. Danindra.
14: Menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, para peternak lokal di Kabupaten Sintang mulai mempersiapkan ketersediaan dan kesiapan sapi untuk kebutuhan hewan kurban masyarakat. Salah satu peternak lokal di Kabupaten Sintang, Ali, mengatakan permintaan masyarakat terhadap sapi kurban terus meningkat setiap tahunnya. Ia pun telah menyiapkan sejumlah sapi dengan ukuran besar untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Untuk memenuhi stok sapi miliknya, Ali juga membeli sapi dari sejumlah peternak di berbagai wilayah, baik di Kabupaten Sintang maupun dari daerah lain seperti Sekadau dan Ketapang. Ia menjelaskan, harga sapi kurban yang dijual berkisar antara 20 juta rupiah hingga 26 juta rupiah per ekor, tergantung ukuran dan bobot sapi. Ia juga memastikan, sapi yang dijual telah memenuhi syarat hewan kurban, termasuk dari sisi bobot, usia, dan kesehatan hewan. Dengan terus meningkatnya permintaan masyarakat, para peternak lokal berharap penjualan hewan kurban tahun ini dapat memberikan dampak positif, khususnya bagi perekonomian peternak di Kabupaten Sintang. Berikut pernyataan dari Ali.
15: Lama aku tuh, ini lama loh sapi itu, mulai tahun berapa ini sampai ini. Kalau ada orang jual jauh itu saya datang ini.
14: Di tahun lalu itu bisa jual sapi untuk kurban bisa berapa Pak?
15: 5 ekor kemarin.
14: Biasa ambil kemana Pak selain di sini?
15: Oh, Bintang ini aku nih. Kalau di sini dan tidak ada lagi, di sini saya jual.
14: Kalau ini kisaran harganya itu mulai dari berapa sih Pak?
15: Kalau ini tak sama orang masuk lagi, tak ada kurban.
14: Sampai berapa Pak? Kalau paling mahalnya paling besarnya aja. Ya, sementara itu pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sintang memastikan ketersediaan hewan kurban mencukupi untuk menyambut perayaan Hari Raya Idul Adha. Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sintang, Eka Dahliana, mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan secara intensif terhadap para peternak, khususnya yang menyiapkan sapi untuk kebutuhan kurban tahun ini. Selain memastikan ketersediaan, pihaknya juga memberikan perhatian terhadap aspek kesehatan hewan kurban untuk menjamin hewan yang akan disembelih memenuhi syarat kesehatan dan kelayakan. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Danindra Sita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menjelang Idul Adha, seluruh hewan kurban disterilisasi sebelum masuk ke pasar hewan Ambar Ketawang. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku ataupun antraks. Laporannya bersama Karin Anissa.
16: Artinya ya membunuh yang di luar ya. Tapi kalau
17: menjelang Hari Raya Idul Adha, Pemkab Sleman menempuh sejumlah upaya untuk memastikan hewan kurban sehat dan aman. Kepala UPTD Pasar Hewan Ambar Ketawang Sleman, Yuda Andi Nugroho, menyebut pihaknya turut melakukan sterilisasi dan pemeriksaan kesehatan pada hewan kurban untuk memastikan tak ada penyakit mulut dan kuku serta antraks yang kerap menyerang hewan kurban.
16: Semprotan disinfektan juga ya. Disinfektan. Artinya ya membunuh yang di luar ya. Tapi kalau udah di dalam ya susah. Mulai tahun ini kita ada dua taban dokter hewan, khususnya di pintu depan untuk antisipasi itu. Kalau yang di dalam, kita kerjasama sama poskesuan Gamping, kapal hewan Gamping untuk pengawasan secara keliling. Jadi kalau bisa ditemukan ada kasus, bisa ada pengobatan, jatuh, dan segala macam kan perlu pengobatan darurat. Ini dilakukan, kita kerjasama dengan poskesuan Gamping.
17: Sementara, PLT Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Sleman, Rofik Andrianto, menambahkan kendaraan pengangkut hewan kurban harus melewati kubangan air yang terletak di pintu masuk pasar hewan untuk meluruhkan kuman dan penyakit. Selain itu, sebagai langkah antisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku serta antraks, pihaknya telah melakukan vaksinasi hewan kurban.
18: Di awal April sampai dengan pertengahan April kemarin, kita melaksanakan vaksinasi antraks, khususnya untuk wilayah perbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul. Oke, punya di Gayam Rejo sama Sambirejo Prambanan. Oke, kemudian yang untuk MK, alhamdulillah secara kejadian kita sudah menurun jauh, hanya 1 sampai 2 ekor per bulan. Jadi ini tetap ada antraks. dan ini 6 bulan sekali kita ulang vaksinasi PMK-nya.
17: Dengan berbagai langkah antisipasi yang dilakukan, diharapkan tak ada penyebaran penyakit mulut dan kuku serta antraks pada hewan kurban di Sleman. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih tenang dalam memilih hewan kurban menjelang Idul Adha. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Natuna Zulfikar menilai ternak sapi Natuna terjamin kesehatannya meskipun tanpa divaksin. Laporannya bersama Marjani.
19: Ternak sapi asal Natuna dinilai tetap terjamin kesehatannya meskipun tidak menjalani vaksinasi penyakit mulut dan kuku PMK. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna Zulfikar belum lama ini. Menurut Zulfikar, sapi yang dipasarkan kepada masyarakat lokal maupun dikirim ke luar daerah telah melalui pemeriksaan kesehatan secara ketat. Selain itu, setiap hewan ternak yang dijual dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan sebagai jaminan keamanan bagi pembeli. Ia menjelaskan kondisi geografis Natuna yang merupakan wilayah kepulauan turut membantu menjaga kesehatan ternak karena lalu lintas hewan lebih terkontrol dibanding daerah lain.
20: Jamin tuh karena kita ini kan melakukan pemeriksaan secara klinis ya. Klinis itu artinya tidak menggunakan lab masyarakat untuk jual sapi. Kemudian mereka mengajukan untuk dilakukan pemeriksaan. Petugas kita kan langsung turun ke lapangan mengecek kondisi sapi tersebut. Setelah mengecek kondisi sapi tersebut secara klinis ya, kemudian hasil itu dikirimkan ke, kalau dinyatakan sudah sehat, dikirimkan ke dinas. Nah, dari dinas diproses, dikeluarkanlah namanya surat keterangan kesehatan hewan. Kalau yang dari lapangan itu hasil pemeriksaan itu namanya surat pemeriksaan kesehatan hewan namanya SPKH.
19: Sementara itu, penanggung jawab Satuan Pelayanan Natuna Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Riau, Iwan Setiawan mengatakan, sapi asal Natuna memiliki keunggulan tersendiri karena berasal dari daerah yang bebas PMK dan tanpa vaksinasi. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu nilai tambah bagi sapi Natuna, khususnya menjelang Hari Raya Idul Adha karena masyarakat lebih yakin terhadap kualitas dan kesehatan hewan kurban yang berasal dari Natuna.
21: Sudah dinyatakan sehat, alhamdulillah sampai saat ini Natuna kategorisasinya bebas PMK dan tanpa vaksinasi. Ini sangat penting sekali karena kuncinya hewan kurban yang baik itu adalah tidak terindikasi PMK dan bebas vaksin. Nah, ini perlu dijaga untuk Natuna.
19: Dengan kondisi tersebut, pemerintah berharap minat masyarakat terhadap sapi asal Natuna terus meningkat baik untuk kebutuhan kurban maupun perdagangan ternak keluar daerah. Dari Ranai Natuna, Marjani Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nanti kami kembali hadirkan Warta Nusantara Siang setelah jeda promo berikut.
22: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
23: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papedang khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
22: Bukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
23: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
22: Kuliner Nusantara.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kepulauan Nusantara.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempersiapkan Jalan Rasuna Said sebagai lokasi baru Car Free Day. Laporannya disampaikan Penta Maidita. Penta.
2: Baik, terima kasih Hana dan selamat siang pendengar. Memang pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta saat ini sedang mempersiapkan Jalan Rasuna Said sebagai salah satu lokasi baru untuk menyelenggarakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day di Jakarta. Dan pendengar, selain kawasan Sudirman Tamrin, memang Gubernur Jakarta Pramono Anies berharap bahwa kawasan Rasuna Said ini juga dapat menjadi ruang publik bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas termasuk berolahraga. Dan demikianlah disampaikan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung di kawasan Jakarta.
3: Termasuk untuk Rasuna Said yang generalnya sudah kita potong, kita rapikan, nanti juga kita akan mengarsiti secara rutin sehingga rutin di Jakarta bisa selain di Jakarta Selatan, Barat, Timur, Utara, tetapi untuk di pusat bisa di Sudirman Tamrin dan juga bisa di Rasuna Said ataupun ini. Itu menambah begitu banyak fasilitas yang dimiliki.
2: Ya, pendengar, lebih lanjut Gubernur Pramono juga menyebutkan bahwa pada 10 Mei 2024 besok kawasan Rasuna Said juga akan digunakan sebagai lokasi untuk mendeklarasikan gerakan pemilahan sampah sesuai dengan instruksi Gubernur atau Ingup nomor 5 tahun 2026. Dan melalui aturan tersebut, warga diminta untuk memisahkan sampah organik, kemudian anorganik, dan juga bahan berbahaya dan beracun, serta residu baik dari rumah, kantor maupun tempat usaha. Dan mendengar, selain itu, dalam kesempatan besok yang akan berlangsung di Rasuna Said, Gubernur Pramono juga akan sekaligus melakukan pencanangan hari ulang tahun atau HUT Jakarta ke-499. Dan Hana dan juga pendengar, untuk saat ini demikian yang dapat saya laporkan dari Jakarta, Maidita, Pro 3 RRI Terus Negara untuk Indonesia.
1: Dalam rangkaian Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Banyumas 2026, hari ini digelar cabang olahraga pencak silat yang diikuti ratusan pesilat muda. Laporannya bersama Yanuar Adi.
4: Pada partai kali ini dimenangkan oleh silat yang datang dari sudut biru.
5: Ratusan pelajar dari jenjang SD hingga SMA mengikuti penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Kabupaten Banyumas tahun 2026 di cabang olahraga pencak silat. Ajang ini digelar selama 3 hari dari Jumat 8 Mei hingga 10 Mei 2026 di area Gor Satria Purwokerto. Pelaksanaan cabur pencak silat ini menjadi sarana pembinaan atlet muda sekaligus seleksi menuju Popda di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Ketua Panitia Penyelenggara Popda Banyumas Cabur Pencak Silat Sudrajat Dwi Priyanto mengatakan, pelaksanaan tahun ini mempertandingkan kategori seni tunggal dan tanding. Menurutnya, antusiasme peserta cukup tinggi dengan total hampir 250 atlet yang ikut ambil bagian. Dia menjelaskan, kategori seni tunggal telah dilaksanakan pada hari Jumat kemarin, sedangkan pertandingan tanding digelar pada hari Sabtu dan Minggu.
6: 3 hari, kebetulan yang hari Sabtu itu kita ada tanding SMP dan SMA. Kemudian SMA kita lanjut hari Minggunya, karena peserta SMA luar biasa, jumlahnya itu sekitar 180. Kalau yang SD-nya sekitar 54, yang SMP-nya sekitar 98.
5: Sementara itu, salah seorang atlet pencak silat dari SMA Negeri 3 Purwokerto, Wahyu Agung Bimantoro, mengaku optimis menghadapi pertandingan tahun ini. Dia mengaku rutin menjalani latihan tambahan di luar sekolah untuk meningkatkan kemampuan teknik dan fisik. Ia juga menjadikan Popda tahun ini sebagai momentum penting karena menjadi kesempatan terakhirnya tampil di level pelajar.
7: Yang jelas itu latihan setiap hari, itu jelas. Terus latihan tambahan kayak di malam atau di sore hari atau di siang hari itu juga tambahan. Terus ya latihan fisik, persiapan dan lain-lain gitulah. Lawan kita sejelek atau sehebat apapun itu, nervous pasti jelas. Tapi ya saya berusaha yang terbaik lah buat bisa mengeluarkan semua kekuatan saya begitu.
5: Popda Banyumas tahun 2026 digelar dari tanggal 5 hingga 10 10 Mei 2026. Total ada sebanyak 15 cabang olahraga yang dipertandingkan, dengan jumlah peserta mencapai lebih dari 4.000 pelajar di tingkat SD, SMP, dan SMA. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Yanuar Adi melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kebijakan pemerintah yang berencana menghapus tenaga honorer pada tahun 2027 mendatang mulai menuai reaksi dari kalangan tenaga pendidik di Kota Manado. Laporannya bersama Noni Oktavia.
0: Sejumlah guru honorer di SMA Negeri 9 Manado mengaku kecewa dan berharap pemerintah mengkaji ulang kebijakan terkait dengan penghapusan tenaga honorer pada tahun 2027 mendatang. Ketidakpastian status dan masa depan para guru honorer dinilai menjadi persoalan serius, terutama bagi mereka yang telah bertahun-tahun mengabdi di dunia pendidikan. Salah satu guru honorer, Lutfi, mengaku kecewa karena hingga kini belum ada kepastian terkait nasib tenaga honorer di tengah rencana penghapusan tersebut.
8: Tanggapan saya sendiri, itu adalah hal yang cukup disayangkan ya dari pemerintah, karena kita ini sebagai guru honorer ini sudah mengabdi agak lama di sekolah ini dan belum ada kepastian status. Bagaimana ke masa depan kami ke depan? Untuk harapan ke depan ya, semoga pemerintah bisa mengkaji kembali kebijakan tersebut agar bisa mempentingkan masa depan kami guru honorer yang masih setia dan mengabdi di sekolah.
0: Kekecewaan serupa juga disampaikan guru honorer lainnya, Randy. Ia menilai kebijakan tersebut bertolak belakang dengan syarat administrasi yang selama ini dijalani para guru honorer untuk masuk dalam Dapodik.
9: Ya, kalau pemerintah ambil langkah penghapusan, tentunya agak sedikit apa ya, istilah kecewa. Soalnya ada persyaratan kalau mau masuk di Dapodik itu harus pengabdian dulu sekitar 1 atau 2 tahun, dan ini kebetulan sudah melebihi waktu yang ditentukan pengabdian, tapi ada wacana penghapusan, jadi sedikit agak kecewa.
0: Para guru berharap pemerintah pusat tidak hanya fokus pada penataan birokrasi, tetapi juga menyiapkan solusi konkret bagi tenaga honorer yang selama ini telah berkontribusi dalam dunia pendidikan. Dari Manado, Noni Oktavia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Solo meminta pemerintah pusat menyediakan pengganti dari 154 guru non-ASN yang tidak boleh mengajar atau diperpanjang untuk memenuhi kebutuhan pengajar di sekolah-sekolah Kota Solo. Laporannya disampaikan Dania Rahma. Dania.
2: Baik. Pendengar, pemerintah Kota Solo mendesak pemerintah pusat untuk segera menyiapkan ratusan tenaga guru ASN sudah menghentikan 154 guru non-ASN yang terancam berhenti bertugas pada akhir 2026 mendatang. Kebijakan pembatasan tenaga honorer yang akan berlaku pada tahun 2027 dikhawatirkan akan memicu krisis pengajar di sekolah-sekolah negeri di wilayah Kota Solo. Kepada RRI, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Dwi Ariyatno mengatakan, saat ini terdapat 105 guru P3K paruh waktu dan 49 honorer daerah yang kontraknya akan berakhir pada Desember 2026. Dwi menyebut kebutuhan guru di Solo sebenarnya mencapai lebih dari 400 orang, mengingat adanya tambahan 250 posisi guru yang kosong akibat pensiun sepanjang tahun ini. Jika pemerintah pusat tidak mampu menyuplai tenaga ASN dalam waktu dekat, Dinas Pendidikan Solo menyatakan tetap akan mempertahankan guru non-ASN demi menjamin hak belajar para siswa. Sementara itu, untuk mengisi kekosongan kelas hingga Juni 2026, Dinas Pendidikan menggandeng lulusan program profesi guru atau PPG Universitas 11 Maret UNS Surakarta untuk melakukan magang di sekolah-sekolah yang kekurangan pengajar.
1: Dania, silakan dilanjutkan laporannya. Dania.
2: Baik. Dan adapun di Ariyatno juga menambahkan kebijakan penghapusan non-ASN harus dibarengi dengan kejelasan jadwal pengangkatan ASN baru dari pusat agar fungsi layanan pendidikan di daerah tidak terganggu. Hingga saat ini pihak Dinas Pendidikan masih menunggu kepastian dari BKPSDM terkait kuota pengangkatan guru untuk memastikan seluruh ruang kelas di Solo memiliki pengajar tetap. Dari Surakarta, Dania Rahma, Pro 3 RRI, Transmedia Modern untuk Indonesia.
1: Dinas Pendidikan Kabupaten ND siap meningkatkan mutu pendidikan serta pemenuhan fasilitas pendidikan. Laporannya disampaikan Nikolaus Makumeli. Nikolaus.
10: Baik, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten ND, Sunarjo Sumono, SPDMPD mengatakan komitmennya untuk memajukan sektor pendidikan di Kabupaten ND. Kepada RRI, Venantius menegaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM di Kabupaten ND, khususnya di bidang pendidikan, menjadi prioritas utama. Venantius juga menyampaikan bahwa pihaknya siap berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing. Dirinya berharap insan pendidikan di Kabupaten ND terus berinovasi dan kreatif dalam menciptakan kualitas pendidikan agar mampu bersaing dengan kabupaten lain di NTT, bahkan di tingkat nasional. Menurutnya, peningkatan kualitas SDM pendidik menjadi hal yang sangat penting. Selain itu, pembenahan fasilitas serta sarana dan prasarana pendidik juga harus dilakukan secara berkelanjutan karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten ND.
11: Dalam rangka upaya peningkatan kualitas SDM di Kabupaten ND di lini sektor pendidikan, tentu amanah ini tidak bisa bekerja secara sendiri sebagai seorang kepala dinas yang akan berkolaborasi dengan berbagai pihak sehingga keberhasilan dunia pendidikan yang merasa menciptakan SDM yang berkualitas, tumbuh dan berdaya saing itu menjadi bagian yang tidak bisa kita biarkan dulu untuk tidak berkembang di Kabupaten ND.
10: Kepala Dinas Pendidikan juga berharap seluruh insan pendidikan dapat bersatu padu dalam membangun kualitas pendidikan. Harapannya Kabupaten ND mampu mencetak generasi muda yang unggul, berkarakter dan siap berkiprah di segala bidang. Dari ND Kota Pancasila, Nikolaus Makumeli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nanti kami kembali menghadirkan Warta Nusantara Siang setelah jeda dari Ruang Gatekeeper.
12: Kilas Berita.
13: Kementerian Pekerjaan Umum mencatat pembangunan sekolah rakyat tahap kedua menyerap puluhan ribu tenaga kerja di berbagai daerah. Menteri PU Dodi Hanggodo menyebut pembangunan sekolah rakyat tidak hanya berfokus pada infrastruktur pendidikan. Ia menegaskan program ini juga menjadi bagian dari investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya nasional. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
12: Jaringan Berita Nasional Warta Nusantara.
1: Pemerintah Kabupaten Buleleng memperkuat perlindungan PMI melalui kerjasama dengan BP3MI Bali. Langkah ini dilakukan karena jumlah PMI asal Buleleng menjadi yang terbesar di Bali. Laporannya disampaikan Sukasa Bratawinangun. Sukasa.
14: Ya Hana dan juga pendengar, pemerintah Kabupaten Buleleng terus memperkuat perlindungan dan pemberdayaan bagi pekerja migran Indonesia atau PMI melalui kolaborasi lintas sektoral bersama Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Provinsi Bali. Langkah ini dilakukan menyusul tingginya jumlah PMI asal Buleleng yang menjadi terbesar di Bali. Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan SDM Kaupaten Buleleng Putu Aribau mengatakan perlindungan PMI menjadi prioritas pemerintah daerah. Menurutnya tingginya jumlah PMI tersebut harus diimbangi dengan penguatan perlindungan, pengawasan, serta edukasi kepada masyarakat. Karena itu, Disnarketrans SDM Buleleng bersama BP3MI Bali akan memperketat pengawasan terhadap keberadaan lembaga pelatihan kerja atau LPK, sekaligus menggencarkan sosialisasi migrasi aman secara berkelanjutan. Sementara itu, Kepala BP3MI Provinsi Bali Muhammad Iqbal mengungkapkan masih ditemukan sejumlah LPK bermasalah atau nakal di Bali. Bahkan pihaknya telah menerima laporan korban penipuan calon PMI yang berangkat melalui jalur tidak resmi. Kondisi tersebut membuat Buleleng menjadi salah satu daerah prioritas dalam program perlindungan PMI di Bali. Berdasarkan data tahun 2025, sebanyak 2.437 warga Buleleng tercatat bekerja di luar negeri. Sementara hingga April 2026, jumlah PMI asal Buleleng mencapai 1.052 orang dari total 4.900 PMI asal Bali.
15: Sampai dengan tahun ini di 2026 sendiri, dari awal tahun itu sudah 1.052 orang buleleng yang berproses bekerja di luar negeri sudah berangkat. Dari data kami menunjukkan yang sudah proses dari warga Bali secara keseluruhan sebanyak 4.900-an orang. Dengan demikian, dari total di 2026, 30%-nya adalah warga buleleng. Maka dengan demikian, buleleng adalah mitra strategis sekaligus terpenting untuk pelaksanaan tugas fungsi tadi, untuk pelindungan, pemberdayaan, dan seterusnya kepada pekerja migran Indonesia dan keluarganya.
14: Iqbal menjelaskan pihaknya akan mengkolaborasikan sejumlah program kementerian bersama Pemkab Buleleng, diantaranya program Desa Migran Emas, serta kampanye nasional migrasi aman. Selain itu, edukasi terkait perlindungan PMI akan terus disebarluaskan melalui berbagai media milik Pemkab Buleleng agar terjangkau seluruh masyarakat. Ia juga mengingatkan calon PMI agar lebih teliti dalam memilih agen maupun LPK sebelum berangkat bekerja ke luar negeri. Dari Buleleng, Bali, saya Sukasa Brata Winangun, Pro 3 RRI, Tos Mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi berikutnya, Dinas Perhubungan Sangihe memfasilitasi kendaraan tidak dalam trayek untuk terwadahi melalui badan usaha agar dapat mengangkut turun penumpang. Laporannya disampaikan Anton Lahaube. Anton.
16: Ya, Dinas Perhubungan Daerah Kepulauan Sangihe menggelar pertemuan dengan para supir khususnya kendaraan tidak dalam trayek atau taksi gelap menindaklanjuti aspirasi supir angkutan umum dalam kota. Kepala Dinas Perhubungan Daerah Kepulauan Sangihe, Deki Surudani, kepada wartawan menjelaskan bahwa agenda yang menghadirkan para supir yang biasa disebut taksi gelap tersebut, pada hakikatnya Pemda berusaha menata dan mengarahkan kendaraan ini masuk dalam badan usaha. Dijelaskannya bahwa

0: membenahi itu rantai organisasi masing-masing angkutan dimaksud, supaya kedepannya tidak lagi ada istilah taksi gelap. Tapi
1: sebelumnya kendaraan tidak dalam trayek atau taksi gelap diwadahi oleh koperasi, namun berjalannya waktu 1-2 tahun harus bubar, diantaranya disebabkan tingginya setoran yang dibebankan kepada sopir.
2: Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami yang berada di Sangihe. Kita ke informasi berikutnya, Klinik Pratama Universitas Tanjung Pura bersama IDI Kalimantan Barat hari ini menghadirkan layanan kesehatan gratis bagi lansia dan anak panti. Laporannya disampaikan Muhammad Rokib. Rokib.
3: Baik pendengar Pro 3 RRI, hari ini Klinik Pratama Universitas Tanjung Pura Pontianak berkolaborasi dengan Ikatan Dokter Indonesia Kalimantan Barat dan Komite Akreditasi Kesehatan Pratama mengadakan bakti sosial di bidang kesehatan. Yaitu ada pemeriksaan kesehatan secara gratis bagi kelompok rentan, diantaranya ialah warga lanjut usia, dan pemeriksaan kesehatan antropometri bagi anak panti asuhan, yaitu pemeriksaan dilakukan untuk monitoring kondisi kesehatan anak pada anak panti asuhan yang jarang terjamah oleh layanan kesehatan. Selain itu ada juga sunatan massal, donor darah, dan pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat umum yang dilakukan secara gratis yang dipusatkan di kawasan Universitas Tanjung Pura Pontianak sebagai perguruan tinggi terbesar di Kalimantan Barat. Kepala Klinik Pratama Universitas Tanjung Pura Dr. Eka Ardiani Putri mengatakan lebih dari 300 orang yang mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis ini. Menurut Dr. Eka, bakti sosial di bidang kesehatan ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan di tengah meningkatnya penyakit di wilayah Kalimantan Barat. Menurut Dr. Eka, sektor kesehatan menjadi kunci kesejahteraan sosial untuk menciptakan masyarakat yang tangguh di wilayah Kalimantan Barat.
4: Dan ini ada kurang lebih sirkumsisi atau sunatan massal, kita ada donor darah kerjasama dengan PMI, dan juga kita ada pemeriksaan kesehatan antropometri atau tumbuh kembang anak untuk mengukur status gizi anak. Nah, ini yang kita membawa teman-teman adik-adik di panti asuhan. Dan juga kita ada pemeriksaan kesehatan untuk lansia. Khususnya untuk lansia itu adalah untuk para pensiunan di Universitas Tanjung Pura dan masyarakat umum. Tujuannya adalah memang untuk masyarakat yang lebih sehat lagi ke depannya. Dan ini kolaborasi ini kita...
3: Selain berpusat di Kota Pontianak sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Barat, bakti sosial di bidang kesehatan ini juga akan menyasar ke pelosok negeri, yakni di perbatasan yaitu Kecamatan Tohok, Kabupaten Mempawah yang berdekatan langsung dengan kawasan pertambangan. Melalui aksi sosial di bidang kesehatan ini diharapkan mampu memberikan edukasi dan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama menjaga pola hidup yang sehat untuk mencegah dari terpaparnya penyakit, termasuk pencegahan saat kasus stunting di wilayah Kalimantan Barat yang masih terbilang tinggi, sehingga diperlukan kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Rokib, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: sudah kami hadirkan program acara Obsesi Obrolan Seru siang ini di Ruang Dengar Anda di hari Sabtu 9 Mei 2026. Dan sesaat lagi akan kami hadirkan sejumlah informasi lewat warta berita yang juga dapat Anda akses langsung dari channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiard, Sari Berita. Tingkatkan produktivitas dan pengenalan pengelolaan keuangan sejak dini, TK Negeri Tamalate menggelar kegiatan gelar karya dan market day. Polemik mutasi guru di Maros, orang tua siswa desak kebijakan ditinjau ulang. Pendengar dan pemirsa, inilah warta berita selengkapnya. Tingkatkan produktivitas dan pengenalan pengelolaan keuangan sejak dini, TK Negeri Tamalate menggelar kegiatan gelar karya dan market day. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
2: Di lapangan pagi tadi, kegiatan ini berlangsung meriah dan mendapat respons positif dari orang tua murid. Setiap tenan yang ada ramai dipadati orang tua murid maupun pengunjung yang ingin melihat karya dan membeli produk anak TK Negeri Tamalate. Camat Tamalate Muhammad Aril Syahbani mengapresiasi kegiatan ini. Menurutnya, event seperti ini sangat membantu kreativitas anak. Selain itu, Aril Syahbani meminta agar pihak sekolah bisa mengajarkan seluruh siswa untuk mulai belajar memilah sampah, mengingat tempat pembuangan akhir atau TPA Antang akan ditutup dan hanya menerima sampah residu.
3: Jadi harapannya kita sampaikan kepada orang tuanya untuk bagaimana bisa juga membantu sekolah senantiasa mengedukasi juga anak-anak di rumah bagaimana cara pengolahan maupun pemilahan sampah di tingkat di rumah masing-masing.
2: Sementara itu, Kepala Sekolah TK Negeri Tamalate Cahaya mengaku kegiatan perdana ini bertujuan untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan sejak kecil. Terkait pengelolaan sampah, Cahaya menegaskan anak-anak sudah dilatih untuk tidak membawa sampah dari rumah.
4: Di mana di gelar karya itu anak-anak bisa tampil lebih berani untuk memperlihatkan karya yang dibuatnya dengan penuh tanggung jawab. Begitu pula dengan di hasil market day-nya, anak-anak akan kami latih untuk bagaimana dia berwirausaha sejak kecil, menumbuhkan rasa kemandirian, komunikasinya, percaya dirinya, sehingga bukan hanya sekedar akademik yang ditumbuhkan.
2: Adapun kegiatan ini dirangkaikan dengan pemeriksaan gratis dari Puskesmas Mangasa.
0: Polemik mutasi guru di Maros, orang tua siswa desak kebijakan ditinjau ulang. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
5: Aksi protes orang tua siswa terjadi di UPTD SDN 111 Impres Kolejiwa Kelurahan Petudai Kabupaten Maros kemarin. Aksi ini dipicu keputusan mutasi salah satu guru bernama Sandrianti yang dinilai dilakukan tanpa komunikasi yang jelas kepada pihak sekolah maupun wali murid. Dalam aksi tersebut, para orang tua menyampaikan keberatan karena guru yang dipindahkan dianggap memiliki kedekatan dengan siswa dan berperan aktif dalam proses belajar mengajar. Wali murid juga meminta agar kebijakan mutasi guru dilakukan secara terbuka dan mempertimbangkan kebutuhan siswa di sekolah. Mereka pun mengajukan petisi kepada pemerintah Kabupaten Maros dan Dinas Pendidikan agar keputusan pembinaan guru tersebut ditinjau kembali.
6: Kembali ke Ibu Satriati ke RD Kolejiwa. Dengan syarat siswa dan orang tua, pendidikan harus berpihak kepada anak-anak.
5: Sementara itu, Kepala UPTD SDN 111 Impres Kolejiwa Damayanti mengaku tidak pernah mengusulkan pemindahan guru yang dimaksud dan belum mengetahui secara rinci proses mutasi tersebut.
7: Usulan mutasi ini bukan ranahnya Ibu. Siapa ranahnya?
8: Saya tidak tahu sama sekali.
7: Tapi siapa yang mengusulkan untuk
4: saya
7: mutasi?
4: Saya tidak tahu sama sekali siapa yang mengusulkan mutasi. Saya baru 2 bulan, Pak.
7: Apakah langsung Bupati kalau langsung mengusulkan?
4: Saya tidak tahu sama sekali.
8: Kepala dinas.
4: Saya tidak tahu. Saya ini hanya sebagai kepala sekolah. Mohon maaf, Pak. Yeah. Saya orang baru, saya tidak pernah ditanya tentang guru saya karena saya memang baru. Yeah. Saya belum tahu apa-apa. Mungkin belum ada program yang menekan guru-guru saya dan guru-guru saya belum ada program yang membuat saya tidak nyaman.
5: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros Andi Wandi Bangsawan Putra Patabai mengatakan pihaknya masih akan menelusuri lebih lanjut terkait keputusan mutasi itu. Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3, RRI Puspodora untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Watampone menggelar razia dan penggeledahan blok hunian warga binaan. Reporter Firdaus Ghaffar melaporkan.
9: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Watampone menggelar razia dan penggeledahan blok hunian warga binaan sebagai langkah penguatan deteksi dini serta pengawasan keamanan dan ketertiban. Kasub Siregistrasi Lapas Kelas 2A Watampone Ashar mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam rapat analisis dan evaluasi terkait penanggulangan gangguan keamanan yang dikendalikan dari dalam lapas dan rutan. Dikatakan, razia ini juga menjadi bagian dari upaya pemberantasan peredaran narkoba dan praktik penipuan dengan berbagai modus lingkungan pemasyarakatan. Lanjut Ashar, adapun yang terlibat dalam pelaksanaan ini yaitu sinergi bersama aparat penegak hukum, yakni Kodim 1407 Bone, Polsek Tani Teriatang, serta Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone. Sebanyak 90 personil gabungan diterjunkan dalam kegiatan tersebut. Menurut Ashar, penggeledahan ini merupakan bentuk penguatan pengawasan dan deteksi dini untuk memastikan tidak ada ruang bagi handphone ilegal, narkoba maupun praktik penipuan di dalam lapas Watampone. Namun pelaksanaannya harus tetap humanis, profesional dan sesuai prosedur. Selain itu, razia dilakukan secara menyeluruh di 12 kamar hunian, baik blok pria maupun blok wanita.
10: Kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam rapat analisis dan evaluasi terkait penanggulangan gangguan keamanan yang dikendalikan dari dalam lapas dan rutan. Razia tersebut menjadi bagian dari upaya pemberantasan peredaran narkoba dan praktik penipuan dengan berbagai modus di lingkungan pemasyarakatan. Pelaksanaan ini melibatkan sinergi bersama aparat penegak hukum. Penggeledahan ini merupakan bentuk penguatan pengawasan dan deteksi dini untuk memastikan tidak ada ruang bagi himpun ilegal, narkoba maupun praktik penipuan di dalam lapas Watampone. Namun dalam proses pelaksanaannya tetap dilakukan secara humanis, profesional, dan sesuai prosedur.
9: Ditambahkan, dari hasil penggeledahan, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan seperti tali, gelas, sendok besi, balok kayu, cermin, pisau cukur, wadah besi, silet, karter, tumbler besi, gunting, botol kaca, serta ikat pinggang. Meski demikian, petugas memastikan tidak ditemukan narkotika maupun alat komunikasi ilegal dalam kegiatan tersebut.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: Satuan Lalu Lintas Polres Bone melalui unit Kamsel terus menggencarkan himbauan keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat. Reporter Firdaus Ghaffar kembali melaporkan.
9: Satuan Lalu Lintas Polres Bone melalui unit Kamsel terus menggencarkan himbauan keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat. Kali ini, sasaran edukasi ditujukan kepada orang tua siswa yang mengantar anaknya ke sekolah serta para guru di MTs Negeri 1 Bone yang berlokasi di Jalan Letjen Sukawati, Kabupaten Bone. Kasat Lantas Polres Bone melalui Kadit Kamsel Ibda Chandra mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Polantas Menyapa Mepatabe yang mengedepankan pendekatan edukatif dan humanis dalam membangun kesadaran tertib berlalu lintas. Dikatakan, dalam kesempatan ini, ia memberikan pemahaman kepada para orang tua agar selalu mengutamakan keselamatan saat berkendara, khususnya saat mengantar anak ke sekolah. Lanjut Chandra, seperti menggunakan helm berstandar SNI bagi orang tua dan anak, tidak melawan arus, tidak menggunakan ponsel saat berkendara serta memastikan anak naik dan turun kendaraan di tempat yang aman. Menurut Chandra, selain menyasar orang tua, edukasi juga diberikan kepada para guru agar turut berperan aktif menanamkan budaya tertib berlintas di lingkungan sekolah. Selain itu, pihak sekolah memiliki peran strategis dalam membentuk karakter disiplin siswa termasuk dalam hal keselamatan berkendara.
8: Kegiatan ini merupakan bagian dari program

0: Kesehatan Chandra. Melalui kegiatan ini, Satlantas Polres Bone berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan berlalu lintas semakin meningkat demi terciptanya keamanan dan ketertiban di jalan raya.
1: Bea Cukai menindak rokok bernilai 65 miliar rupiah, dilaporkan Sarifuddin.
2: Kepala Jenderal Bea dan Cukai DJBC Sulawesi bagian selatan Sulbaksel masih menjadi lahan penyelundupan barang-barang ilegal, terutama rokok tanpa dilengkapi pita cukai. Penyelundupan rokok ilegal dengan jumlah yang sangat besar di wilayah Sulawesi bagian selatan, meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat, dilakukan para pelaku hingga merugikan penerimaan negara miliaran rupiah. Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulbaksel, Marta Oktavia, mengatakan dalam tahun 2026 Bea Cukai Sulbaksel melakukan pengawasan dan penindakan terhadap barang kena cukai dan berhasil menindak rokok ilegal sebanyak 448 kali penindakan, mencapai 43,40 juta batang rokok ilegal bernilai 65,75 miliar rupiah. Marta Oktavia mengatakan demikian pula penindakan dilakukan dalam pengawasan barang ilegal terhadap minuman pengandung etil alkohol dengan melakukan 24 kali penindakan sebanyak lebih dari 2.000 liter minuman beralkohol ilegal dengan nilai 230 juta rupiah.
3: Untuk hasil tembakau, barang hasil penindakan adalah sebesar 43.386.800 batang dengan nilai barang 65.747.224.300 rupiah dengan potensi kerugian negara 42.261.324.304 rupiah. Untuk MMEA, barang hasil penindakan sebesar 2.007,04 liter dengan nilai barang 579.181.800 rupiah.
2: Menurut Marta Oktavia, dalam pengawasan kepabianan, Bea Cukai Sulbaksel berupaya melindungi kepentingan negara dan masyarakat melakukan 8 kali penindakan terhadap kosmetik, obat-obatan, uang tunai, barang elektronik berupa handphone, serta mainan dengan nilai barang 3,8 juta rupiah. Juga penindakan terhadap narkotika, psikotropika, dan prekursor sebanyak 18 kg, berbagai jenis lebih dari 8.000 butir obat-obatan tertentu bernilai hingga lebih dari 60 miliar rupiah. Barang ilegal hasil penindakan Bea Cukai Sulbaksel tahun 2026 dimusnahkan di kawasan industri Makassar.
1: Empat orang pelaku premanisme geng motor ditangkap polisi. Kembali dilaporkan reporter Sarifuddin.
2: Anggota tim Resmob Polda Sulawesi Selatan berhasil menangkap anggota komplotan geng motor yang melakukan aksi premanisme di Kecamatan Bontoala, Kota Makassar beberapa hari lalu. Tim Resmob Polda Sulawesi Selatan melakukan serangkaian penyelidikan setelah menerima laporan aksi premanisme komplotan geng motor di Kecamatan Bontoala pada malam hari. Di depan salah satu minimarket, sekelompok geng motor menggunakan senjata tajam, panah busur yang dilepaskan ke arah warga dan menebas salah seorang warga yang mengenai di bagian kepalanya. Kasubnit 3 Resmob Polda Sulawesi Selatan, Ibda Irsal Makarawa, yang memimpin penangkapan anggota komplotan geng motor, mengungkapkan pihaknya menerima laporan polisi dari Polsek Bontoala adanya tindakan premanisme dilakukan komplotan geng motor melakukan penganiayaan berat terhadap warga yang nongkrong di depan minimarket di malam hari. Komplotan geng motor menggunakan parang menebas kepala seorang warga. Lalu tim Resmob Polda Sulawesi Selatan melakukan penyelidikan berdasarkan rekaman CCTV yang beredar di media sosial. Kemudian tim Resmob Polda Sulawesi Selatan berhasil menangkap 4 orang anggota komplotan geng motor yang diduga melakukan penyerangan dan penganiayaan terhadap warga.
4: LP di Polsek Bontoala, di mana para sekelompok pemuda atau geng motor ini melakukan penyerangan terhadap pengendara motor, tepatnya di depan sebuah minimarket pada waktu itu. Pelaku geng motor tersebut melakukan kekerasan dengan cara menebas kepala pengendara tersebut dengan menggunakan.
2: Tindakan komplotan geng motor yang menebas warga di depan minimarket Kecamatan Bontoala, Kota Makassar sempat viral di media sosial. Tim Resmob Polda Sulawesi Selatan melakukan upaya penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan 4 orang terduga pelaku beserta barang bukti yang berhasil diamankan berupa anak panah, diserahkan Resmob Polda Sulawesi Selatan ke Polsek Bontoala bersama 4 orang pelakunya untuk menjalani proses hukum.
1: Pendengar dan pemirsa, saatnya liputan haji dari embarkasi Hasanuddin Makassar.
5: Haji.

0: kloter jemaah Haji Maros sudah diterbangkan. Lansia dipastikan dapat pendampingan maksimal. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
1: Pemberangkatan jemaah haji asal Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan terus berlangsung secara bertahap melalui embarkasi Makassar. Hingga saat ini jemaah haji Maros telah diberangkatkan dalam sejumlah kelompok terbang, kloter diantaranya kloter 14, 16, 20, 22, 23, dan kloter 26 yang dijadwalkan berangkat menuju Jeddah pada malam ini. Selain itu, masih terdapat sejumlah kloter lainnya yang akan diberangkatkan dalam waktu dekat, termasuk kloter 27, 31, 37, 40, 42, dan 43. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Maros, Haji Ahmad Ihyandin, menjelaskan pengisian kursi kosong dilakukan secara otomatis sesuai urutan nomor kursi provinsi. Jika nomor kursi jemaah Haji Maros masuk dalam urutan tersebut, maka jemaah akan ditawarkan untuk mengisi kloter yang kosong. Sementara itu, kondisi para jemaah Haji Maros yang telah berada di Madinah dan Makkah dilaporkan dalam keadaan sehat. Meski sebagian jemaah masuk kategori lanjut usia atau lansia, pelayanan kesehatan dan pendampingan dari petugas kloter disebut terus dimaksimalkan untuk menjaga kondisi para jemaah selama berada di tanah suci.
2: Untuk kondisi jemaah haji Kabupaten Maros yang saat ini sudah ada di Madinah, kemudian ada di Mekah, alhamdulillah semua kondisinya sehat walafiat, dan kami tentu berharap doa dari seluruh masyarakat Kabupaten Maros agar seluruh jemaah haji Maros sebanyak 630 bisa berangkat menunaikan ibadah haji dengan keadaan yang sehat, selamat, dan bisa pulang kembali ke Maros juga utuh 630 orang.
1: Pemerintah dan keluarga jemaah berharap seluruh jemaah haji asal Maros dapat menjalankan ibadah dengan lancar serta kembali ke daerah dalam keadaan sehat dan lengkap. Total jemaah haji asal Maros tahun ini tercatat mencapai 630 orang, termasuk jemaah cadangan yang berhasil masuk menggantikan kursi berdasarkan urutan nomor porsi tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.
0: Penjual nasi kuning naik haji, menabung Rp10.000 per harinya. Berikut feature yang dinarasikan Aan Ariska.
3: Ada Deng Menek, usia 60 tahun tidak bisa menyembunyikan rasa bahagianya setelah berkesempatan menjadi tamu Allah bersama suaminya, Mat Dede dan Tutu, pada musim haji tahun 2026. Hade Deng Menek bersama suaminya adalah perantau asal Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, dan merupakan jamaah haji asal Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, yang tergabung dalam kelompok terbang 25.
4: Iya, saya tak menjadi-jadih, kecil.
5: Sama suami menjual
4: nasi. Sama-sama tidak lagi di jalan. Tidak tergantung nak.
5: Rata-ratanya kita dapat setiap hari.
4: Tidak tentu nak. Karena apa kalau sedikit 10 ribu setahun.
3: Sambil meneteskan air mata, Hada dan Nenek yang sehari-hari berjualan nasi kuning mengaku menabung dari hasil dagangannya, mulai dari Rp10.000 setiap hari. Perjuangan itu tidak mudah. Sejak merantau 16 tahun lalu di Papua Barat, ia mendaftar haji pada tahun 2015 dan baru tahun ini bisa berangkat.
4: 11 tahun.
5: Kita merantau di sana sudah berapa lama, Ibu?
4: 16 tahun.
5: Oh, 16 tahun sudah.
6: Ibu, bagaimana ini Bu, kita perasaannya dari jual nasi kuning bisa berangkat ke tanah suci?
4: Alhamdulillah. Allah kecincin, karena tabung sedikit-sedikit.
3: Ada Deng Menek dan suaminya menjadi satu-satunya jamaah asal Teluk Wondama serta sempat mengalami penundaan keberangkatan pada tahun sebelumnya. Staf penyelenggara haji dan umroh Kabupaten Teluk Wondama, Helmiyani, menjelaskan tabungan haji Hada awalnya dikumpulkan secara mandiri di rumah hingga akhirnya dibantu petugas untuk disetorkan ke Bank BRI sebagai setoran awal haji.
7: Di awal di BRI, kemudian setelah mungkin ada peraturan baru tahun 2020 kalau nggak salah itu sudah beralih.
3: Pengguna perbankan seperti BRI memudahkan masyarakat, termasuk jamaah di daerah terpencil, untuk menyimpan uang dengan aman, terencana, dan terhubung langsung dengan sistem pendaftaran haji nasional. Selain itu, jaringan BRI yang luas hingga ke pelosok daerah membuat proses menabung, menyetor, hingga pencairan dana menjadi lebih mudah tanpa harus ke kota besar. Sementara itu, Hada Deng Mene juga menerima uang saku atau living cost sebesar Rp750 yang disalurkan melalui Bank BRI atau setara sekitar 3,5 juta rupiah.
8: Tahun ini dibagikan dari BRI, kemudian untuk besaran satu orang itu sebesar Rp750. Untuk kurang lebih sekarang di Indonesia kan itu uangnya sebesar Rp3.700.000. Jadi untuk penggunaannya di sana terserah dari jamaah untuk belanja dan kebutuhan sehari-harinya selama di sana.
3: Penyaluran melalui Bank BRI dinilai lebih praktis karena dana diterima dalam bentuk yang siap digunakan saat di Tanah Suci, serta memberikan rasa aman bagi jamaah. Hada sendiri berencana menggunakan uang tersebut untuk membeli oleh-oleh dan menyimpan sebagian sebagai tabungan agar bisa kembali ke Tanah Suci.
4: Dalam hatimu ya Allah, cukupkan ini uangku simpan sedikit-sedikit ya Allah, lembah bisa naik ke Tanah Suci ya Allah.
3: Perjalanan menuju Tanah Suci pun tidak singkat. Hada memulai perjalanan pada 3 Mei dengan menempuh 11 jam perjalanan laut menuju Manokwari sebelum akhirnya terbang ke Embarkasi Makassar di Sudiang. Kisah Hada menjadi bukti dengan niat kuat dan pengelolaan keuangan yang baik, termasuk memanfaatkan layanan perbankan. Impian besar seperti berangkat haji bukanlah hal yang mustahil.

0: Pendengar dan pemirsa, Kemenhaj Papua Barat berangkatkan 447 jemaah haji didominasi perantau Bugis, Makassar dan Pulau Jawa. Aan Ariska akan menghadirkan informasi selengkapnya. Aan.
1: Jemaah haji asal Papua Barat yang tergabung dalam dua kelompok terbang, yakni kelompok terbang 25 dan 26, kedua kloter jemaah ini sendiri jumlahnya 487 orang. 387 diantaranya berada di kloter 25 dan telah berangkat ke Tanah Suci pada pagi tadi. Sisanya bergabung di kloter 26 dan akan berangkat pada sore hari nanti dan take off menuju Arab Saudi pada malam hari nanti. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Papua Barat, Asis Hagemur, mengatakan untuk Papua Barat tergabung atas dua provinsi, yakni Provinsi Papua Barat itu sendiri dan juga Provinsi Papua Barat Daya. Asis Hagemur juga mengatakan jika dari total jemaah haji yang berangkat dari Papua Barat ini didominasi oleh perantau asal Bugis, Makassar dan beberapa diantara berasal dari Pulau Jawa.
2: Rata-rata ini masyarakat Makassar semua. Ada satu Pulau Jawa. Saya punya masyarakat Muslim Papua ini sekitar 5 orang. Total 487 semua saudara-saudara dari Makassar. Karena saudara Makassar Jawa ini kan tinggal di sana sudah lama, terus cari nafkah di sana, jadi orang Indonesia ya, tapi sudah bersatu, alhamdulillah semua bisa berjalan lancar.
1: Dan untuk update terbaru lainnya, malam hari ini juga kembali akan diterima jemaah haji asal Provinsi Papua dan pada malam hari nanti. Sementara itu, dari pantauan kami tadi di Asrama Haji Sudiang bahwa sebagian besar jemaah haji asal Papua yang akan diterima pada malam hari nanti setelah tiba menggunakan beberapa pesawat. Dan saat ini beberapa jemaah terlihat sedang transit di Asrama Haji Sudiang. Dari Embarkasi Makassar, Asrama Haji Sudiang, Anariska melaporkan untuk RRI Pro 1.

Jakarta, Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

sekian penyiar telah kami hadirkan di ruang dengar Anda, Warta Berita Siang Pro 1 RRI Makassar. Anda kembali di 91 FM RRI Bone dan kami hadirkan jazz musik sebelum nantinya di pukul 3 sore kami bersama dalam program Prodangdut Dangdut Adalah Kita.

0: Kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?

0: deh.
1: Begitu juga kita ke Pia, semoga sehat selalu, mudah-mudahan sukses selalu, dimurahkan rezekinya dan selalu dibawa lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
0: Amin, amin, amin, amin. Ya,
1: terima kasih banyak, Kak Pia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu dari Lesti, Bawa Aku ke Penghulu, langsung hadir untuk Anda pendengar sore ini.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah

ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: 91 FM RRI Bone pukul 15 lebih 59 menit waktu Indonesia Tengah. Kami cukupkan mendengar lagu dari Ovi Sofianti, Bahagia Selamanya. Selanjutnya RRI Bone bergabung dengan Pro 3 untuk menghadirkan di ruang dengar Anda dinamika olahraga sore untuk hari ini. Selamat sore kami ucapkan untuk Anda dan tetap bersama kami di 91 FM RRI Bone.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sektor kiri tiang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Palinca lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana dimenangkan Master.
2: Informasi seputar dunia olahraga. Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
2: dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Halo pendengar setia Pro 3 RRI, bersama saya Safira Amalia akan menyampaikan informasi olahraga terkini dalam Dinamika Olahraga pada Sabtu 9 Mei 2026. Liverpool incar kemenangan atas Chelsea demi tiket Liga Champions. Wolfsburg dituntut menang atas Bayern Munich untuk bertahan di Bundesliga. Tim nasional Indonesia U17 akan menghadapi Qatar U17.

0: Kita awali dinamika olahraga sore dari sepak bola mancanegara. Liverpool incar kemenangan demi tiket Liga Champions saat menghadapi Chelsea di Anfield. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Stadion Anfield akan menjadi saksi laga sengit antara Liverpool dan Chelsea dalam lanjutan pekan ke-36 Liga Inggris musim ini malam nanti. Tuan rumah mengincar kemenangan untuk mengamankan tiket Liga Champions sementara tim tamu berusaha keluar dari tren negatif. Liverpool baru kalah dramatis 2-3 dari Manchester United, memutus tren 3 kemenangan beruntun. Namun di kandang sendiri, The Reds masih meyakinkan dengan raihan 10 poin dari 4 langkah terakhir. Pelatih Arne Slot menegaskan prioritas utama adalah lolos ke Liga Champions.
2: Biasanya hal ini berjalan beriringan. Jika Anda memiliki kinerja yang baik, biasanya hal itu membuahkan hasil. Itulah mengapa pertunjukan menjadi hal yang sangat krusial dan penting. Tidak selalu seperti itu dalam sepak bola. Terkadang Anda bisa saja tampil buruk dan tetap menang, tapi dalam jangka panjang membantu. Jika performa Anda bagus, maka itu membantu Anda meraih lebih banyak poin. Tapi tujuan pertama dan utama adalah lolos ke Liga Champions. Saya pikir kami telah menunjukkan hal ini sepanjang musim. Kita butuh performa bagus untuk mendapatkan hasil, karena yang terjadi justru sebaliknya berkali-kali. Kami tampil bagus, tapi hasilnya tidak sampai di sana. Namun kami tidak seringkali tampil buruk dan tetap mendapatkan hasil. Ini bukan tipe tim seperti kami. Kami tidak begitu baik dalam situasi bola mati atau bertahan dengan semua yang kami punya. Jadi kita perlu memiliki performa yang baik biasanya untuk memenangkan pertandingan sepak bola.
1: Saat ini Liverpool berada di peringkat keempat dengan 58 poin, unggul 6 angka dari Bournemouth. Kemenangan atas Chelsea bisa memastikan langkah mereka ke Liga Champions musim depan. Asalkan Bournemouth gagal menang lawan Fulham. Chelsea berada dalam situasi jauh lebih buruk. Tim asuhan Callum McFarlane menelan 6 kekalahan beruntun di Liga, menjadi tim dengan performa terburuk dalam 6 pekan terakhir. Kekalahan 1-3 dari Nottingham Forest memperlihatkan rapuhnya lini belakang. Peluang finish 5 besar sudah tertutup. Saat ini Chelsea di posisi ke-9 tertinggal 10 poin dari Aston Villa. Namun mereka masih bisa mengejar posisi 6 besar, hanya terpaut 4 poin dari Bournemouth. Pada sementara Chelsea, Callum McFarlane mengakui tantangan berat yang akan dihadapi timnya.
3: Tough, you don't like losing games. No one likes losing games of football.
2: Yeah, itu sebuah tantangan. Itu sulit. Kamu tidak suka kalah. Tidak ada yang suka kalah dalam pertandingan sepak bola. Tapi saya menikmati tantangannya. Saya menerima tantangan ini, dan saya punya pekerjaan untuk dilakukan dan berusaha mendukung para pemain dan memberi mereka platform terbaik untuk memenangkan pertandingan sepak bola. Itu pekerjaanku. Jadi, jika kita menang, saya akan menikmatinya. Jika tidak, saya akan sama seperti orang lain. Saya akan frustrasi dan marah.
1: Liverpool diunggulkan berkat performa kandang yang solid, sementara Chelsea datang dengan mentalitas yang rapuh. Namun motivasi untuk memperbaiki posisi klasemen bisa menjadi bahan bakar bagi tim tamu. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari Inggris kita ke negeri Jerman. Wolfsburg dituntut rebut kemenangan saat menjamu Bayern Munich yang tengah terluka di laga pekan ke-33 Bundesliga agar dapat bertahan di liga. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Auf die letzten beiden Bundesligaspiele, die anstehen. Morgen das letzte Auswärtsspiel des FC Bayern München beim VfL Wolfsburg.
2: Wolfsburg akan menjamu Bayern Munich dalam pertandingan pekan ke-33 Bundesliga 2025-2026 menghadapi juara Liga Bayern Munich yang sedang terluka. Jelas bukan hal yang ideal bagi tim tuan rumah Wolfsburg yang tengah berjuang untuk bertahan di Bundesliga. Klub berjuluk si Serigala itu saat ini membutuhkan 6 poin untuk dapat setidaknya berharap keluar dari zona degradasi. Dengan 2 pertandingan tersisa di musim ini menghadapi Bayern Munich dan St. Pauli pekan depan, Wolfsburg dituntut untuk menang di 2 laga tersebut. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Wolfsburg, Dieter Hecking, mengatakan kondisi Munich saat ini bisa menjadi peluang bagi timnya. Meski demikian, ia berharap bisa menghadapi Munich sebagai klub papan atas, bukan sebagai klub yang sedang marah.
3: Oder dass es nicht gerade zu ihrem Vorteil ausgelegt wurde, die 1-2 Situation.
4: Hal itu mungkin saja kembali memberikan dorongan yang menentukan bagi pertandingan ini. Namun demikian, kemarin Paris mungkin nuansa kecil ini justru lebih baik. Selain itu, tentu saja peluang gol yang jelas telah terukur. Menurut saya, itu adalah hasil yang adil. Meski begitu, saya bisa menebak apa yang dipikirkan company tentang pertandingan tersebut. Saat ini kami harus menunjukkan bahwa kami bisa bangkit kembali sebagai tim yang kuat. Dan itulah mengapa saya tidak mengharapkan Bayern yang marah. Tetapi saya mengharapkan tim papan atas.
3: Di Bayern, aber ich erwarte eine Top-Mannschaft.
2: Sementara manajer klub Bayern Munich, Vincent Kompany, menyampaikan bahwa kekalahan terjadi akibat hal kecil yang mendetail.
5: Es war wie eigentlich die Spiele gewinnen. Wie wir das machen. Und die Tordifferenz.
4: Itu karena kami memang memenangkan pertandingan-pertandingan tersebut dengan cara kami sendiri. Dan selisih gol juga menunjukkan bahwa kami tidak hanya menang dengan selisih tipis dari lawan, melainkan seringkali dengan selisih yang besar. Dan analisis atas pertandingan-pertandingan yang kami kalahkan, misalnya melawan PSG kali ini, telah dilakukan hingga ke detail terkecil. Dan itulah mengapa masih belum bisa dikatakan bahwa ini hanya soal satu topik ini saja. Ini tentang begitu banyak hal yang terjadi dalam pertandingan ini. Tentu saja, kami harus melakukan hal-hal lain dengan jauh lebih baik.
5: Eine deutliche, würde ich sagen, Unterschied hatte zu uns. Na, und das meine ich nur mit sagen.
2: Laga antara Wolfsburg dengan Bayern Munich ini akan berlangsung di Volkswagen Arena Wolfsburg malam nanti pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari sepak bola mancanegara. Cagliari akan menjamu Udinese dalam laga pekan ke-36 Serie A Italia musim 2025-2026. Meski pertandingan ini tidak terlalu menentukan karena kedua tim hanya sedang berebut posisi di tiga putaran terakhir ini, Udinese ambisius dapat menorehkan poin tertinggi mereka musim ini. Dengan koleksi poin sementara 48, klub berjuluk Zebras itu hanya memerlukan satu poin saja untuk meraih poin tertinggi sejak musim 2012-2013. Pada sesi jumpa pers pra-pertandingan, manajer klub Udinese, Costa Runyai, mengatakan bahwa prioritas Udinese saat ini adalah mendapatkan hasil yang baik.
1: Per me l'importante non essere allenatore migliore.
2: Bagi saya yang terpenting bukanlah menjadi pelatih terbaik, melainkan terus berkembang sebagai tim, sebagai sebuah klub. Bagi saya prioritasnya adalah memiliki gaya permainan yang mudah dikenali dan mengaitkan semua itu dengan hasil yang baik. Saat ini kami masih kekurangan satu poin lagi untuk mencapai 48, yang berarti melampaui jumlah poin yang dikumpulkan dalam beberapa tahun terakhir. Tetapi bagaimanapun juga kami masih memiliki 9 poin yang masih bisa diraih. Kami belum sampai di akhir musim.
1: Da conquistare che si possono conquistare, non siamo ancora a fine la stagione.
0: Laga antara Cagliari dengan Udinese ini akan berlangsung di Unipol Domus Cagliari malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah!

dari serba-serbi Piala Dunia 2026. Persaingan menuju Piala Dunia 2026 dipastikan bakal semakin menarik. Selain deretan tim unggulan yang selalu jadi favorit juara, ada juga sejumlah negara yang diam-diam punya potensi besar mencuri perhatian dan menghadirkan kejutan. Siapa saja tim yang diprediksi bisa menjadi kuda hitam di ajang sepak bola terbesar dunia nanti? Berikut ulasannya bersama dengan Luna Elia.

2026, sejumlah negara mulai disebut-sebut berpotensi menjadi kuda hitam yang bisa memberi kejutan besar di turnamen paling bergengsi di dunia sepak bola. Meski bukan unggulan utama, tim-tim ini dinilai punya kualitas untuk merepotkan para favorit juara. Kolombia misalnya, hadir dengan keseimbangan pemain yang solid, kecepatan transisi dan kekuatan di sektor sayap menjadi andalan. Ditambah perpaduan pemain muda dan senior yang membuat mereka semakin matang menghadapi laga-laga besar. Ekuador juga patut diwaspadai. Tim asal Amerika Selatan ini dikenal disiplin dalam bertahan dan memiliki fisik pemain yang kuat. Serangan balik cepat mereka kerap membuat tim besar kesulitan. Dari Asia, Jepang kembali menunjukkan konsistensi sebagai kekuatan utama. Filosofi permainan kolektif, disiplin tinggi, serta banyaknya pemain yang kini berkarir di Eropa menjadi modal penting untuk bersaing di level tertinggi. Sementara itu, Maroko datang dengan status berbeda setelah sukses mencetak sejarah di Piala Dunia 2022. Organisasi pertahanan yang rapi dan pengalaman menghadapi tim elit membuat mereka tetap menjadi ancaman serius. Jangan lupa, Senegal juga tak bisa dipandang sebelah mata. Kecepatan, kekuatan fisik, dan kedalaman skuad menjadi senjata utama mereka dalam menghadapi ketatnya persaingan turnamen panjang. Sebagai tuan rumah, Amerika Serikat mendapat keuntungan besar dari dukungan publik sendiri. Apalagi, banyak pemain mudanya yang kini berkembang di kompetisi Eropa dan siap membawa tim melangkah lebih jauh. Mesir juga masuk dalam daftar tim yang berpotensi memberi kejutan. Mereka memiliki lini serang berbahaya, serta pengalaman internasional yang cukup matang untuk bersaing dengan tim papan atas. Dan terakhir, Uruguay tetap menjadi tim yang tak boleh diremehkan. Tradisi kuat di Piala Dunia, mentalitas bertanding tinggi, serta kombinasi pemain muda dan senior membuat mereka selalu berbahaya di setiap turnamen besar. Piala Dunia 2026 dipastikan bukan hanya soal para favorit juara, tapi juga tentang siapa yang mampu mencuri perhatian dan menghadirkan kejutan besar di panggung dunia.

Dari sepak bola kita ke arena balap MotoGP. Ajang MotoGP Prancis 2026 akhir pekan ini diprediksi berlangsung sengit di sirkuit Le Mans, Prancis. Karakter lintasan yang teknikal dengan kombinasi tikungan lambat dan area pengereman keras membuat balapan di Le Mans kerap menghadirkan duel ketat antar pebalap. Pada Sabtu malam nanti, para pebalap akan kembali bersaing dalam sprint race yang menjadi kesempatan penting untuk meraih tambahan poin di klasemen sementara. Pebalap Aprilia Marco Bezzecchi dan saat ini memimpin klasemen dengan raihan 101 poin. Namun posisinya belum aman karena rekan setimnya George Martin terus membayangi di papan atas klasemen. Sorotan juga tertuju kepada Marc Marquez yang tampil impresif usai menjuarai sprint race di Jerez meski gagal finish pada balapan utama. Seri Le Mans diharapkan menjadi momentum bagi Marquez untuk kembali menunjukkan performa terbaiknya musim ini. Sprint race MotoGP Prancis 2026 dijadwalkan berlangsung Sabtu malam pukul 20 waktu Indonesia Barat setelah sesi latihan bebas dan kualifikasi digelar sejak sore hari.

Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Kita ikuti Info Arena.

Kini kita beralih ke sepak bola dalam negeri. Tim Nasional Indonesia U17 akan menghadapi laga penting melawan Qatar U17 pada lanjutan grup B Piala Asia U17 2026 malam nanti pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan akan berlangsung di King Abdullah Sports City Training Stadium, Jeddah, Arab Saudi.

0: Garuda Muda datang dengan modal positif usai meraih kemenangan tipis 1 gol tanpa balas atas China U17 pada laga perdana. Gol kemenangan Indonesia saat itu dicetak Kiano Sanjaya di menit ke-87 setelah memanfaatkan umpan Matthew Baker. Hasil tersebut membuat skuad asuhan Kurniawan Dwi Yulianto kini berada di posisi kedua klasemen sementara grup B dengan 3 poin. Sementara itu Qatar U17 tengah berupaya bangkit setelah kalah 1-3 dari Jepang U17. Kondisi ini membuat duel malam nanti diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama membutuhkan poin untuk menjaga peluang lolos ke babak perempat final sekaligus mendekati tiket menuju Piala Dunia U17 2026. Pengamat sepak bola Yanto Prawiro menilai Indonesia memiliki peluang lebih besar berkat kemenangan pada laga sebelumnya. Menurutnya jika Garuda Muda mampu mengalahkan Qatar malam nanti, peluang Indonesia untuk lolos ke babak berikutnya akan semakin terbuka lebar.
1: Dua kesebelasan atau kedua tim memiliki peluang yang sama untuk bisa tampil atau lolos ke babak berikutnya. Meskipun secara hitung-hitungan peluang, Indonesia memang lebih berpeluang karena dari pertandingan sebelumnya Indonesia mengalahkan China 1-0 sementara Qatar kalah telak 1-3 dari Jepang. Nah, tentu dengan hasil ini Indonesia yang berada satu di runner up grup sementara ini peluangnya untuk lolos ke babak berikutnya lebih besar dibandingkan Qatar.
0: Meski demikian Indonesia tetap harus waspada karena secara catatan pertemuan di level U17, Garuda Muda belum pernah meraih kemenangan atas Qatar. Pada pertemuan tahun 1986, Indonesia kalah 0-1, sementara pada tahun 1990, kedua tim bermain imbang tanpa gol.

0: Kabar selanjutnya datang dari Super League Indonesia. Tim Persis Solo bakal melakoni laga berat saat menjamu Persebaya Surabaya dalam sepak bola Super League pekan ke-32. Bagi tim berjuluk Laskar Samber Nyawa, laga yang berlangsung di Stadion Manahan Solo mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat malam nanti menjadi pertandingan hidup mati. Sebab jika Persis Solo kalah, maka akan semakin sulit keluar dari jurang degradasi. Edwi Puryono dari RRI Surakarta melaporkan.
1: Selamat sore, selamat datang di sesi Primet Press Corner laga Persisolo kontra Persebaya yang akan berlangsung besok di stadion.
2: Saudara, perjuangan tim Persisolo untuk meraih poin maksimal kembali berlanjut usai kalah telak 2-5 dari tuan rumah Malut United di Stadion Jatidiri Semarang pekan lalu. Laskar Samber Nyawa akan mencoba menghadang laju tim bajul ijo Persebaya Surabaya. Dalam laga pekan ke-32 sepak bola Super League tersebut akan dimainkan di Stadion Manahan Solo malam nanti mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Tidak ada pilihan lain bagi Persisolo, harus bisa meraih poin penuh. Jika hanya bermain imbang atau justru gagal, maka peluang untuk tetap bertahan di Super League akan semakin berat, sebab hingga saat ini Persis Solo masih berada di urutan ke-16 atau 3 dari bawah yang merupakan calon tim terdegradasi bersama Semen Padang dan PSBS Bia. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Milomir Seslija mengakui faktor mental akan berbicara dan seluruh pemain harus tampil tenang mengingat Persibaya Surabaya memiliki rekor 3 kali menang di 3 laga terakhirnya. Milo, sapaan akrabnya, optimis Persis Solo akan memberikan yang terbaik, apalagi laga tersebut juga mendapatkan dukungan dari ribuan supporternya.
3: All of us get better to stick to our plan, to be more tactically disciplined, organized.
4: Marcus Milo, kami ingin mencapai mimpi dan juga tujuan besar kami untuk bisa bertahan di Liga 1. Besok tidak akan mudah, tidak ada yang mudah besok, tapi besok kami akan didukung oleh supporter kita yang setelah 2 pertandingan tidak sempat datang ke stadion dan rasanya seperti cukup lama sekali bagi kita berada di hadir supporter. Dan kami besok akan punya situasi yang lebih baik, ambience yang lebih baik, dukungan yang jauh lebih masif, dan situasi ini akan menjadi lebih baik bagi tim juga dan akan menjadi kesempatan yang baik untuk kita untuk bisa terus bertahan pada rencana kita untuk bisa menjadi lebih disiplin secara taktikal, secara organisir, dan juga bermain jadi satu kesatuan sebagai sebuah tim.
2: Terkait komposisi yang bakal menjadi pemain starter, pelatih asal Bosnia Herzegovina itu mengaku sudah melakukan evaluasi menyeluruh terkait hasil buruk di laga pekan ke-31. Kiper Emriandi yang sudah tampil selama 7 kali laga dan terakhir kebobolan 5 gol kemungkinan akan diistirahatkan dan memberikan kesempatan kepada kiper asing Vokasin Pranes. Salah satu perwakilan pemain Persis Solo, Dejan Tumbas, mengaku siap tampil terbaik. Pemain yang sudah mengemas 1 gol itu berharap dukungan penuh dari supporter dapat menambah semangat sehingga para pemain bisa tampil all out sekaligus memberikan kemenangan bagi Persis Solo.
5: We win tomorrow, we are focused on 3 points and we will give everything for that front of our fans. They finally can come.
4: Yang pertama mungkin kita besok akan menghadapi laga yang sangat penting. Kita punya 3 laga final yang harus kita hadapi besok dan kita harus improve sebagai sebuah tim. Besok adalah pertandingan yang sangat penting dan tentu saja kita punya kemungkinan dan peluang untuk bisa menang. Kita ingin fokus untuk bisa meraih 3 poin dan besok akhirnya setelah sekian lama ada fans yang bisa mendukung kami dan itu adalah salah satu sumber yang sangat berharga bagi kami dan itu menjadi dukungan yang sangat penting dan ya yang penting kami yakin besok bisa akan meraih hasil maksimal untuk laga besok.
2: Dalam klasemen sementara sepak bola Super League, Persis Solo yang baru mengemas 27 poin berada di urutan ke-16, 2 tim urutan 17 dan 18 yakni Semen Padang dan PS Bia dipastikan tersingkir dari Super League dan terdegradasi ke Liga 2. Sebab hingga 2 laga terakhirnya Semen Padang baru mengemas 20 poin dan PSBS 18 poin. Satu tim terdegradasi masih diperebutkan antara Persis Solo urutan ke-16 dan Persijap Jepara urutan ke-15. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Mendengar kabar terakhir datang dari Futsal Indonesia. Prestasi membanggakan kembali ditorehkan Timnas Futsal Indonesia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia kini menembus peringkat ke-14 dunia dalam ranking resmi FIFA. Dalam rilis terbaru FIFA pada Jumat kemarin, posisi Indonesia melonjak 10 tingkat dari sebelumnya, berada di peringkat ke-24 dunia. Kenaikan signifikan ini tidak lepas dari keberhasilan Timnas Futsal Indonesia menembus final Piala Asia dan Piala AFF 2026. Pada ajang Piala Asia 2026, skuad asuhan Hector Souto harus mengakui keunggulan Iran di partai final. Sementara di final Piala AFF 2026, Indonesia juga finish sebagai runner-up setelah kalah dari Thailand yang kini berada di peringkat ke-11 dunia. Federasi Futsal Indonesia atau FFI menyebut pencapaian ini menjadi momentum penting untuk terus meningkatkan prestasi futsal nasional baik di level Asia maupun dunia.

0: Pendengar, dengan disampaikannya informasi tadi, maka berakhir pula dinamika olahraga sore ini. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia, selamat sore dan salam olahraga.
1: Cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
2: memberikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
3: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan.
4: Demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan ilmu terbuka untuk pengalaman baru.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Masih di 91 FM RRI Bone pendengar, dan jelang Gema Saripati maju pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saat ini kembali kami hadirkan lagu dangdut di ruang dengar Anda. Ada Maya Gata, Rela Demi Cinta.

0: usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Kenyang banget emang, enak-enak makan di sini.
1: Aneh bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Beuh, pasti ketagihan.
0: Emang dessertnya apaan, Boy?
1: Pisang lumer coklat.
0: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
1: Hah? Maksudnya, Bang?
0: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri.
2: Oh?
0: Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar seperti pertumbuhan sel dan produksi energi yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sirokol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
1: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
0: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
1: Bang,

91 FM RRI Bone pendengar, terima kasih untuk Anda yang telah bersama kami sore hari ini. Dan sesaat lagi akan kami hadirkan Gema Saripati Maju Pro 1 RRI Makassar. Tetaplah bersama kami dan selamat sore, sampai jumpa, selamat beraktivitas.

0: Ampana, Bone dan Bau-Bau.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk di perjumpaan kita sore ini di Gema Saripati Maju edisi Sabtu tanggal 9 Mei 2026. Langsung dari studio Pro 1 RRI Kendari bersama saya, Riko Ilham. Gema Saripati Maju untuk sore ini kita awali dari Kota Kendari. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan program jaminan kesehatan Sultra atau JKS untuk menjamin layanan di luar cakupan JKN. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kita dari reporter Heldiawati Kadir.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan komitmennya dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui program Jaminan Kesehatan Sultra atau JKS. Pada tahun 2026 ini, alokasi dana disiapkan sebesar 1,5 miliar rupiah, melonjak tajam dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 500 juta rupiah. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Andi Edi Surahmat menjelaskan, alokasi dana akan digunakan untuk menjamin biaya pengobatan kesehatan berbagai kasus yang membutuhkan penanganan segera.
3: Jaminan kesehatan Sultra ini ditujukan kepada para pasien-pasien yang tidak mampu, yang mengalami penganiayaan. Ya, ada beberapa kejadian pasien yang ditangani di rumah sakit tetapi tidak ditanggung oleh BPJS. Itu karena ada aturan yang mengatur seperti itu, sehingga daerah hadir, ya, persoalan ini membantu masyarakat tidak mampu yang mengalami penganiayaan maupun KDRT.
2: Program JKS dilakukan untuk memperluas jangkauan perlindungan khususnya bagi warga kurang mampu yang belum tercakup dalam program Jaminan Kesehatan Nasional JKN atau BPJS Kesehatan. Mekanisme penagihan dilakukan langsung oleh rumah sakit kepada pemerintah daerah, dan pasien yang masuk dalam kategori prioritas memiliki surat keterangan tidak mampu akan langsung ditanggung tanpa harus memikirkan beban biaya perawatan. Dukungan anggaran yang memadai ini diharapkan memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan medis yang layak tanpa rasa khawatir akan masalah biaya.
1: Pendengar, kita beralih dari RRI Kendari ke RRI Makassar bersama rekan kita yang berada di RRI Makassar. Selamat sore.
4: Rekan Riko.
1: Baik, silakan untuk informasi di Gema Saripati Maju sore ini.
4: Baik, terima kasih Riko dan pendengar informasi dari RRI Makassar sore hari ini. Tingkatkan produktivitas dan pengenalan pengelolaan keuangan sejak dini, TK Negeri Tamalate Makassar menggelar kegiatan Gelar Karya dan Market Day. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
5: TK Negeri Tamalate menggelar kegiatan Gelar Karya dan Market Day di lapangan pagi tadi. Kegiatan ini berlangsung meriah dan mendapat respons positif dari orang tua murid. Setiap tenan yang ada ramai dipadati orang tua murid maupun pengunjung yang ingin melihat karya dan membeli produk anak TK Negeri Tamalate. Camat Tamalate Muhammad Aril Syahbani mengapresiasi kegiatan ini. Menurutnya event seperti ini sangat membantu kreativitas anak. Selain itu, Aril Syahbani meminta agar pihak sekolah bisa mengajarkan seluruh siswa untuk mulai belajar memilah sampah, mengingat tempat pembuangan akhir atau TPA Antang akan ditutup dan hanya menerima sampah residu.
6: Jadi harapannya kita sampaikan kepada orang tuanya untuk bagaimana bisa juga membantu sekolah mereka yang kita melatih untuk senantiasa mengedukasi juga anak-anak di rumah bagaimana cara pengolahan maupun pemilahan sampah di tingkat di rumah masing-masing.
5: Sementara itu, Kepala Sekolah TK Negeri Tamalate Cahaya mengaku kegiatan perdana ini bertujuan untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan sejak kecil. Terkait pengelolaan sampah, Cahaya menegaskan anak-anak sudah dilatih untuk tidak membawa sampah dari rumah.
7: Di mana di gelar karya itu anak-anak bisa tampil lebih berani untuk memperlihatkan karya yang dibuatnya dengan penuh tanggung jawab. Begitu pula dengan di hasil market day-nya, anak-anak akan kami latih untuk bagaimana dia berwirausaha sejak kecil, menumbuhkan rasa kemandirian, komunikasinya, percaya dirinya, sehingga bukan hanya sekedar akademik yang ditumbuhkan.
5: Adapun kegiatan ini dirangkaikan dengan pemeriksaan gratis dari Puskesmas Mangasa.
4: Demikian laporan reporter Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar. Saya Saiful Malik dan Isfa yang bertugas, kembali ke Riko di RRI Kendari.
1: Baik, terima kasih rekan Saiful Malik untuk informasinya dari RRI Makassar. Kita beralih ke RRI Palu bersama penyiar Maria Imakulata. Selamat sore, Maria.
8: Baik, selamat sore Riko.
1: Iya, silakan informasinya untuk sore ini.
8: Baik. Pendengar Pro 1 RRI Palu, dari Palu, informasi berbekal status Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu yang telah menjadi bandara internasional, Gubernur Sulawesi Tengah optimis dapat menjadikan sebagai titik pemberangkatan jamaah menuju Arab Saudi. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
9: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus mengupayakan agar Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu dapat ditetapkan sebagai titik embarkasi haji mandiri. Hal ini menyusul status bandara yang kini telah menjadi bandara internasional, sehingga diharapkan mampu memangkas biaya domestik dan mempermudah mobilisasi jamaah menuju Tanah Suci. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid usai melepas pemberangkatan jamaah haji Sulawesi Tengah ke embarkasi Balikpapan menyebut, transformasi Bandara Mutiara Sis Al Jufri menjadi bandara internasional merupakan langkah strategis agar jamaah asal Sulawesi Tengah tidak lagi harus transit melalui embarkasi Balikpapan. Efisiensi anggaran menjadi alasan utama perjuangan tersebut, mengingat biaya domestik jamaah haji asal Sulawesi Tengah setiap tahunnya mencapai angka miliaran rupiah.
10: Saya kira ini salah satu tujuan kita, kenapa kita memperjuangkan Sis Al Jufri ini menjadi bandara internasional. Tujuan akhirnya itu adalah menjadi embarkasi. Karena kasihan juga ini jamaah kita semakin hari bertambah banyak. Ini biaya domestiknya ini sangat besar. Ini 12 miliar ini. Tidak main-main. Kalau sudah embarkasi di sini, kita bisa menghemat lagi untuk yang lebih, yang untuk yang lain.
9: Selain penghematan anggaran, status embarkasi mandiri juga dinilai akan menjaga kebugaran fisik jamaah karena memangkas waktu perjalanan darat maupun udara. Melalui momentum pelepasan tersebut, Anwar juga menitipkan doa agar cita-cita ini dapat segera terwujud dalam beberapa tahun ke depan. Dengan koordinasi intensif bersama kementerian terkait, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah optimis Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu akan segera menjadi gerbang utama keberangkatan jemaah haji langsung dari Sulawesi Tengah.
8: Demikian informasi dari Palu, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Maria Imakulata bersama Bung Edi mengucapkan terima kasih, dan kita kembali ke RRI Kendari bersama rekan Riko. Riko.
1: Baik, terima kasih rekan Maria. Dari RRI Palu, pendengar, kita ke RRI Bau-Bau bersama penyiar kita dengan rekan Yanti. Rekan Yanti.
11: Ya, Ilham.
1: Baik, silakan untuk informasi dari RRI Bau-Bau.
11: Baik, informasi kami hadirkan dari RRI Bau-Bau. Badan Pendapatan Daerah di Bau-Bau terus mengembangkan layanan digital pembayaran pajak daerah. Salah satu inovasinya yakni pengembangan aplikasi sistem informasi pendapatan daerah dengan penambahan fitur pemberitahuan pembayaran pajak. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan.
12: Sementara aplikasi yang kami akan lakukan nanti besok itu, kami berharap bahwa kami juga memberikan notifikasi awal
13: kepada Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Bau-Bau terus mengembangkan layanan digital pembayaran pajak daerah. Salah satu inovasinya yakni pengembangan aplikasi Sistem Informasi Pendapatan Daerah atau SIPANDA dengan penambahan fitur notifikasi digital bagi wajib pajak. Kepala Bapenda Kota Bau-Bau Muhammad Masad mengatakan aplikasi SIPANDA nantinya akan dilengkapi fitur notifikasi digital. Fitur tersebut akan memberikan pemberitahuan kepada masyarakat apabila masih memiliki kewajiban maupun tunggakan pajak, sehingga wajib pajak dapat lebih cepat mengetahui dan tidak terlambat melakukan pembayaran.
12: Sementara aplikasi yang kami akan lakukan nanti besok itu, kami berharap bahwa kami juga memberikan notifikasi awal kepada warga Kota Bau-Bau terhadap tunggakan atau kewajibannya untuk membayar pajak, sehingga warga itu tahu bahwa dia masih ada hajatan untuk membayar pajak. Sehingga dari kondisi-kondisi notifikasi itu kita berharap bahwa ada peningkatan dari PAD dimaksud.
13: Masad juga mengatakan selama ini aplikasi Sipanda telah digunakan masyarakat untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB. Namun ke depan, seluruh layanan pajak daerah akan diintegrasikan dalam satu sistem digital. Masad menjelaskan melalui pengembangan aplikasi tersebut, masyarakat nantinya tidak perlu lagi datang langsung ke kantor untuk melakukan pembayaran pajak. Seluruh layanan dapat diakses melalui handphone yang terhubung dengan sistem pembayaran digital. Selain itu, Bapenda juga tengah membangun interkoneksi dengan pihak perbankan guna mendukung transaksi pembayaran pajak secara elektronik dan terintegrasi. Kemudian, data wajib pajak dalam sistem juga akan dikoneksikan dengan data kependudukan melalui Dukcapil guna memperkuat akurasi data. Melalui inovasi layanan digital ini, Bapenda Kota Bau-Bau berharap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak semakin meningkat sehingga dapat mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah PAD Kota Bau-Bau. Reporter RRI Bau-Bau, Afriensa, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Sekian informasi terupdate dari Kota Bau-Bau. Selanjutnya kembali ke rekan Ilham di Pro 1 Kediri.
1: Baik, terima kasih rekan Yanti. Dari RRI Bau-Bau, kita ke RRI Toli-Toli. Bersama rekan kita yang ada di RRI Toli-Toli. Selamat sore.
14: Selamat sore rekan Ilham.
1: Baik, silakan untuk informasi sore hari ini.
14: Baik. Saudara pendengar, pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli terus melakukan persiapan dalam tahapan pemilihan kepala desa Pilkada secara serentak di 44 desa di Kabupaten Toli-Toli pada tahun 2026. Informasi selengkapnya bersama Sardono.
15: Tahapan pemilihan kepala desa Pilkada secara serentak di 44 desa di Kabupaten Toli-Toli pada tahun 2026 ini terus berjalan, di mana pada bulan Juni mendatang mulai dibuka pendaftaran bagi para bakal calon kepala desa. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Toli-Toli, Samsu M. Saleh menyebut, untuk pemilihan kepala desa tahun ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, serta Keputusan Bupati. Sebelumnya telah dilaksanakan, yakni melalui Badan Permusyawaratan Desa atau BPD telah menyampaikan kepada kepala desa yang akan berakhir masa pemerintahannya minimal 6 bulan sebelum berakhir telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemerintahannya selama 1 periode atau 8 tahun. Melalui BPD juga telah dilakukan pembentukan panitia pemilihan dan panitia pengawasan pilkades di masing-masing desa yang akan bertugas di semua tahapan pilkades. Untuk pilkades kali ini, dengan mengacu Undang-Undang Nomor 3 tersebut, terkait syarat-syarat pencalonan juga telah diatur jika nantinya hanya terdapat satu calon yang mendaftar atau memenuhi syarat pencalonan di salah satu desa, pilkades tetap dapat dilaksanakan.
16: Ada perubahan-perubahan yang berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 3, kemudian dikeluarkan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2026, di antaranya itu menjadi perubahan itu adalah pelaksanaan pilkades dengan satu calon. Nah, satu calon ini bisa dilanjutkan untuk dilakukan pemilihan. Kemudian bagi perangkat desa juga mengalami perubahan, yang tadinya cuti saja sampai selesai perhitungan suara, maka tahun ini dia izin cuti pada saat mendaftar, setelah ditetapkan sebagai calon harus mundur dari jabatannya sebagai perangkat desa.
15: Sementara itu, Kepala Desa Bambapula, Kecamatan Dambal Utara, Kabupaten Toli-Toli, Aidil Abidin, sebagai salah satu desa yang juga akan melaksanakan pilkades tahun ini, menyebut berbagai persiapan telah dilaksanakan setelah pembentukan panitia pemilihan dan panitia pengawasan pilkades. Melalui panitia yang telah dibentuk, saat ini juga terus melaksanakan sosialisasi tentang pendaftaran bagi para calon kepala desa.
17: Persiapan penerimaan bakal calon kepala desa itu sudah disebar di tempat-tempat yang strategis seperti masjid, kantor, pasar, itu sudah mereka laksanakan. Nah, Alhamdulillah kami, saya selaku kepala desa, senantiasa menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam rangka menyambut perayaan pilkada ini.
15: Pemilihan kepala desa serentak tahun ini diatur Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, mengatur masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun per periode dengan maksimal 2 periode berturut-turut maupun tidak, sehingga para kades yang telah 2 periode menjadi kepala desa tidak dapat lagi maju mencalonkan diri di pilkada serentak tahun ini.
14: Demikianlah informasi dari RRI Toli-Toli. Saya Mariani Rauf, kembali ke rekan Ilham di RRI Kendari. Silakan rekan Ilham.
1: Baik, terima kasih rekan Maria dari Toli-Toli yang sudah berbagi informasi di Gema Saripati Maju di kebersamaan kita sore hari ini.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Skor Real 4 Gema Saripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone dan Bau-Bau.
1: Pendengar, selanjutnya kita mengikuti lagi informasi untuk di kebersamaan kita ke RRI Ampana bersama penyiar Ampana dari Konasu Tianto. Selamat sore.
18: Selamat sore rekan Ilham.
1: Iya. Silakan untuk informasinya.
18: Dari Ampan informasikan, saudara, fenomena El Nino yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia membawa dampak signifikan terhadap peningkatan suhu udara dan penurunan curah hujan. Kondisi ini memicu kekeringan berkepanjangan yang berpotensi meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan di berbagai daerah. Sejumlah wilayah bahkan mulai melaporkan munculnya titik api seiring dengan semakin keringnya vegetasi dan terbatasnya sumber air. Situasi tersebut menurut kesiapsiagaan seluruh pihak, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah di tingkat daerah, dalam melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan dini. Upaya mitigasi dinilai krusial guna meminimalisir dampak yang lebih luas, baik terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, maupun aktivitas ekonomi. Berikut wawancara Rahmawati Tani bersama Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tojo Nauna, Sigit Laborong.
19: Ya, apakah ini terkait dengan waspada kebakaran di tengah cuaca El Nino ini, Pak? Ini bagaimana tingkat kerawanan kebakaran di Tojo Una-Una khususnya selama fenomena El Nino ini?
20: Jadi dari hasil pantauan kami melalui satelit, melalui Sipongi, punyanya Kementerian Kehutanan, hasil pantauan dari tim TRC BPBD Kabupaten Tojo Una-Una, kerawanan kebakaran hutan ada di Kabupaten Tojo Una-Una, tapi masih didominasi akibat pembukaan lahan yang tidak terlokalisir, artinya pembukaan lahan yang habis dibakar ditinggal. Kemarin baru kami laporkan kejadian di hari Selasa, ada kebakaran lahan menghanguskan lebih kurang 80 pohon kelapa dengan area lebih kurang 1 hektar. Jadi kalau ditanya terkait potensi kerawanan ada, tetapi lebih kepada akibat kelalaian ketika membuka lahan, tidak dilokalisir, tidak dijaga, dan tidak dikontrol arah api.
19: Ya, kemudian Pak Kaban, ini langkah konkret apa yang telah dilakukan BPBD Tojo Una-Una khususnya untuk mencegah kebakaran sejak dini?
20: Jadi kami beberapa waktu lalu di hari Kamis, kami rapat rakor lintas sektor kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi yang di dalamnya termasuk fenomena El Nino dan cuaca ekstrim. Jadi langkah-langkah yang kami lakukan salah satunya untuk sebagai bentuk kesiapsiagaan adalah itu. Yang kedua, ini juga bisa menjawab posko siaga. Dengan hasil rapat itu diaktifkan pos accident commander atau posko komando utama yang ada di BPBD. Jadi atas perintah Bupati sudah diaktifkan setelah melihat data dan peringatan dini dari lembaga terkait BMKG dan BNPB pusat. Himbauan juga kita sudah keluarkan dan koordinasi lintas sektor antara seluruh stakeholder mulai dari TNI, Polri dan seluruh OPD kita sudah sesuai dengan arahan Bupati dan hasil rapat semua dalam posisi siaga darurat. Dengan status siaga darurat itu semua sumber daya per peralatan, tenaga, termasuk pendanaan berada dalam posisi siap siaga untuk menghadapi bencana. Kami juga sudah menghimbau melalui penggunaan media sosial, menggunakan flyer-flyer, himbauan-himbauan kepada masyarakat agar dampak dari bencana ini, bencana kita tidak bisa hindari, tetapi kita coba beradaptasi. El Nino, fenomena kekeringan tidak bisa kita hindari, tetapi kita beradaptasi dengan bencana sehingga dampak dari bencana itu tidak terlalu mempengaruhi kehidupan bermasyarakat.
3: Untuk Gema Saripati Maju sore ini dari RRM Panda yang tugas, saya Kona Sutianto Lasangoli dan rekan teknik Sasri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kembali ke RRI Kendari, rekan Riko Ilham. Riko.
1: Baik, terima kasih rekan Kona Sutianto ya untuk informasi yang sudah diberikan dari RRI Ampana. Dan pendengar, sebelum kita menutup ya perjumpaan kita di sore hari ini, kita ikuti informasi dari RRI Mamuju bersama penyiar kita untuk di kebersamaan kita sore ini, Nita Wahyuni. Rekan Nita Wahyuni, selamat sore.
21: Selamat sore rekan Riko Ilham dan teman-teman Sokorwil 4.
1: Baik, silakan untuk informasi sore hari ini.
21: Baik, pendengar, informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju, yakni upaya mewujudkan pemasyarakatan yang bersih dari peredaran barang terlarang terus diperkuat. Di Pasangkayu, pendengar, Sulawesi Barat, ini jajaran rumah tahanan negara kelas 2B menggelar operasi mendadak di blok hunian warga binaan pada Jumat pagi. Informasi selengkapnya bersama dengan reporter RRI Mamuju Muhammad Rusdiansyah.
22: Upaya mewujudkan pemasyarakatan yang lebih bersih dari peredaran barang terlarang terus diperkuat di Pasangkayu, Sulawesi Barat. Jajaran rumah tahanan negara kelas 2B menggelar operasi mendadak di blok hunian warga binaan pada Jumat pagi. Operasi melibatkan personel TNI Polri. Hal ini bertujuan memastikan rutan tetap dalam kondisi steril dari handphone, pungli, dan narkoba atau zero halinar. Hal ini disampaikan Kasubsi. Pengelola rutan kelas 2B Pasangkayu, Husni Mujib, kepada RRI usai memimpin jalannya pemeriksaan. Dalam operasi tersebut, petugas gabungan menyisir satu persatu blok hunian. Selain penggeledahan fisik, tes urin dilakukan secara acak baik kepada warga binaan maupun petugas internal rutan untuk menjamin transparansi.
23: Kami rutan kelas 2B Pasangkayu telah melaksanakan serangkaian kegiatan ikrar halinar. Yang pertama adalah apel ikrar halinar oleh petugas, kemudian yang kedua adalah penggeledahan, ketiga tes urin serta penyuluhan narkoba bagi warga binaan. Alhamdulillah rangkaian kegiatan dilaksanakan dengan aman dan tidak ditemukan adanya larangan-larangan, termasuk tes urin tidak ada yang positif. Kemudian untuk penggeledahan barang juga alhamdulillah tidak ada barang-barang terlarang yang masuk.
22: Hasil nihil temuan ini diharapkan menjadi standar baru dalam pengawasan keamanan di wilayah hukum Pasangkayu, sekaligus memperkuat sinergi antar aparat penegak hukum yang selama ini telah terjalin baik. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
21: Informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju, kami segenap kru dari RRI Mamuju mengucapkan terima kasih. Diserahkan kembali kepada rekan Riko Ilham dari RRI Kendari.
1: Baik, terima kasih rekan kami dari RRI Mamuju yang sudah berbagi di kebersamaan kita ya dengan rekan Nita. Dan untuk informasi ya dari RRI di Sekorwil 4 ya, di kebersamaan kita di Gema Saripati Maju ya, kita cukupkan untuk di perjumpaan kita pada sore hari ini. Dan juga untuk informasi yang kami sampaikan, hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju edisi Sabtu tanggal 9 Mei 2026. Saya Riko Ilham mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore, sampai jumpa, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Dan juga rekan-rekan kami yang sudah berpartisipasi di kebersamaan untuk Gema Saripati Maju. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di perjumpaan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Money sore ini.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Tidaklah berkumpul hidup dan mati. Namun, kita sering bertemu dengan orang yang hidup tetapi mati karena telah hilang daya hidupnya. Dan kerap kali pula kita temukan orang yang telah mati padahal dia masih hidup karena nilai perjuangannya tak pernah padam. Demikian ujar seorang ulama dan ahli hikmah. Kekekalan nilai hidup seseorang pernah diukur dari umurnya yang panjang, melainkan dari amal solehnya yang senantiasa bermanfaat bagi orang banyak. Karena itu, Rasulullah selalu menuntun kita agar senantiasa berbuat baik sebanyak-banyaknya. Dalam riwayat Al-Qudai, beliau menyatakan, sebaik-baiknya seorang manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia.

Thank you.

hikmah yang dapat kita temui dalam Al-Quran jika saja kita mau membacanya. Secara umum, Quran tak hanya berisi hukum belaka. Di dalamnya terdapat kisah penuh hikmah, sejarah, hingga teori ilmu pengetahuan yang bahkan relevan sepanjang masa. Salah satu hal yang dapat ditemukan dalam Quran adalah penentuan waktu yang didasarkan pada peredaran bulan. Dalam Al-Baqarah ayat 189, Allah berfirman, "Mereka bertanya padamu Muhammad tentang bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia.

Pendengar RRI Bone dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan. Dan nantinya RRI Bone akan bergabung dengan Pro 1 RRI Makassar untuk mengikuti program malam hari ini hingga tutup siaran nantinya. Selamat malam dan sampai jumpa esok hari.

Hadis riwayat Ahmad berkata, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Kenapa ya suatu negara bisa ikut main di Piala Dunia? Apa karena negaranya besar? Atau karena penduduknya banyak? Kalau emang karena itu, harusnya semua negara bisa lolos dong. Tapi faktanya nggak sesimpel itu. Untuk setiap negara yang ingin bermain di Piala Dunia, harus melewati proses kualifikasi yang sangat panjang dan sulit. Bayangin, di Asia aja, di bawah AFC, ada puluhan negara yang bersaing. Tapi yang lolos hanya segelintir. Yang berarti, satu kesalahan, satu kekalahan, langsung menghapus peluang tersebut. Belum lagi tanding home away, perjalanan jauh, tekanan supporter, sampai konsistensi performa yang harus dijaga berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Pada akhirnya, kualifikasi Piala Dunia kembali lagi pada sistem yang kuat, liga yang stabil, dan proses yang panjang. Bahkan, negara seperti Islandia pun bisa lolos meskipun merupakan negara yang kecil. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Pada Piala Dunia 1938, Indonesia yang pada saat itu masih disebut Hindia Belanda turut serta bermain. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi kapan Indonesia akan bermain, akan tetapi kapan Indonesia kembali bermain.

0: Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu, keluarga dan hartanya, dan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi pangkatnya, atau yang paling mewah batu nisannya.
1: Makassar sore ini.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi mendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami sore ini. Dan kita di segmen akhir Makassar sore ini. Dan terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung juga masih terus monitor Pro 1 RRI Makassar di musik dan informasi di segmen akhir kebersamaan kita. Setelah tadi saya hadirkan beberapa informasi terkini di rri.co.id. Distrik Sulsel kejar 40.000 anak kembali ke sekolah. Kemudian PDAM siapkan 80 mobil tangki antisipasi krisis air di Makassar. Kali ini pendengar informasi lainnya, BMKG menyebut sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan mulai memasuki musim kemarau sejak awal Mei. Meski begitu, hujan ringan masih berpotensi terjadi di beberapa daerah termasuk di Makassar. Kemudian informasi lain pendengar, proses pemberangkatan jamaah haji melalui embarkasi Makassar disebut berjalan tertib dan lancar. Pelayanan kepada calon jamaah terus dioptimalkan tahun ini. Dan itu yang menjadi salah satu info terkini ya di rri.co.id di Sulawesi Selatan. Dan kita doakan semoga seluruh jamaah diberi kesehatan, kelancaran ibadah, dan kembali ke tanah air menjadi haji yang mabrur. Nah, untuk Anda pendengar kami yang juga ingin menyampaikan informasi terkini di rri.co.id, informasi terkini di sekitar Anda, Anda boleh sampaikan di 082133339440. Dan nanti pendengar kami akan temani Anda di pukul 19 dalam program Kiprah Sulsel membahas topik donor darah, setetes darah sejuta harapan. Ada dokter muda Fadia Dewi Akila Rahis Esket sebentar yang akan menemani kebersamaan kita dalam Kiprah Sulawesi Selatan.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Makassar malam ini. Dan pendengar, sebelum kami hadirkan Kiprah Sulsel, kami sampaikan dulu cek fakta pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Beredar sebuah unggahan video media di media sosial TikTok yang mengklaim Indonesia akan memungut tarif ke kapal asing yang melintas di Selat Malaka. Video tersebut berisi narasi meniru di Selat Hormuz. Indonesia mengirim 12 kapal perang ke Selat Malaka, membuat negara tetangga kebakaran jenggot. Indonesia akan mengenakan tarif tol air kepada kapal asing yang melintasi Selat Malaka. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran, diketahui video asli berasal dari kanal YouTube Official iNews yang tayang pada Desember 2024. Video tersebut adalah dokumentasi latihan operasi laut gabungan tahun 2024 di perairan Kepulauan Karimun Jawa, Provinsi Jawa Tengah.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Kiprah Sulawesi Selatan. Dan malam hari ini di hari Sabtu kita membahasnya seputar kesehatan pendengar bersama dengan dokter-dokter muda ya dari MPPD, IKM, IKK, IKP, FK UMI. Tapi sampai sekarang saya nggak hafal-hafal itu kepanjangannya apa ya. Nanti saya coba akan tanyakan ke narasumber saya, semoga beliaunya hafal ya. Dan hari ini kita akan membahas topik donor darah, setetes darah, sejuta harapan. Dan pendengar tentu untuk Anda nih yang pernah kepikiran buat donor darah tapi masih ragu-ragu, mungkin alasannya takut jarum suntik atau takut darahnya habis, wah, atau bingung sebenarnya memenuhi syarat donor darah kah? Padahal donor darah itu salah satu bentuk kepedulian paling nyata yang kita bisa lakukan untuk membantu orang lain. Nah, biar tidak salah paham nih soal donor darah, hari ini saya sudah ditemani oleh dokter muda yang siap untuk ngobrol-ngobrol seputar donor darah ini. Ada Dr. Muda Fadia Dewi Akila Rahis Esket, dipanggilnya Rahis. Salah ya?
1: Dipanggil Fadia, Kak.
0: Fadia, halo Fadia. Iya.
1: Halo, Kak.
0: Terima kasih sudah datang di studio Pro 1 RRI Makassar. Kali pertama gak sih Fadia datang
1: pertama,
0: ke sini?
1: Pertama, Kak.
0: Seriusan?
1: Iya, pertama, Kak.
0: Terus dengan teman saya tuh namanya Irsan kayak udah kenal lama gitu. Kali pertama atau memang sesama podcaster sama beliau?
1: Pertama sih, Kak.
0: Pertama?
1: Iya, Kak. Pertama.
0: Baru tadi saling menyapa?
1: Iya.
0: Terus kok kayak chemistry-nya udah dapat banget gitu? Oke, okay. Wah, luar biasa sih ya. Dan katanya podcaster juga ya?
1: Iya, Kak.
0: Yang sebelum kita mau tahu dulu nih kesehariannya Fadia, selain sebagai dokter muda juga. Dokter muda juga. Kalau iya, kesehariannya sebagai dokter muda gimana Fadia?
1: Apa tuh, Kak?
0: Dokter muda.
1: Kenapa tuh, Kak?
0: Kesehariannya seperti apa aktivitasnya?
1: Pastinya sih, Kak, kalau dokter muda kan dinas juga, ada jaganya juga, jaga siang, jaga malam. Terus kalau tanggung jawabnya di rumah sakit pastinya terima pasien, terus ngebantu dokter kalau visita datang ke pasiennya gitu-gitu sih, Kak.
0: Dinasnya Pak Dia di mana?
1: Sekarang lagi di Rumah Sakit Ibnu Sina, Kak.
0: Oh, Ibnu Sina.
1: Iya.
0: Oke. Dan juga nyambi coba-coba karena katanya suka ngobrol gitu, suka berbagi cerita,
1: iya,
0: storytelling. Jadinya nyoba-nyoba podcast dan sudah ada 4 episode ya.
1: Iya, Kak.
0: Katanya nama yang ini ya lagi viral ya, bukan yang The Ketchup Club enggak sih?
1: Oh. Bukan.
0: Yang kalau mau sukses,
1: aduh,
0: jangan pakai tapi.
1: Itu kebetulan saudara-saudara saya.
0: Oh, saudara. Makanya saya tadi lihat ya sebelum saya pakai kacamata itu si Via bukan ya di
1: aduh,
0: depan gitu.
1: Bagaimana mau sukses?
0: Oke, kita kembali ke topik Fadia ya.
1: Ya,
0: kalau di Ibnu Sina banyak yang ini juga gak sih, maksudnya kayak untuk donor darah, informasi di Ibnu Sina seperti apa kalau dari aktivitas keseharian nugas di sana? Gimana kebutuhan darahnya dan seperti apa?
1: Oke, Kak. Jadi kalau yang setahu aku sih di rumah sakit itu kan pasti permintaan darahnya tuh per hari pasti ada kan, Kak. Jadi kayak mungkin di beberapa pasien kayak ibu hamil itu biasanya dicegah untuk tetap disediakan beberapa bag darah. Terus pasien-pasien yang mungkin mengalami perdarahan hebat itu biasanya langsung dimintai juga sih, Kak. Jadi kayak yang aku tahu sih untuk beberapa hari itu pasti akan ada permintaan darah, Kak, antara itu buat di stok atau memang buat si pasien itu.
0: Terus kondisinya biasa stoknya ini enggak sih, maksudnya kurang atau enggak ada atau seperti apa?
1: Jadi kan biasanya sih, Kak, kalau rumah sakit itu tuh kayak kerjasamanya sama PMI sih, Kak, Palang Merah Indonesia. Jadi kayak kalau dari stok rumah sakitnya kurang itu bisa dikabarin ke PMI-nya, kayak minta stok nih gitu. Baru dibawain dari PMI ke rumah sakit. Atau mungkin biasanya ada beberapa case kalau pasiennya udah urgent banget, Untuk dapat darah biasanya sih dari keluarganya sih Kak, langsung kayak ditanya ada yang sama enggak darahnya sama si pasien atau enggak. Biasanya bisa langsung sih Kak.
0: Oh, jadi kalau misalnya nih, kalau misalnya nonton sinetron gitu, udah siapa nih yang cocok darahnya? Sebenarnya nggak langsung ke keluarganya dulu awalnya tuh, lihat stok dulu di rumah sakit, oh gitu. Hubungi PMI kalau nggak, baru kemudian keluarganya. Siapa yang?
1: Atau biasanya sih berjalan langsung aja sih Kak, kayak keluarganya dulu, yang mana dulu yang cepet gitu, keluarganya udah dikasih tau keluarganya, keluarganya nggak ada ya baru dihubungin PMI-nya juga bisa sih.
0: Dan kebutuhan darah memang sangat dibutuhkan begitu ya?
1: Iya Kak.
0: Oke. Dan di awal mungkin kenapa donor darah itu penting pakai banget?
1: Oke Kak, jadi kenapa sih donor darah itu penting? Jadi kan dari definisinya aja nih Kak, kalau donor darah itu adalah proses penyumbangan darah secara sukarela untuk membantu orang lain yang membutuhkan transfusi darah itu Kak. Dimana kalau kita tahu kan darah itu kan gak bisa dibuat gitu loh Kak, gak bisa dibuat pakai tangan kita sendiri kayak keluar. Gak bisa dong Kak. Syukurnya Tuhan itu ciptain kita tuh darah itu otomatis dibuat dalam tubuh kita sendiri aja tuh Kak. Nah, di mana yang kita ketahui juga kalau di rumah sakit ataupun PMI itu setiap harinya butuh stok darah, di mana beberapa kondisi seperti kayak yang tadi saya bilang Kak, ada pasien kecelakaan dengan pendarahan yang hebat, pasien operasi, terus ibu melahirkan, dan pasien juga yang memiliki anemia berat Kak. Nah, di mana selain itu satu kantong darah itu juga bisa membantu Kak lebih dari satu pasien, karena dapat dipisahkan jadi beberapa komponen, yaitu dari sel darah merahnya, plasmanya maupun trombositnya nih Kak. Jadi donor darah itu bukan hanya sekedar untuk menyumbangkan, tapi benar-benar juga bisa bantu kita bantu nyawanya orang sih Kak. Gitu sih Kak.
0: Dan yang terbanyak tadi yang kayak diceritain ya, pasien kecelakaan atau ibu melahirkan dengan pendarahan, pasien operasi, okay, dan pasien-pasien lain, dan kebutuhan darah di rumah sakit sangat tinggi. Dan kalau kita kemarin-kemarin kan sempat wawancara juga dengan PMI bahwa ternyata kebutuhan darah sangat tinggi, sementara pendonor pun kesadarannya belum begitu banyak juga yang mau mendonorkan darah secara sukarela begitu. Wah, padahal sumber darah untuk pasien dari pendonor yang kemudian sehat dan sukarela mendonorkan darahnya ya.
1: Betul,
0: dan itu tadi alasannya kalau sampai sekarang darah belum bisa dibuat secara buatan. Mungkin gak sih akan dibuat? Gak mungkin sih Kak. Oh, gak mungkin?
1: Iya.
0: Oke, siapa tahu ya, ada suatu saat nanti yang menemukan formulanya.
1: Wow, itu luar biasa sih Kak kalau emang bisa terjadi seperti hal tersebut sih.
0: Okay, dan untuk Anda perkara juga yang mungkin mau tanya-tanya ya di acara ini boleh. Mungkin yang mau donor darah tapi maju mundur. Nah, ini kenapa kemudian Fadiyah bahas topik ini, karena itu begitu ya, ingin mengedukasi juga ke masyarakat betapa pentingnya donor darah itu. Nah, Dr. Fadiyah, untuk pendengar nih yang mungkin ingin donor darah tapi ingin tahu sebenarnya apa sih syarat donor darah itu, apakah semuanya bisa untuk mendonorkan darahnya atau seperti apa?
1: Oke, baik, saya jelaskan dulu. Jadi untuk
0: pakai bahasa Inggris ya.
1: Oh wow. Oke, jadi untuk syarat dari pendonor sendiri yang pertama itu dari usia Kak.
0: Oh, usia.
1: Iya.
0: Oh, ada usianya.
1: Betul. Jadi minimal usia itu di angka 17 tahun. Maksimalnya di angka 60 tahun, tapi kita tetap lihat kondisi si pasien. Apakah dia memungkinkan atau tidak bisa. Kalaupun tidak bisa, kita tunda dulu Kak. Nah, selanjutnya yaitu berat badan Kak. Nah, kalau berat badan sendiri itu salah satu yang penting dari komponen untuk bisa donor darah, yaitu di sekitar 45 kg Kak untuk berat badannya sendiri. Kenapa sih harus diperhatikan banget? Karena yang kita tahu tuh jumlah darah dalam tubuh seseorang itu berkaitan dengan berat badannya nih Kak. Jadi semakin kecil berat badannya seseorang, maka volume darahnya itu dia cenderung lebih sedikit. Nah, ya jadi kan kalau kakak tahu nih, kalau apa kita diambil darah itu satu kantongnya itu volumenya itu 350 sampai 400 mili, mili Kak yang diambil. Nah, kalau berat badannya rendah itu bisa aja pasien itu mengalami lemas, pusing, tekanan darah yang turun dan sampai bisa pingsan Kak pada saat selesai donor darah. Jadi makanya itu batas minimal berat badan itu dibuat untuk menjaga keamanan dari si pendonor sendiri. Nah, selain itu juga berat badan itu petugas itu harus juga bisa memeriksa yang lain-lain seperti tekanan darah, HB-nya juga atau kondisi si pasien tersebut. Nah, selanjutnya itu Kak yaitu tekanan darah Kak. Di mana untuk tekanan darah itu menurut WHO atau World Health Organization itu tekanan normal itu di angka 120/80 Kak. Nah, jadi kenapa sih harus normal? Karena saat donor darah itu tubuh itu kehilangan yang dibilang cairan darah tuh Kak dalam tubuhnya. Jadi kalau terlalu rendah juga sama kayak tadi, pendonor bisa pusing, lemas, mual hingga pingsan pada saat selesai donor. Sedangkan jika tekanan darah juga terlalu tinggi bisa bahaya juga Kak buat si pendonor, karena kondisi jantung dan pembuluh darah itu tidak stabil Kak. Jadi, makanya pentingnya itu sebelum kita masuk itu biasanya ada dokter yang standby buat ngukur tekanan darahnya dulu Kak sebelum masuk bisa donor. Nah, selanjutnya itu hemoglobin yang harus cukup Kak atau HB-nya. Di mana hemoglobin ini akan berkaitan dengan donor darah, karena seseorang yang mendonorkan darahnya itu darahnya itu kan dia mengandung yang dibilang hemoglobin yang diambil atau apa protein juga terambil tuh Kak yang ngikut di darah. Jadi sebelum donor itu petugas akan memeriksa kadar HB-nya Kak terlebih dahulu untuk memastikan si pendonor aman dan stabil Kak pada saat pengambilan darah. Terus selanjutnya itu kondisi tubuh yang harus fit, di mana pendonor ini tidak bisa keadaan lagi sakit Kak, kayak demam, flu atau sedang mengalami penyakit infeksi ataupun kelelahan itu juga tidak boleh Kak. Terus makanya keadaan tubuh yang fit itu menjadi juga prosedur utama untuk sebelum kita donor sih Kak.
0: Baik, jadi yeah, ternyata ada syaratnya begitu ya, tidak semua orang yang datang bisa langsung begitu dong.
1: Iya.
0: Oh, pantas saya selalu ditolak gitu. Karena berat badan saya enggak memenuhi di bawah 45.
1: Ah.
0: Terus saya darah tinggi. Oh, seperti itu ternyata ya.
1: Iya,
0: dan
1: Kak,
0: umur saya 658 dan kondisi kesehatannya juga begitu. Oh, pantas ternyata
1: iya,
0: ini syarat-syaratnya. Kalau yang kondisi kesehatan tadi apa sih? Dokter Fadia yang syaratnya apa-apa saja, kondisi kesehatan yang oh ini tidak memungkinkan untuk donor darah.
1: Oke Kak, jadi ada memang beberapa keadaan pasien itu tidak boleh untuk melakukan donor darah. Seperti yang pertama itu mungkin malamnya sudah begadang, habis begadang itu tidak boleh, karena keadaan pasti keadaan pasti lemas tuh Kak. Tidak mungkin ya ada orang sudah begadang tidak lemas, pasti lemas Ki kalau sudah begadang.
0: Ada kok yang enggak.
1: Emang ada?
0: Ya ada.
1: Wow. Keren itu berarti Kak. Terus selanjutnya itu pasien yang baru cabut gigi Kak. Kenapa? Karena di mulut itu sarafnya tuh kan banyak tuh Kak, kekumpul di satu gigi aja tuh Kak. Nah, di gusi itu banyak sarafnya. Jadi kalau mungkin dicabut mungkin bisa aja ada perdarahan hebat Kak. Makanya itu yang buat HB-nya turun. Jadi gak boleh untuk donor dulu. Terus habis tatoan itu nggak boleh dulu sih Kak. Iya, karena bisa aja ada beberapa tinta yang masuk ke dalam kulit dan sampai kena di darahnya, jadi nggak boleh. Sama yang terpenting adalah sedang sakit atau demam atau flu itu nggak boleh dulu sih Kak. Iya.
0: Terus yang nanya Fadia, saya tatoan, saya tindikan, nggak bisa donor dong?
1: Iya, jangan dulu, nggak boleh sih Kak harusnya.
0: Yang tatoan nggak bisa?
1: Iya. Karena kan pertama tuh pembuluh darah juga kan nggak kelihatan banget sih Kak. Takutnya habis ditusuk berapa kali pakai jarum nanti malah pembuluhnya bisa bengkak gitu Kak. Jadi malah komplikasi lagi sama pasiennya. Iya.
0: Oke. Okay. Nah, kalau yang bertanya saya pengen donor darah tapi saya ada sakit. Itu gimana?
1: Oke, okay, kalau masalah sakit kan kita harus lihat dulu sakit apa. Jadi baiknya tuh kita sembuhin dulu sih kak, sembuhin dulu sakitnya apa, kayak demam, flu, batuk, kita sembuhin dulu itunya. Terus bisa donor sih kak. Intinya yang terpenting adalah harus fit sih kak. Takutnya kalau lemes kan juga bahaya si si pendonor juga.
0: Kalau sakit tertentu misalnya kanker atau dia penyakit apa gitu, bisa nggak sih yang kayak gitu-gitu? Ada penyakit kronisnya misalnya, terus dia berkeinginan untuk ingin donor darah. Apakah ada penyakit tertentu yang memang nggak boleh gitu donor darah?
1: Iya kak, untuk biasanya sih penyakit-penyakit yang kayak kronis atau udah lama dingidap sama si pasien itu biasanya kalau parah juga biasanya nggak bisa sih kak, untuk ditunda dulu sih kak, bukan ditunda malah jangan dulu, karena takutnya pada saat pengambilan darah malah jadi komplikasi yang lebih parah buat penyakit penyakitnya sih kak.
0: Oke.
1: Iya.
0: Itu tadi kalau misalnya habis vaksin boleh donor darah enggak?
1: Oke.
0: Kalau ada yang nanya kayak gitu.
1: Sejujurnya boleh-boleh aja sih kak, tapi biasanya itu kita minta tunda dulu untuk donor darahnya, karena beberapa vaksin itu kak biasanya dia mengganggu kondisi dari tubuh. Jadi kenapa harus ditunda? Karena vaksin tubuh itu membentuk respon kekebalan kak, sehingga perlu dipastikan kondisi pendonor ini benar-benar fit sebelum donor itu dilakukan. Nah beberapa juga vaksin ini memiliki efek sementara kak, seperti ada demam, pegal, lemas maupun nyeri di area suntikan. Nah karena kondisi seperti ini, sebaiknya si pendonor itu ditunda dulu hingga tubuhnya menjadi fit atau kembali normal. Karena sebelum donor itu penting juga memberitahu juga petugas kak jika baru saja menerima vaksin, supaya tidak bertabrak sih kak, efek dari vaksinnya sama nanti dari donornya itu kak.
0: Oke, jadi penting untuk jujur gitu ya saat wawancara kesehatan sebelum donor darah. Oke, kalau misalnya tadi yang disampaikan syarat-syaratnya nggak memenuhi, terus bohong, jangan gitu ya.
1: Kelihatan pasti tuh kak setelah, setelah donor itu pasti kelihatan kalau dari wawancaranya sudah bohong atau dia tutupi sesuatu, pasti lemas, pusing, sampai ada itu kadang kak yang kayak mau pingsan. Nah, itu semua kelihatan semua kak pasti setelah donor.
0: Oke, ada nggak sih maksudnya yang udah donor ternyata darahnya ditolak gitu, kantong darahnya, kalau ternyata dia bohong waktu diwawancarai kesehatan?
1: Biasanya sih kak, kalau dari penolakan darah itu di PMI yang saya tahu, kalau mungkin si pasien itu mengalami penyakit infeksi kak, nah itu yang baru bisa ditolak. Tapi kalau seandainya kayak biasa-biasa aja, kayak pasien normal tapi mungkin habis ki begadang apa segala macam, itu enggak jika enggak tertolak gitu biasanya.
0: Baiklah. Iya. Nah, pendengar, untuk Anda yang mungkin mau nanya-nanya nih seputar donor darah, boleh ya ditunggu di 0821333394040. Dan ternyata ada mitos dan faktanya seputar donor darah juga, Dok, ya.
1: Benar.
0: Sebentar kita akan mau tanya, apakah donor darah bikin gemuk? Mitos atau fakta? Kemudian apakah donor darah bikin tubuh lemas terus dan akhirnya kita kekurangan darah dan pingsan? Terus apakah donor darah bisa menularkan penyakit? Mitos atau fakta? Apakah orang kurus tidak boleh donor darah? Mitos atau fakta? Dan apakah donor darah bikin ketagihan? Kita jawab nanti.
1: Oke, kak.
0: Tetap bersama kami pendengar di Kiprah Sulsel Pro 1 RRI Makassar.
2: Berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
3: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepet kaya enggak?
4: Ngapain? Ngepet.
3: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
4: Aduh, flexing doang itu mah, supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator, kan rugi di kita.
3: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
4: Trading sih gak masalah, Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
3: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
5: Kalau aku golongan darah A.
6: Aku golongan darah AB.
7: Aku golongan darah O.
8: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B. Meskipun ada golongan darah A.
9: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
10: Makassar sore ini.
11: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
12: Obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
0: Pernah kepikiran bagaimana 3 negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. 1 turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Kiprah Sulsel, dan kita masih membahas topik seputar donor darah, setetes darah, sejuta harapan, dan masih bersama dokter muda. Ada Fadia Rahis ya, yang masih bersama kita, dan kali ini untuk Anda pendengar yang juga ingin komen-komen, mau nanya-nanya boleh ya, biar lebih banyak tahu nih seputar donor darah, termasuk kali ini di segmen mitos atau fakta ya. Boleh dijawab nih untuk yang mungkin masih banyak yang takut donor darah karena informasi yang belum tentu benar ya. Jadi sekarang Fadia luruskan itu.
2: Betul.
1: Satu persatu.
2: Insyaallah saya bantu Kak.
1: Yang pertama, mitos atau fakta donor darah bikin gemuk?
2: Itu mitos Kak, karena kan saat donor darah itu pasti kita akan lemas tuh Kak. Jadi biasanya itu pasien langsung ada tuh Kak statement yang habis donor darah makan coto, makan daging. Sebenarnya itu Kak enggak apa-apa jika sejujurnya, karena daging itu dia mengandung zat besi Kak, yang zat besi yang membantu untuk pemulihan dari si darah itu dalam tubuh. Tapi yang harus tetap dilihat adalah porsinya. Jangan tong sudah donor darah 5 mangkok selesai. Itu tidak, jangan Kak, karena takutnya dari makan juga daging terlalu banyak ada komplikasi lain lagi, bisa menunggu dari si pendonor itu Kak. Jadi kalau ditanya donor darah bikin gemuk, itu juga enggak jika.
1: Oke, jadi itu dari pola makan ya.
2: Iya,
1: pola makan Anda, bukan
2: betul,
1: karena dari donor darahnya.
2: Betul.
1: Oke, karena mungkin Anda berlebihan.
2: Iya. Iya. Betul sih Kak, apapun yang berlebihan itu tidak baik.
1: Tapi memang biasanya kalau orang setelah donor banyak makan ya? Atau
2: biasanya sih Kak, ada,
1: itu gak sih rasa lapar gitu kalau habis donor?
2: Itu maksudnya hal biasa jika karena tubuh kan kehilangan cairan ceritanya di dalam tubuhnya. Jadi badan itu memberikan sinyal ke otak bilang bagaimana caranya supaya kembali lagi berenergi. Ya pasti dengan makan atau minum Kak. Tapi harus juga dilihat porsinya, harus secukupnya saja buat kembalinya tubuh itu menjadi lebih fit lagi.
1: Terus kalau ada yang ngerasa lemas gitu saat donor darah, tipsnya apa Fadia?
2: Oke, untuk tipsnya sendiri Kak, pastinya itu si pendonor itu harus cukup istirahatnya Kak. Minum sebelum donor, makan juga sebelum donor, supaya kondisi dari si pendonor itu juga pasti baik atau fit. Jadi yang tadi beberapa syaratnya itu harus terpenuhi Kak. Itu dia.
1: Oke, termasuk katanya setelah donor jangan langsung aktivitas berat begitu ya, tapi konsumsi makanan yang bergizi supaya dulu tubuhnya cepat
2: fit kembali. Iya.
1: Mitos atau fakta, donor darah bikin tubuh lemas terus?
2: Oke, itu mitos sih Kak, karena lemas setelah donor itu biasa dan hanya sementara waktunya Kak. Karena tubuh kan baru kehilangan tadi yang saya bilang sedikit cairan dan sel darah merahnya. Namun tubuh manusia ini memiliki kemampuan untuk mengganti cairan darah yang membentuk sel darah merah secara bertahap. Nah biasanya itu jika setelah donor itu seseorang itu harus cukup istirahatnya, minum air yang banyak, makan makanan yang bergizi, dan kondisi tubuh akan kembali normal dengan cepat, Kak. Kalau seseorang ini merasa lemas yang berkepanjangan setelah donor, biasanya ada faktor lain seperti kurang makan, kurang tidurnya, kadar HB yang rendah, karena setelah itu si pendonor ini selalu akan dilakukan pemeriksaan kesehatan agar proses donornya ini tetap aman bagi si pendonor, Kak.
1: Oke. Tapi biasanya kalau donor tuh prosesnya berapa lama sih?
2: Tergantung sih, Kak. Kalau saya kan juga rajin donor, Kak. Jadi jadi udah tahu posisi tangannya tuh yang mana cepat keluar. Jadi biasanya sih 30 menitan sih, Kak. Kalau udah tahu posisi tangan yang buat masuk jarumnya itu bagus, ya udah. Kalau pertama kali donor sih aku bisa kena hampir sejaman sih, Kak. Oh, karena kan iya ya? Karena lambat. Tangan yang dipakai itu bukan tangan donor gitu ceritanya. Jadi lambat keluarnya.
1: Kalau Fadia sendiri dari pengalaman nih yang dirasain manfaatnya apa, Fadia?
2: Badan jadi ringan, terus kayak merasa sehat banget aja gitu sih, Kak. Dari tubuh rasanya sih, Kak.
1: Kalau beban masalah tuh jadi ringan juga enggak sih?
2: Bagaimana sukses? Enggak sih, Kak.
1: Oke. Mitos atau fakta? Donor darah bisa menularkan penyakit.
2: Oke, itu mitos banget sih, Kak. Karena mitos. Iya. Jadi donor darah ini yang dilakukan di tempat resmi seperti PMI, yaitu Palang Merah Indonesia, dan ataupun rumah sakit yang sangat aman, itu karena menggunakan alat yang steril dan sekali pakai nih, Kak. Jadi dari jarum, selang, dari peralatan donor itu hanya digunakan satu orang, satu pasien. Jadi tidak bisa, Kak, berganti-gantian. Karena kan tidak mungkin tuh, Kak, kayak jarumnya, kayak contoh kita berdua nih donor nih, Kak, bersamaan. Saya habis didonor, habis itu ke kita pasti kayak bilang ki indah steril itu barang kayak jorok dirasa masuk di badanku begitu sih, Kak. Jadi selain itu darah pendonor ini juga akan diperiksa terlebih dahulu untuk mendeteksi penyakit tertentu, Kak, demi menjaga kesehatan menjaga keamanan dari penerima darahnya. Jadi selama donor darah ini dilakukan di tempat yang resmi dan sesuai prosedur medis, risiko penularan penyakit dan proses dari donor darah ini sangat kecil dan hampir tidak ada sih, Kak.
1: Terus yang nanya kalau mau donor darah itu biasanya di mana? PMI tadi ya?
2: Iya, Kak, di Palang Merah Indonesia bisa, bisa langsung di rumah sakit juga bisa.
1: Di Ibnu Sina ada juga?
2: Bisa, Kak.
1: Oke.
2: Okay. Iya.
1: Terus juga biasanya kayaknya ada kegiatan donor darah keliling juga begitu, Kak?
2: Oh iya, Kak. Biasanya Ibnu Sina pun manggil PMI buat datang. Buat acara gitu sih, Kak, di lobi lantai satunya Ibnu Sina.
1: Termasuk di RRI juga cukup sering. Di kampus-kampus juga banyak begitu ya. Iya, termasuk, Kak, di beberapa event komunitas juga. Betul. Sering tuh donor darah. Oke, jadi yang mau donor darah di steril pokoknya ya. Betul. Jadi hanya dipakai satu kali. Iya. Nah, buat yang tanya nih, Dok, kalau misalnya dia ada keinginan untuk donor darah tapi takut jarum suntik, itu gimana sih kalau pengalamannya Fadia sendiri mengatasi orang yang takut jarum suntik itu gimana?
2: Oke, Kak. Jadi kalau kasus gitu sih, Kak, biasanya aku edukasi dulu sih, Kak. Kayak nanya dulu, kamu siap gak? Beneran gak? Mau donor gak ini? Gitu. Kalau emang si pasien untuk kayak, aduh gak usah duduk, takut, gini-gini, kayak ya udah kan berarti tetap pasien tuh memiliki haknya buat menolak, Kak. Gitu sih, Kak.
1: Kalau saya paksa sih.
2: Langsung masuk gitu. Jangan sih, Kak.
1: Oke, jadi yang takut jarum suntik, apa, Dok? Maksudnya tipsnya mungkin mengatasi ketakutannya itu, termasuk saya juga sih.
2: Iya.
1: Maksudnya ada keinginan tapi kayak MCU saja agak ketakutan karena takut jarum suntik itu begitu. Termasuk takut lihat darah. Aduh, belum penuh nih kantong darahnya, saya udah pingsan duluan gitu. Itu gimana cara mengatasi fobia seperti itu?
2: Pastinya diedukasi dulu sih. Edukasi pasti, Kak. Gitu kan kita tanya. Jadi ini kan gak, kita prosedurnya udah bagus, maksudnya dijelasin prosedurnya gini. Terus keamanannya kayak gini gitu. Terus intinya dijelasin semuanya dari prosedur A sampai Z. Terus kita kasih tahu keamanannya kayak gimana. Kalau emang si pasien tetap menolak, ya berarti ditunda aja dulu atau nggak usah aja dulu. Terus kita jelasin manfaat dari donor darah ini banyak gitu. Manfaatnya bagus buat tubuh, buat ngebantu orang lain, karena kita kan nggak tahu nih, Kak, darah ini sampai di tangan pasien mana gitu. Jadi kalau aku sih kayak gitu sih Kak, jadi tetap edukasi aja sih Kak.
1: Oke. Dan pernah juga tuh ada dokternya yang katanya buat yang takut jarum suntik jangan lihat proses penyuntikannya, dan tarik nafas gitu.
2: Betul.
1: Ya, relax.
2: Relax aja ya sih Kak.
1: Oke. Nah, itu dia, lanjut lagi. Mitos atau fakta nih, Dokter Fadia.
2: Iya.
1: Donor darah bikin ketagihan.
2: Kalau itu sejak kembaliin dari individual lagi sih Kak. Ya. Soalnya kayak saya sendiri itu benar kayak donor darah tuh beneran secandu itu sih Kak. Kalau aku ketagihan banget kayak kalau udah masuk di bulan aku harus donor nih kayak aduh gelisah nih kayak kenapa ya apa yang kurang gitu, ternyata kayak oh belum donor, ya udah deh donor deh gitu. Terus
1: itu dalam setahun berapa yang disarankan, berapa kali
2: biasanya sih Kak?
1: Bisa setiap hari nggak sih?
2: Oh nggak bisa Kak, nggak bisa secepat itu dong darah diproduksi dalam tubuh. Jadi biasanya kalau dari PMI sendiri itu mintanya per 6 bulan sih Kak, atau kalau emang udah rajin itu bisa 4 bulan, tapi dilihat dari kondisinya lagi. Kalau ditanya nih Kak, kalau mengenai ketagihan sih sejujurnya ketagihannya karena bisa ngebantu orang secara gratis. Jadi kita bukan ngebantu dari uang, tapi kita bantu dari tubuh kita sendiri sih Kak. Jadi itu yang bikin saya kayak aduh, saya kan nggak bisa belum ada penghasilan yang tetap nih Kak. Jadi kayak sebelum ada penghasilan kayak gimana ya caranya bisa bantu orang gitu. Jadi ya udah deh pakai darah sendiri aja gitu. Itu sih Kak. Jadi sejujurnya yang bikin ketagihan adalah karena bisa bantu orang lain.
1: Niat mulianya tadi gitu.
2: Iya,
1: ya.
2: Iya, betul.
1: Tapi kalau ada yang maksudnya kayak matre gitu, darahku diambil, muka dibayar. Ada enggak? Itu gimana? Dibayar enggak sih?
2: Sebenarnya enggak sih Kak.
1: Oh, enggak.
2: Iya, Kak.
1: Oh, kayak, jadi jangan mengharapkan.
2: Jangan ya. Mengharapkan, betul.
1: Terus dia habis didonorkan, dia tinggal tuh nungguin.
2: Waduh.
1: Kapan ya dibayarnya, dikasih amplopnya gitu? Waduh. Oh, nggak ada kayak gitu.
2: Sebenarnya sih Kak, kalau di case begitu sih nggak tahu ada atau enggaknya. Cuman kan biasanya juga kalau habis donor dikasih makanan, cemilan, ada tuh yang bingkisan tuh Kak. Okay. Iya, itu yang isinya biasanya susu, makanan ringan, biskuit, terus sama ada tablet penambah darah.
1: Oke.
2: Okay. Iya.
1: Di akhir kebersamaan kita, jadi ternyata pendengar, donor darah itu tidak seseram yang dibayangkan. Justru betul, manfaatnya besar. Betul. Begitu ya. Seperti tadi Fadia, ketagihannya tuh karena niatnya ingin membantu
2: orang
1: lain. Betul. Ya. Dan mungkin di akhir ada pesan nih yang ingin disampaikan, termasuk tips-tips mungkin sebelum donor darah atau ada hal lain. Silakan Fadia.
2: Oke Kak. Jadi untuk tips untuk pendonor yang pertama kali mau nyoba donor darah, itu ada beberapa hal sederhana yang bisa mungkin diikutin. Yang pertama, usahakan tidur yang cukup malam, karena kalau kurang tidur itu bisa mudah lemas dan pusing si pendonornya. Kedua, jangan datang donor dalam keadaan perut yang kosong. Sebaiknya makan terlebih dahulu, tapi jangan juga porsinya terlalu banyak karena bisa muntah si pasien, atau jangan dulu makanan yang berlemak sebelum donor. Terus yang ketiga, perbanyak minum air putih supaya tubuh itu terhidrasi dengan baik. Yang terpenting juga pastikan kondisi tubuh yang sehat, tidak sedang flu, tidak sedang demam ataupun kelelahan. Dan yang terpenting, tetap jujur saat wawancara kesehatan dengan petugas donor darah karena informasi tersebut sangat penting untuk menjaga keamanan si pendonor dan juga penerima darah. Kalau masih merasa gugup saat pertama kali donor, itu hal yang wajar, hal yang normal, karena banyak orang yang merasa hal yang sama. Dan biasanya setelah donor pertama kali itu rasa takutnya akan berkurang dan bisa juga ketagihan untuk donor darah sih Kak. Itu sih Kak kalau aku.
1: Oke. Terima kasih Pak Dia, tapi tadi informasi dari pengarah acara saya katanya narasumbernya minta 2 jam.
2: Wow.
1: Ini
2: wow,
1: baru 40
2: wow.
1: menit kita.
2: Wow. Bagaimana kita mau sukses? Saya maunya 2 hari sih. Kalau bisa 2 minggu.
1: Kita bahas lagi berarti ya?
2: Boleh.
1: Enggak apa-apa.
2: Kembali dari Kakak aja sih Kak.
1: Baiklah, kita cukupkan berarti ya.
2: Iya.
1: Jadi biar kalau penasaran lagi, nanti Fadiah kita undang lagi kapan waktu ya.
2: Bisa,
1: spesialis ya. Donor darah memang, darah memang bahasannya Fadiah.
2: Enggak sih kan. Lebih ke kecenduan sama donor darah saja.
1: Oke. Okay. Oh, jadi obrolannya ke Fadiah itu bukan hanya ngomongin tentang darah. Kalau misalnya diundang lagi nih, atau memang spesialisasi darah bahasannya?
2: Boleh sih, Kak.
1: Oh, bebas.
2: Boleh.
1: Oke, okay, siap-siap. Dan untuk darah ini kita cukupkan ya, donor darah. Terima kasih Fadiah untuk edukasi yang disampaikan tentang donor darah ini yang ternyata banyak sekali manfaatnya ya. Dan kita belajar bahwa donor darah bukan hanya tentang memberikan darah, tetapi juga memberikan harapan hidup bagi sesama ya. Jadi tadi disampaikan bahwa donor darah itu aman jika memenuhi syarat kesehatan dan dilakukan di tempat resmi. Jadi jangan takut untuk donor darah. Terima kasih Fadiah.
2: Ya, terima kasih.
1: Sukses
2: banyak,
1: terus
2: Kak,
1: untuk pendidikannya.
2: Amin.
1: Dan karirnya ke depan ya.
2: Amin.
1: Kita
2: Amin.
1: Jumpa lagi di kesempatan-kesempatan selanjutnya. Mungkin
2: baik,
1: pada saat saya memeriksa, Dokter Fadiah yang memeriksa ya.
2: Semoga sampai ketemu di Palang Merah Indonesia ataupun di rumah sakit.
1: Baik, saya Idam pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.
1: Ma, Gus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
2: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
3: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
2: Pa.
3: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
4: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
2: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.
5: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih.

0: pemungutan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Makassar sore ini.

Pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Tengah, selanjutnya kami bergabung kembali dengan Pro 3 RRI menghadirkan sejumlah informasi terkini dari dalam dan luar negeri, termasuk untuk Anda pendengar yang ingin mengetahui perkembangan informasi haji 2026, kami akan hadirkan dalam Warta Berita Pro 3.

0: Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan.
1: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal dikatakan Presiden Prabowo Subianto supaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Menteri Keuangan mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan. Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track yang bebas antri imigrasi. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya meningkatkan sektor ekonomi biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut laporan Joshua Sihombing.
0: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan. Presiden

0: menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
1: Para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru, ekonomi laut biru, the blue ocean economy. Blue ocean economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang Maha Kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
0: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan Merah Putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2024.
1: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar. Bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu, tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat, kita tidak ragu-ragu.
0: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan Merah Putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
2: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan dengan negara Filipina. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Semua sekolah pun akan kita renovasi, ya, tahun ini dan 2-3 tahun ke depan semua sekolah di Indonesia akan kita renovasi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Miangas, Sulawesi Utara pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan merenovasi puskesmas di Miangas karena selama bertahun-tahun tidak pernah diperbaiki.
4: Presiden Prabowo juga akan merenovasi sekolah-sekolah. Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti Miangas dan Filipina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya di Miangas sore tadi.
1: Saya tadi lihat beberapa tempat puskesmas, Menteri Kesehatan tadi bisik-bisik ke saya, Pak, sekian tahun sejak zaman Pak Harto puskesmas belum pernah diperbaiki. Kita perbaiki semua puskesmas di Indonesia.
4: Sementara itu, Kepala Puskesmas Kecamatan Miangas, Dr. Chevrelia Pesik menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Dr. Chevrelia mengatakan, puskesmas membutuhkan banyak dokter. Selama ini hanya ada satu dokter umum. Satu dokter harus melayani 823 jiwa.
5: Jujur kurang dari

0: Presiden Prabowo juga menyerahkan bantuan kapal 15 kroston kepada nelayan dan ratusan HP dan layanan internet berbasis canggih Starlink dari wilayah perbatasan Myanmar Filipina. Sugandi Avandi, RRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: TNI bersiaga dalam persenjataan di Sulawesi Utara untuk mengamankan KTT ASEAN di Filipina yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Bobby Sekulete.
2: TNI menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional Sulawesi Utara untuk mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, gelaran ini merupakan bentuk kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan tersebut melibatkan unsur darat, laut, dan udara. TNI juga mengerahkan 5 pesawat F-16, Hercules A400M, dan 3 KRI, yaitu KRI Brawijaya, Siliwangi, dan RE Marta Dinata.
3: Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional di Sulawesi Utara dalam rangka mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Kegiatan ini merupakan bentuk kesiapan rutin operasi gabungan TNI dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan ini juga melibatkan unsur darat, laut, dan udara untuk menguji interoperabilitas, mobilitas pasukan, kemampuan pengamanan VIP, serta respon cepat terhadap kondisi darurat. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Indonesia memandang stabilitas dan keamanan kawasan sebagai tanggung jawab bersama negara-negara ASEAN. Karena itu, kesiapsiagaan TNI dalam konteks ini merupakan bagian dari kontribusi Indonesia untuk mendukung terciptanya situasi kawasan yang aman, kondusif, dan mendukung suksesnya agenda-agenda strategis ASEAN.
2: Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait menegaskan, seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan, di antara proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan hambatan-hambatan investasi melalui mekanisme sidang kanal debottlenecking. Dalam sidang kanal debottlenecking pekan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyelesaikan hambatan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PISEL Pasar Sulawesi Selatan.

memenuhi perjanjian kerjasama yang dibuat sebelumnya. Kerjasama terhambat akibat adanya perubahan payung hukum yang menimbulkan persoalan lahan. Dalam sidang yang mempertemukan antara investor dan pemerintah daerah Makassar serta kementerian terkait itu, persoalan pun teratasi dan Menteri Keuangan Purabaya minta agar proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik diesel di Makassar segera direalisasikan dengan menggunakan lahan yang telah dibeli oleh investor. Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Darmawan Prasojo yang mengikuti sidang tersebut juga menginginkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar ini segera terrealisasi karena PLN lah yang akan membeli hasil listriknya.

0: Warning the Bottlenecking merupakan bagian dari Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Sidang the Bottlenecking bukan sekedar forum penyelesaian aduan, tetapi juga instrumen strategis yang mempertemukan pemerintah dan swasta untuk mengurai hambatan nyata di lapangan yang dihadapi dunia usaha. Hingga 5 Mei 2026, sebanyak 64 aduan telah berhasil diselesaikan melalui kanal the Bottlenecking, baik melalui sidang aduan yang dipimpin Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua Satgas maupun melalui rapat koordinasi tingkat eselon 1 dan 2. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Sebanyak 882 jemaah

0: diisi dengan rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bis langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas haji maupun petugas kloter. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum mereka menaiki pesawat masing-masing. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat dengan embarkasi Jakarta-Bekasi yang diterbangkan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Salah satu jemaah petugas kloter, yaitu Muafiq, mengatakan bila seluruh koper jemaah telah seluruhnya terdistribusi dengan baik. Dan hari ini ada dua penerbangan haji, satu asal Jawa Barat dan satu lainnya berasal dari Lampung.
1: Ayan. Ya, Ayan.
0: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 19.887 jiwa tergabung dalam 47 kelompok yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri terjadwal menerbangkan total jemaah calon haji sebanyak 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track atau Makkah Road yang bebas antre imigrasi saat tiba di Tanah Suci. Berikut laporan Dania Rahma dari Surakarta. Dania.
2: Baik, pendengar, operasional haji di embarkasi Solo kini resmi masuki gelombang kedua, di mana para jemaah mulai mengenakan kain ihram sejak dari asrama guna mempercepat proses ibadah setibanya di Jeddah. Kepada RRI, Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto, mengatakan keunggulan gelombang dua ini adalah adanya layanan fast track atau Makkah Road, sehingga jemaah tidak perlu lagi menjalani pemeriksaan imigrasi saat mendarat di Arab Saudi. Fitrianto menyebut, kelancaran ini sangat membantu jemaah, terutama bagi para lansia yang menggunakan kursi roda, yang mana mereka tetap mendapatkan prioritas dalam setiap tahapan layanannya. Dan hingga sore tadi, tepatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, asrama haji sudah menerima total 3 kloter baru, yakni kloter 54, 55, dan 56, asal Kalisi dan Surakarta, yang dari proses administrasi melalui sistem one-stop service, yang mencakup tes kesehatan hingga pembagian lingkungan. Sementara 3 kloter lainnya, yakni kloter 52, 53, sudah diberangkatkan ke Tanah Suci pada pukul 9.20 dan 18.50 waktu Indonesia Barat. Kloter 54 jadwal akan terbang menuju Tanah Suci pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Tercatat secara kumulatif sebanyak 19.061 jemaah dari 53 kloter telah masuk embarkasi dengan 17.927 jemaah diantaranya sudah sukses diterbangkan menuju Tanah Suci.
3: Jemaah yang sudah masuk di asrama haji saat ini ada 53 kloter dan yang sudah terbang 50 kloter. Apabila berjalan dengan lancar dan ini sudah memasuki gelombang yang kedua, di mana jemaah berangkat dari embarkasi sudah langsung memakai pakai ihram. Sehingga nanti begitu turun dari pesawat ataupun di dalam pesawat, mereka sudah terlihat untuk melaksanakan umroh wajib.
2: Ya, dan pendengar, adapun Fitri yang menambahkan, Bagi 3 jemaah asal Tegal, Pekalongan, dan Brebes yang wafat di Madinah, pemerintah menjamin hak mereka untuk dibatalkan hajinya, serta pemberian asuransi senilai biaya perjalanan ibadah haji atau BP senilai Rp56 juta tanpa perlu diurus oleh ahli waris. Dari Asrama Haji Dungu dan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jamaah Haji Indonesia mengaku bahagia dalam menjalankan ibadah umroh yang dibimbing dan dilayani dengan baik oleh petugas Haji Indonesia. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya Jamaah Haji Indonesia terkedatangan ke kota Mekah, di mana di sini untuk gelombang kedua telah tiba dua hari lalu. Yang pertama adalah perdana adalah SOC atau kloter 44 dari Solo dan terus berdatang hingga hari ini ke Mekah Al-Mukarram. Dan setelah mereka tiba, para jemaah haji itu maka akan istirahat sebentar sekitar 5 hingga 10 jam untuk istirahat guna mempersiapkan diri pada momen ritual umroh wajib. Dan di sini salah satu yang haji, Fatima, yang merupakan akademisi, mengatakan bahwasanya dia sangat bersyukur ikut dibantu oleh petugas PPIH Arab Saudi ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan dia juga melihat bahwasanya banyak lansia termasuk para disabilitas yang ikut didorong oleh para petugas PPIH Arab Saudi. Intinya mereka sangat bersyukur ada petugas PPIH yang secara ikhlas dan rela membantu para lansia dan disabilitas dan disabilitas dalam dalam ritual umroh ini. Dan dapat kami sampaikan juga kepada pendengar bahwasanya cuaca di Arab Saudi memang cukup berbeda dengan Indonesia. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia diharuskan untuk minum air setiap 1 jam itu 200 ml dan juga memakai APD atau alat pelindung payung dan juga membawa hal-hal yang penting ketika misalkan ibadah umroh. Dan pendengar, berikut keterangan dari Fatima, salah satu jemaah haji Indonesia yang memuji peran dari petugas haji.
5: Siapa ibadah haji, puncak ibadah haji tahun ini, saya pribadi merasakan pelayanan dari petugas haji Indonesia yang ada di Masjidil Haram, secara khusus tentang di Masjid Nabawi kemarin itu luar biasa. Kami sangat bersyukur dengan banyaknya petugas yang diturunkan di lapangan, karena pengalaman kami kemarin beberapa kali mendampingi jamaah umrah itu kita menemukan petugas yang ketika melihat ada jamaah yang kelelahan, mereka langsung sigap datang membantu dan tidak tanggung-tanggung, mereka sampai mendorong kereta pun untuk mereka siap. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang memberikan fasilitas yang luar biasa termasuk dalam pelayanan jemaah di kota Suci Makkah dan Madinah Al-Munawwar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya para jemaah haji Indonesia saat ini lebih dari 120 kloter yang telah tiba di Mekah Al-Mukarram. Dan kami ingatkan kepada para jemaah haji Indonesia untuk selalu menjaga kesehatan pada tubuhnya agar kondisi dalam kondisi prima dan tidak terlalu memaksakan diri ketika misalnya ingin melakukan ibadah di Masjidil Haram. Dan bagi para orang tua atau lansia, sebaiknya menghindari langsung paparan dengan terik matahari dengan cara misalnya datang ke Masjidil Haram pada waktu malam hari dan tidak terlalu lama ketika misalnya berada di Masjidil Haram dan segera pulang ke hotelnya masing-masing. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 dari Udara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Amerika Serikat dan Iran kemungkinan akan melanjutkan pembicaraan pada pekan depan di Islamabad. Informasi tersebut kami kutip dari The Wall Street Journal. Menurut laporan tersebut, kedua pihak sedang bekerja sama dengan mediator untuk penyusun nota kesepahaman berisi 14 poin utama. Dari dunia olahraga, PSS Sleman akan menjamu Garuda Yaksa pada final championship musim 2025-2026 untuk memperebutkan peringkat pertama di Stadion Maguwarjo Sleman Yogyakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di
0: Instagram juga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila. Whoa.

0: meluangkan waktunya malam minggu. Zaman-zaman dulu malam minggu kan nongkrongnya di sini.
1: Iya.
0: Kali ini masuk dalam sini.
1: Kali ini masuk. Biasanya cuma sampai depan pagar.
0: Sampai depan pagar ya. Sama ngopinya pakai ngopi-ngopi yang pinggir jalan itu ya kan. Bang Herman, thank you banget nih. Kali ini kita akan ngobrol banyak seputar mengenal lebih banyak tentang Konghucu kali ini. Dengan topik kita nih mendengar Pro 1, bakti dalam agama Konghucu seperti apa? Yes. Bersama dengan Bang Ervan Sutononio yang akan menyampaikan untuk Anda. Kami persilakan Bang Herman.
1: Thank you Bro Irsan. Baik, selamat malam para pendengar setia RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Tentu izinkan saya menyapa, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tentu tetap semangat di dalam menjalani hari, apalagi weekend di malam minggu ini. Terima kasih kepada RRI Pro 1 yang telah memberikan ruang untuk pada malam hari ini kita bersama-sama. Saya akan membawakan materi tentang bakti di dalam agama Konghucu gitu. Sebelumnya saya sapa hanya pada kebajikan Tuhan berkenan, Wei Te Tung Tien gitu. Bapak Ibu para pendengar setia RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, saya pikir bahwa agama Konghucu ini memang sangat identik dengan bakti gitu. Ketika kita membuka kitab suci, kitab sesuai agama Konghucu, maka tidak kurang dari ratusan kata bakti itu ada di dalam kitab sesu. Bahkan di dalam agama Konghucu ada satu kitab yang bernama kitab Xiaoqing, kitab bakti gitu. Nah, jadi memang tidak salah juga kalau kemudian orang ketika mendengar agama Konghucu, maka dia sangat identik dengan bakti. Kenapa? Pada malam hari ini kita akan coba membahas secara ringkas ya. Kalau kita melihat di dalam kitab Xiaoqing 9 ayat 1 yang kedua, dikatakan bahwa di antara watak-watak yang terdapat di antara langit dan bumi, sesungguhnya manusialah yang termulia. Di antara perilaku manusia, tiada yang lebih besar daripada laku bakti. Di dalam laku bakti, tiada yang lebih besar daripada penuh hormat dan memuliakan orang tua. Hormat memuliakan orang tua, itu tiada yang lebih besar daripada selaras dan harmoni kepada Tuhan. Jadi dari ayat ini kita bisa menilai bahwa bagaimana bakti ini yang membedakan antar manusia dengan makhluk Tuhan ciptaan yang lainnya. Ketika kita menyandang diri sebagai, kita terlahir sebagai manusia, maka tentu ada kewajiban bakti di dalamnya. Dan bagi agama Konghucu sangat menaruh perhatian terhadap bakti ini. Bahkan secara luas bakti di dalam agama Konghucu bukan hanya sekedar bakti seorang anak kepada orang tua gitu. Bahkan dikatakan di ayat yang lain mengatakan bahwa menebang pohon tidak tepat pada waktunya itu dikatakan tidak berbakti. Memotong, menyembelih hewan atau memotong hewan tidak tepat usianya, tidak tepat pada waktunya itu pun dikatakan tidak berbakti. Jadi kita dapat melihat bahwa bakti di dalam agama Konghucu bukan hanya sekedar bahwa sebagaimana mungkin ketika kita mengartikan bakti selama ini. Karena di dalam agama Konghucu ketika kita menelaah tulisan dari Xiao, itu adalah bagaimana kita menaruh hormat atau menjaga, memuliakan hubungan gitu, memuliakan hubungan antara manusia dengan sesama manusia, kemudian memuliakan hubungan antara manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya gitu. Jadi sangat menarik ketika kemudian bakti, ketika kita melihat bahwa di dalam agama Konghucu tadi dikatakan bahwa menebang pohon tidak tepat pada waktunya itu dikatakan tidak berbakti, maka jangan dilakukan. Memotong hewan tidak tepat pada waktunya itu juga dikatakan tidak berbakti, maka jangan dilakukan. Terlebih ketika, karena agama Konghucu ini agama yang filosofis religius gitu, di samping dia megang teguh nilai-nilai religiusitas, ada nilai-nilai filosofi di dalamnya gitu. Kenapa kemudian orang-orang Konghucu identik biasanya itu tadi saya katakan bahwa ketika dia dikatakan berbakti, walaupun telah pergi jauh, maka tetap untuk mempertebal kebajikan, maka tetap dia harus memegang teguh rasa bakti. Mengapa di dalam agama Konghucu walaupun orang tua ataupun leluhur telah meninggal, dia tetap melakukan persembahyangan gitu? Karena kenapa? Poinnya itu tetap sama tadi, bakti. Jadi bukan berarti ketika leluhur ataupun orang tua telah meninggal maka selesai begitu saja gitu. hubungan telah selesai begitu saja. Tetapi tidak, lebih daripada itu, agama Konghucu sangat menitik beratkan kepada bakti itu bahwa ketika walaupun orang tua telah pergi jauh, maka tetap harus dilayani dengan kesusilaan. Ini bunyi salah satu bunyi ayatnya. Bunyi kesusilaan yang dimaksud adalah ada masa-masa ketika kita ziarah kubur, misalnya seperti yang baru selesai bulan April kemarin ya, Cheng Beng atau Qing Ming, itu adalah salah satu wujud bakti bagi umat Konghucu. Kenapa? Walaupun orang tua telah pergi jauh, telah meninggal, anak-anaknya pun yang sudah ada di luar negeri, di luar kota, bahkan di luar negeri tadi, itu pasti akan pulang untuk ziarah ke kuburan orang tuanya ataupun leluhurnya. Ini sebagai bukti bahwa bagaimana orang Tionghoa, secara khusus orang umat Konghucu, sangat memegang teguh terhadap persoalan bakti, menaruh titik berat pada itu. Ketika setelah Qingming nanti ada ibadah, ada persembahyangan di bulan 7 penanggalan Tionghoa, itu Qi Ye Pan, itu pun adalah salah satu wujud bakti kepada leluhur gitu, kembali melakukan persembahyangan kepada leluhur ataupun orang tua yang telah tiada. Jadi memang menarik sekali ketika kemudian bakti, ketika memang kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, secara awam mungkin kita menilai bahwa bakti itu ya hanya sekedar memberi sapaan, hormat kepada orang tua, hormat kepada yang lebih tua kepada kita. Tetapi ternyata makna bakti itu sangat luas, memenuhi seluruh dimensi kehidupan. Bahkan dikatakan bahwa di dalam kitab Xiao Qing, yang lain mengatakan bahwa Qing Chu berkata, sungguh besarlah makna laku bakti. Laku bakti itu ialah hukum suci Tuhan, kebenaran dari bumi dan yang wajib menjadi perilaku insan. Hukum suci Tuhan dan kebenaran bumi itulah yang menjadi suri teladan insan. Artinya ketika kita melakukan suatu kegiatan, kita melakukan suatu penghormatan, itu bukan hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban dan sebagainya, tetapi bagaimana bahwa laku bakti di dalam agama Konghucu ini ya memang merupakan kewajiban bagi setiap manusia ketika dia terlahir di dunia. Dijelaskan bahwa kewajiban berbakti memiliki nilai tertinggi dalam kehidupan. Bagaimana bisa berbuat kebajikan-kebijakan lainnya apabila kita tidak melakukan bakti? Jadi tadi dikatakan bahwa di antara perilaku manusia tiada yang lebih besar daripada laku bakti. Bahkan bagi agama Konghucu mengatakan dari bakti inilah agama berkembang. Laku bakti hubungannya tadi sudah saya katakan bahwa bukan hanya sekedar kepada orang tua, tetapi laku bakti itu mengabdi kepada pimpinan, itu pun dikatakan sebagai suatu bakti gitu. Ayat mengatakan bahwa tubuh dan diri ini ialah warisan ayah bunda. Memperlakukan warisan ini beranikah tidak penuh hormat? Rumah tangga tidak diatur baik-baik, itu tidak berbakti. Mengabdi pimpinan tidak setia, itu tidak berbakti. Menjalankan kewajiban dalam jabatan tidak sungguh-sungguh, itu tidak berbakti. Dalam persahabatan tidak dapat dipercaya, itu tidak berbakti. Bertugas di medan peperangan tidak ada keberanian, itu tidak berbakti. Tidak dapat melaksanakan 5 perkara berarti akan mencemarkan nama orang tua, maka beranikah kita tidak bersungguh-sungguh. Ini di dalam kitab Lici, bagian di dalam kitab Lici. Lici merupakan kitab catatan kesusilaan di dalam agama Konghucu. Jadi tadi kita bisa menyimak bahwa ketika kita tidak menjaga kesehatan kita dengan baik, tubuh dan diri ini adalah warisan ayah bunda. Ketika kita tidak menjaga kesehatan kita, misalnya ya suka mabuk-mabukan, suka begadang, ya kan, tidak menjaga kebersihan tubuh kita, malas mandi, bahkan hal-hal seperti itu di dalam agama Konghucu ya adalah salah satu bukti bahwa ini tidak penuh hormat. Kita tidak memuliakan apa yang telah ayah bunda kita wariskan. Bahkan di dalam agama Konghucu, ketika kita melihat huruf den atau manusia, itu adalah simbol antara ayah dan ibu yang bersatu gitu. Jadi bagaimana kita tidak melakukan, kita tidak menjaga kesehatan kita, kita tidak menghargai kesehatan yang telah Tuhan berikan, ketika kita mengabaikan kesehatan kita, maka di dalam agama Konghucu itu pun adalah sesuatu yang puhau atau tidak berbakti gitu. Rumah tangga tidak diatur baik-baik, itu tidak berbakti. Mengabdi kepada pimpinan tidak setia, itu tidak berbakti. Bahkan untuk menjalankan kewajiban di dalam pekerjaan, tidak setia, lalai di dalam tugas dan sebagainya, bagi agama Konghucu itu adalah suatu, semua perilaku yang tidak berbakti gitu. Makanya sebagai seorang anak, sepantasnya kita berbakti kepada orang tua yang telah menjadi perantara Tien. Di dalam agama Konghucu, itu tadi saya katakan bahwa agama Konghucu adalah agama yang filosofis religius. Jadi dia menganggap bahwa orang tua itu sama dengan berbakti kepada Tuhan. Agama Konghucu menitik beratkan, tidak mungkin kita berbakti kepada Tuhan dengan jalan tidak misalnya menolong orang lain, membantu Tuhan, orang lain, sedang jalan orang tua sendiri kita tidak bantu, kita tidak tolong gitu. Jadi agama Konghucu memang sangat menitik beratkan bukan untuk mengubah orang lain gitu, tetapi untuk mengubah diri sendiri. Karena agama Konghucu mempercayai bahwa menekankan kepada memeriksa diri sendiri. Ada ayat yang lain mengatakan bahwa bila saya melihat orang yang tidak bijaksana, bila saya melihat orang yang tidak bijaksana, maka saya akan memeriksa kepada dalam diri saya sendiri. Tetapi ketika saya melihat orang yang melakukan kebajikan, maka saya akan berusaha menyamainya. Artinya apa? Jangan sampai kita mengatakan bahwa orang itu jahat, toh ternyata diri kita lebih jahat, kan begitu. Makanya di dalam agama Konghucu berharap bahwa untuk merubah, untuk mencapainya perdamaian dunia, untuk mencapai suatu kebajikan, itu harus dimulai dari diri sendiri. Diri sendiri mampu berbuat baik, orang-orang yang lain pun berpikir bahwa kita mampu berbuat baik, maka akan terbentuk suatu lingkungan RT, minimal dari keluarga dulu gitu. Keluarga yang baik, keluarga yang teratur, keluarga yang tertata, maka akan membentuk suatu komunitas RT, RW, bahkan menjadi kota, negara, dan dunia yang baik. Jadi memang di dalam agama Konghucu tidak menuntut orang lain, tetapi menuntut kepada diri kita sendiri bagaimana untuk lebih berbuat baik. Pada saat hidup, di ayat yang lain mengatakan bahwa pada saat hidup, layanilah dengan kesusilaan. Melayani dengan kesusilaan yaitu memperlakukan orang tua dengan penuh hormat, sopan santun yang dipenuhi dengan ketulusan hati. Jadi tadi ayat yang saya katakan, pada saat orang tua hidup, layani dengan kesusilaan. Ketika sudah meninggal juga kita layani dengan kesusilaan. Jadi makna susila pun ketika kita mengaitkan dengan bakti, itu tadi saya katakan bahwa kita bukan hanya sekedar tidak hanya sekedar melakukan suatu peribadahan, tidak sekedar hanya melakukan suatu kebaikan, tetapi lebih daripada itu ada makna yang kemudian coba kita latih di dalam diri kita, bagaimana kita bisa menumbuhkan terus rasa bakti di setiap langkah, di setiap perbuatan kita. Saya katakan bahwa tidak lepas dari apa yang dikatakan di dalam agama Konghucu, Konghucu sebagai siau atau bakti gitu. Di dalam rumah, sikap sungguh hormat, di dalam merawat, sungguh berusaha memberi kebahagiaan. Kemudian di dalam berkabung, ia sungguh-sungguh bersedih, dan di dalam menyembayangi, ia melakukan dengan sungguh hormat. Orang yang dapat melaksanakan lima perkara ini benar-benar boleh dinamai melakukan pengabdian kepada orang tua. Bahkan ketika zaman dulu, ketika orang tua berkabung, masa berkabungnya itu 3 tahun. Makanya kenapa kalau orang Tionghoa ataupun orang Konghucu secara khusus melaksanakan masa perkabungan sampai dengan 3 tahun. Secara 3 tahun ini dia tidak bisa merayakan Imlek, tidak kemudian memakai pakaian berwarna merah gitu, tidak bisa melakukan tidak merayakan pesta pora dan foya-foya dan sebagainya. Tetapi memang masa berkabung, masa sedih ini sampai dengan 3 tahun pada

0: nggak boleh tahu nih, bisa di-spill dong.
1: Untuk kegiatan kedepannya itu sebenarnya tentu yang saya bilang, di setiap sekali seminggu atau dalam jangka waktu sebulan dua kali kita bakalan melakukan mengajar di bangku. Terus setiap sekali seminggu tuh kita bakalan melakukan pembagian donasi di wilayah Damko. Karena kebetulan yang kita tahu di wilayah sana lumayan beberapa masyarakat lumayan berdampak dari segi tata ruang kota. Karena kebetulan mereka penderita ekskusta, jadi lumayan merasa terpinggirkan lah. Jadi kita melakukan donasi berbagi ke wilayah sana. Terus untuk kedepannya dalam jangka waktu beberapa bulan ke depan, untuk saat ini kita masih fokus di kepanitiaan open volunteer sih sebenarnya.
0: Nah ini mau tahu lebih secara pribadi dari teman-teman ya, bisa mewakili juga dari anggota Sinusia Muda itu sendiri, selama bergabung di komunitas, hal apa sih yang terasa gitu perubahannya secara pribadi gitu. Pasti kan ada ya. Nah dari Niar dulu deh.
2: Kalau dari aku kak, hal yang sangat dirasa tentunya itu dalam hal speaking sih kak. Iya, dalam berani berbicara di depan umum, terus manajemen waktunya, terus bagaimana kita jadi apa ya, ngatur kegiatan biar bisa sesuai dengan apa yang diharapkan, manajemen kegiatannya lah, bisa lebih meningkat yang aku rasain.
0: Keren loh. Nah kalau Ansa sendiri?
3: Kalau dari saya, yang perubahan signifikan tuh bisa kayak dekat satu sama lain. Kayak bisa tahu sifat satu sama lain, bertukar cerita. Kayak adalah pendekatan begitu kak, dan juga saling memahami satu sama lain begitu.
0: Nah kalau
1: Kalau dari saya pribadi tentunya Aksi Indonesia Muda ini membawa dampak yang luar biasa sama saya. Yang awalnya saya di kampus itu introvert parah, yang bahkan gak pernah nongkrong setelah mata kuliah, langsung balik pulang ke rumah. Tapi setelah bergabung di Aksi Indonesia Muda ini, saya lumayan bisa mengenal banyak orang tentunya. Lingkaran pertemanan saya bahkan bukan hanya sekitar kampus saja atau sekitar fakultas saya, melainkan saya bisa kenal teman-teman dari universitas lain malahan.
0: Itu ya. Jadi memang benar-benar menumbuhkan kepercayaan diri, menambah relasi, networkingnya juga gitu. Nah, tapi mungkin bisa nggak sih diceritain juga pengalaman-pengalamannya, kan kalau misalnya komunitas banyak orang ya, selisih paham itu kan pasti ada gitu. Nah, kalau teman-teman sendiri gimana sih cara handle-nya gitu? Apakah memang Aksi Indonesia Muda ini se-friendly itu untuk anggotanya? Ini saya kayaknya ngorek lebih jauh ya. Bisa diceritain.
3: Kalau dari saya, saya juga kayak semua kayak saya anggap teman begitu, tidak musuh satu sama lain, jadi kayak saling terbuka. Sifat aslinya pun terkeluar di Aksi Indonesia Muda itu sendiri. Jadi kalau di Aksi Indonesia Muda itu friendly banget kak, sumpah kayak orang-orang dalamnya tuh welcome banget. Jadi tidak ada canggung satu sama lain. Jadi kalau boleh keluarkan sifat aslinya, keluarkan seperti itu.
0: Nah, kalau Fikram sendiri, apakah di Aksi Indonesia Muda ini ada senioritasnya?
1: Tentunya kalau senioritas di Aksi Indonesia Muda itu sangat tidak ada. Malahan jujur sangat ramah sekali teman-teman pengurus-pengurus sebelumnya. Contohnya nih kan, Niar sangat ramah sekali juga selama kepengurusan ini berjalan. Terus dari pandangan saya pribadi, sebenarnya kalau untuk selisih paham itu tentunya ada. Di tiap komunitas itu tentunya ada. Tapi kalau misalnya ada satu atau dua pihak yang selisih paham, yang bakalan menengahi perselisihan ini ada yang namanya tim inti. Tim inti itu meliputi Presiden Aksi Indonesia Muda, wakil presidennya, bendaharanya, dan sekretarisnya. Nah ini nih yang bakalan menengahi kalau misalnya dalam sebuah kegiatan bakalan ada selisih paham. Jadi kalau misalnya ada dua pihak yang melakukan selisih paham, dia lempar tuh ke tim intinya. Terus tim inti yang bakalan mengambil keputusan.
0: Gitu ya. Nah kalau dari Kak Niar sendiri nih, kan sebenarnya Kak Niar udah banyak

0: menghadapi adik-adiknya yang baru masuk gitu kan.
1: Iya, ya.
0: Mungkin bisa dong diceritain gimana sih rasanya jadi yang bisa dibilang dituakan ya.
2: Iya betul.
0: Tapi maksudnya masih muda gitu. Bisa diceritain.
3: Oke, kalau masalah ini ya, masalah selisih satu sama lain dari aksi Indonesia Muda, pastinya ada sih kak. Iya, tapi kita harus dewasa untuk menghadapinya. Maksudnya kalau ada yang masalah antara satu sama lain nih, ada dua orang yang bermasalah, kita nggak boleh berpihak hanya pada satu orang saja. Iya, kita harus lihat dari berbagai sudut, berbagai aspek sebenarnya ini akar masalahnya dari mana. Dan seperti tadi yang dibilang oleh Kak Fikrem, yang akan menyelesaikannya itu ya kakak-kakak tim inti kak.
0: Jadi memang harus ditanggapi dengan bijaksana gitu ya, tidak boleh berat sebelah. Ini kita semua masih banyak yang mau saya korek lebih dalam ya. Cuma kita terbatas waktu nih teman-teman ya. Jadi di penghujung ini bisa disampaikan harapan teman-teman ke generasi muda, mungkin juga untuk mengajak itu bisa bergabung supaya memiliki lingkup pertemanan yang lebih positif, bisa berkegiatan untuk berdampak ke orang banyak. Silakan dari Ansar.
4: Oke, untuk Aksi Indonesia Muda sendiri, semoga dia bisa menjadi komunitas yang besar di skala nasional.
0: Amin.
4: Dan juga bisa berdampak bagi orang lain, dan juga bagi berguna bagi masyarakat sekitarnya. Kami juga berfokus di daerah Kusta, jadi kami biasa kayak melakukan bagi-bagi donasi di bagian situ.
2: Mungkin saya lebih ke ajakan sebenarnya. Jadi kebetulan untuk mengenal lebih jauh soal apa sih sebenarnya itu Aksi Indonesia Muda dan kira-kira apa kegiatan serunya ke depannya gitu sih kak.
3: Terakhir kalau dari aku kak, mungkin ada teman-teman nih dari Aksi Indonesia Muda sendiri yang dengerin mungkin saya mau ini kak, nyampein sesuatu. Jadi teman-teman nih dari Aksi Indonesia Muda sendiri, kami aku sangat berharap supaya teman-teman untuk selalu semangat di Aksi Indonesia Muda, karena dari awal sudah komitmen untuk join di Aksi Indonesia Muda. Jadi harus juga dong diselesaikan sampai akhir. Dan tentu saja lah dampaknya pasti bukan hanya untuk kita tapi bagi teman-teman yang lain. Dan kalau untuk teman-teman di luar dari Aksi Indonesia Muda, tadi sudah juga diajak oleh Kak Fikram sendiri untuk join volunteer-nya kami, dan aku jamin deh nanti volunteer-nya bakal seru banget karena bakal dilaksanain di
0: ada
3: jamin.
0: Pulang-pulang dapat pengalaman, dapat teman baru. Ada teman nongkrong nantinya gitu kan. Ini Aksi Indonesia Muda ada yel-yelnya enggak sih atau ada salam-salamnya enggak sih?
2: Ada.
0: Ada. Untuk penutup ya, bisa. Silakan.
2: Mungkin kalau saya bilang salam aksi, teman-teman bisa bilang salam muda untuk Indonesia.
0: Gerakannya gimana?
2: Salam muda untuk Indonesia.
0: Boleh, silakan dimulai.
2: 1, 2, 3 Salam aksi, salam muda untuk Indonesia. Hore.
0: Makasih banyak ya teman-teman untuk waktu dan juga kesempatannya pada malam hari ini. Di pertemuan yang singkat ini udah banyak banget yang kita bahas. Semoga dari obrolan kita bisa memantik semangat teman-teman di luar sana, generasi muda untuk bisa juga berdampak.
2: Betul.
0: Untuk bisa mencari lingkungan pertemanan yang lebih positif. Apalagi kan sekarang tantangannya berat banget kan ya. Kalau gak disupport dari teman-teman yang juga baik, pasti mereka akan kesulitan untuk membawa dirinya gitu kan ya. Oke, terima kasih Fikram, makasih
3: Niar.
0: Terima kasih juga Ansar untuk waktu juga kesempatannya dan telah tadi pendengar ya. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama Aksi Indonesia Muda bisa langsung mengunjungi Instagramnya di Aksi Indonesia Muda. Karena juga akan melakukan kegiatan volunteer dalam waktu dekat, dan juga Anda dapat mendengarkan siaran kami di 94,4 FM atau melalui aplikasi RRI Digital. Saya Rizna Supratio, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
5: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam minggu untuk Anda. Menemani Anda malam minggu kali ini bersama Irsan Saputra di Cafe Musik RRI. Tentunya lagu-lagu Indonesia dapat Anda nyanyikan bareng Irsan. Karaoke ria boleh banget. Langsung aja deh, dengarkan line teleponnya Irsan di 0821 3333 9440. Irsan akan mencoba yang terbaik yang bisa Irsan lakukan untuk bisa membuat siaran ini lebih enak lah ya. Semoga tidak ada kendala-kendala teknis yang terjadi ya, karena biasanya ada kendala-kendala teknis juga nih pendengar ya. Kalaupun ada, Irsan mohon maaf ya, itu di luar dari kendalinya Irsan. Tapi dicoba, semoga semuanya hasilnya bagus-bagus saja di malam hari ini. Yuk, mari bismillah bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim ya. Semoga aman semuanya siaran-siaran kita nih pendengar. Nah pendengar, Irsan hadirkan rangkaian lagu-lagu. Lagunya lagu-lagu Indonesia, boleh dinyanyikan bareng Irsan. Anda juga dapat pastinya berkaraoke bareng Irsan di 0821 3333 9440. Ada siapakah di ujung telepon sana yang akan menderingkan bernyanyi ria bareng Irsan? Kita coba dulu deh. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cafe Musik
1: RRI Makassar.
0: Asik. Cafe Musik RRI Makassar.
1: Makassar.
0: Kali ini kita akan bernyanyi ya. Bersama iya, dengan Mbak Tantri.
1: Penyiarnya juga harus menyanyi ya.
0: Aduh, menyanyi lagu apa lagi Irsan hari ini?
1: Iya, yang cocok dengan suaranya.
0: Ah, gitu. Jadi apa ya yang cocok dengan suaranya Irsan? Nanti coba Irsan cari-cari dulu deh. Nah, iya. Mbak Tantri.
1: Ya.
0: Kali ini pengen nyanyi lagunya siapa Mbak Tantri?
1: Mau nyanyinya lagunya apa ya?
0: Siapa ya?
1: Cintaku tak terbatas waktu.
0: Cintaku
1: tak terbatas.
0: Itu yang nyanyi. Yang nyanyi siapa? Yang nyanyi siapa?
1: Kenapa?
0: Yang nyanyi siapa? Ani Carrera.
1: Ani Carrera. Iya.
0: Ah, oke. Tunggu. Irsan.
1: Yang mudah-mudahan tidak delay ya.
0: Amin ya, semoga aman-aman ya, aja malam hari ini.
1: Aman-aman aja.
0: Oke, ini. Irsan coba putar dulu musiknya. Semoga ini terdengar dengan baik nih pendengar. Untuk Anda yang mau gabung juga boleh di 0821 3333 9440. Mbak Tantri, sembari Irsan siapin musiknya, boleh menyapa untuk siapa dulu nih?
1: Ya, menyapa dulu. Ada ini. Ada Alex Hardino, Sri Dewi di Pakarto, ada Ana di Palembang, ada Bung Alam, ada Bang Ali, Mami Kedi, mana suaranya?
0: Oke.
1: Suaranya yang serak-serak.
0: Yang serak-serak ya.
1: Pak Kua, ada Bang Anwar di Kumalang. Terus ada Ica di Bone, ada Maya di Masamba. Pokoknya buat semuanya.
0: Buat semuanya.
1: Dengarin Cafe Musik RRI Makassar.
0: Oke deh, Irsan hadirkan musiknya ya. Tolong didengar baik-baik, monitornya pakai handphone. Semoga enggak delay ya suaranya. Irsan hadirkan untuk Mbak Tantri. Mbak Tante, karena Irsan gak tahu lagunya, jadi Irsan gak ikut nyanyi ya.
1: Oke. Pasti tahu.
0: Gimana? Udah terdengar lagunya?
1: Iya.
0: Oke, silahkan Mbak Tantri.

0: Lupa-lupa ingat kita sama lagunya.
1: Iya, baru musiknya.
0: Iya.
1: Yang sesuai dengan
0: yang biasa kita dengar.
1: Iya.
0: Irsan baru perhatikan. Mungkin kalau nggak salah mungkin ini lagunya nadanya mungkin nada laki-laki ya, nada pria mungkin ini.
1: Iya, nada makanya saya bilang. Kenapa begini?
0: Iya. Irsan nanti Irsan perhatikan tadi mungkin ini. Kayaknya memang kalau Irsan dengar-dengar kayaknya nada laki-laki tadi.
1: Betul.
0: Iya, tapi enggak apa-apalah.
1: Enggak apa-apa.
0: Nanti berikutnya kita coba lagi ya.
1: Iya, boleh. Kita nanti yang mau nyanyi dah.
0: Iya.
1: Suara apa?
0: Nanti kita dengar lagi ya. Oke deh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada siapa lagi ya? 0821 333 3944 0. Ada siapa berikutnya? Kita coba angkat teleponnya dulu nih pendengar. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bang Ali.
2: Kare Musik RRI Makassar.
0: Bang Ali, nomor tak ganti atau Irsan Ji salah ini?
2: Irsan, sama Ji.
0: Sama Ji?
2: Iya.
0: Oh, orang biasa. Iya, mungkin terreset ki kuliah nomornya, jadi kukira nomor baru ki.
2: Nanti orang lupakan lah.
0: Hei! Bagaimana market malam ini?
2: Alhamdulillah aman, lumayan gerah.
0: Ih, beberapa hari ini, tapi mendung-mendung di luar, gak panas-panas sekali juga kalau sore. Kalau sore.
2: Ini hawanya, maksudnya kalau langit mendung-mendung tadi hawanya.
0: Betul, panas. Iya. Mana kipas angin panas ton janginnya.
2: Bagus buat
0: gini. Semoga dengan panas hawanya ini bisa turun-turun buat badannya Irsan.
2: Yang penting hati tetap adem.
0: Yang penting hati tetap adem, mantap. Bang Ali, lagunya siapa ini pengen dinyanyikan kali ini?
2: Mohon bantuannya nah, sebentar saya betul salah-salah maksudnya.
0: Oke, siap.
2: Akhirnya aku menemukanmu, Naf.
0: Wih, lamanya baru saya dengar lagi lagu.
2: Nggak, di surat ini enggak.
0: Enggak, bagus.
2: Yang capli musik kalau
0: oke ada. Deh, akhirnya aku menemukanmu.
2: Iya.
0: Akhirnya, itu ya. Menemukanmu.
2: Ada.
0: Tunggu, Irsa coba cek
2: sambil
0: dulu.
2: Sambil saya jumpa-jumpa dulu nah.
0: Boleh, silahkan menyapa ki dulu.
2: Pasang dari tadi yang suaranya sangat merdu berlewat. Ada Mbak Tika.
0: Iya.
2: Ica di Bone, ada Mbak Ana di Palembang, ada Sri Dewi, Bang ada Bu Shirley Margarita, ada Bang Rio, ada Bang Yuda. Dan semua-semua.
0: Dan semua-semuanya.
2: Ataupun yang biasa masuk di
0: dalam. Oh, oke. Kalau gitu, sudah Irsan siapkan musiknya. Siap Miki Bang Ali?
2: Insya Allah.
0: Oke, kami hadirkan untuk Anda.

0: Bang Ali, sama-sama Bang Ali.
1: Intronya.
0: Iya, tadi itu harusnya ngulang dua kali.
1: Iya, harusnya. Tapi terpotong ini resnya mungkin karena faktor ininya.
0: Oh ya?
1: Yang upload, iya.
0: Oh, oke okay, oke. Okay, okay.
1: Melodi gitarnya terpotong kayaknya.
0: Walah, oke okay, oke. Okay. Oke, okay, kalau okay. Gitu Bang Ali.
1: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Ali tadi baru gabung ya. Di 08213333944. Berikutnya ada siapakah di ujung telepon sana yang ingin gabung sama kita lagi? Boleh nyanyi bareng kita. Ada Mbak Maya.
2: Halo.
0: Halo, assalamualaikum Mbak Maya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat baik.
0: Alhamdulillah.
2: Oke, tadi Abang Irsan, gimana kabar ini?
0: Alhamdulillah sehat. Kalau Mbak Maya hari ini di Masamba, bagaimana kondisinya?
2: Ya, Masamba lagi cerah ini malam. Barusan lagi cerah ini.
0: Barusan lagi, oh jadi biasanya hujan?
2: Pokoknya hujan kalau malam di sini.
0: Oh.
2: Pagi berhenti lagi, siang, sore dihantam.
0: Sore lagi. Hujan lagi.
2: Hujan lagi.
0: Waduh, Mbak Maya. Kali ini mau nyanyi lagunya siapa? Ariyati.
2: Ariyati di perempat kali Ariyati sama Mbak Inces.
0: Saya kira di sini mau nyanyi lagu Ariyati juga.
2: Ah tidak, karena lagunya ini tadi tuh apa? Lagunya Ramai Palma. Ariyati tadi.
0: Iya kan yang Ariyati. Begitu ya awal.
2: Ariyati, iya.
0: Jadi apa
2: itu?
0: Iya, Irsan. Irsan juga enggak hafal kok. Oke, okay, Mbak Maya kali ini
2: RRI Makassar.
0: Pengen nyanyi lagunya siapa?
2: Lagunya Nia Daniati, Mbak Irsan.
0: Judulnya apa tuh?
2: Tak Ingin di Madu.
0: Tak Ingin di Madu?
2: Iya.
0: Tak Ingin di Madu.
2: Nia Daniati yang punya.
0: Oke. Okay. Coba Irsan cek dulu ya. Tak Ingin di Madu, Nia Daniati. Mana nih mana? Ah ini dia. Ini Tak Ingin di Madu.
2: Iya, Tak Ingin di Madu.
0: Oke. Okay. Kali ini sembari Irsan menyiapkan sapaannya untuk siapa dulu nih?
2: Malam ini kirim salamnya buat Mbak Tantri. Bu Sumi, dan Bu Febri. Mas dong, mana sarannya? Ada Mbak Inces yang lagi bercerita darah saat malam minggu. Ada juga Barbon di Cami, Asar di Bone, Buang Datu, Opa Adin, Opa Is, ada juga siapa lagi ya? Oh ini Shirley Margarita, mana seorang Shirley?
0: Belum bergabung.
2: Dan pendengarnya RRI Pro 1 ya.
0: Oke deh.
2: Selamat bermalam minggu semuanya.
0: Oke deh. Tunggu nih, ini Nia Daniati ya. Oke. Irsan C.

0: Untuk apa dia bentak? Sudah. Halo?
1: Halo?
0: Lama tidak nyanyi, jadi nggak fokus lah.
1: Iya, nggak apa-apa, Ji. Cuman Irsan nggak bisa bantu karena nggak tahu sama lagunya. Nggak apa-apa ya, Mbak Maya, ya?
0: Oh, nggak apa-apa. Tadi saya bingung bilang, mau seperti itu. Lama nggak masuk di ini. Apa namanya?
1: Kafe Musik.
0: Kafe Musik, jadi begitu lah. Sabar-sabar nanti di depan kali ini.
1: Oke deh, Mbak Maya, terima kasih ya. Banyak.
0: Iya, selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, sebelum Irsan jeda lagu ya, Irsan hadirkan. Ini Irsan lagi suka banget dengar lagu ini, tapi Irsan gak pernah nyanyiin. Jadi Irsan pengen, sebenarnya ini masih belajar juga sih ya. Semoga cocok sama pendengarnya Irsan, suara-suaranya ya. Kami hadirkan untuk Anda. Ini lagunya Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Cocok banget untuk Anda yang sepertinya kayaknya udah lama gak rindu sama kekasihnya. Jangan dipaksakan kalau emang udah gak ada rasa ya. Udah biarin aja, direlakan aja. Gitu katanya Ivan tuh.

0: Ya tadi kembang goyang ya. Udah Irsan hadirkan untuk Anda. Mendengar pos satu yang lain juga boleh gabung, silakan di 0821-3333-9440. Ada Mbak Maya tadi di Masamba, ada Bang Ali tadi di Malengkeri, terus juga ada Mbak Tantri di Pare-Pare. Udah nyanyi bareng kita. Yang masih pengen nyanyi bareng kita juga boleh kok ya. Di 0821-3333-9440. Ada siapakah kira-kira di ujung telepon kita yang ingin gabung? Boleh banget loh ya. Ada siapa aja yang mau gabung? Ada Pak Bladeng Sewang, tunggu lo. Ini Pak Sewang mau menyanyi sama Irsan nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Deng Sewang.
1: Yes.
0: Erotong kya kelong?
1: Saya mau akhiri saja. Istri Saputra.
0: Apa itu?
1: Karena saya biasa dengar suaranya itu persis. Pembawa lagunya.
0: Siapa itu? Siapa?

0: Jangan ketinggalkan aku, apa itu? Apa itu?
1: Jangan. Apa itu? Siapa yang banyak jangan kau tinggalkan aku? Tunggu-tunggu Irsan cari dulu. Judulnya itu?
0: Iya.
1: Lagu lama atau lagu baru?
0: Lagu lama ya.
1: Tunggu dulu nih, ku coba ku cari dulu ini. Jangan kau tinggalkan aku ya. Siapa yang menyanyi ini ya? Tunggu dulu. Ini lagu Irsan tidak ketemu ini. Pak Sewang?
0: Kalau tidak ada pada
1: yang mana?
0: Lagu yang Irsan kuasai pada.
1: Oh, oke, nanti kalau gitu.
0: Saya mau dengar lagi suaranya.
1: Oke, dengar lagi suaranya Irsan.
0: Saya juga suaranya Irsan Saputra.
1: Oh, oke, siap. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih banyak.
0: Oke, terima kasih permintaanku.
1: Oke deh.
0: Selalu lanjut tugas ke.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sewang tadi mau kak dengar lagu yang di ini katanya dinyanyikan sama Irsan. Tadi ada mau didengar tapi dilupa judulnya. Irsan coba cari dulu ya. Irsan juga suka sama lagu ini.

cocok sama pendengar-pendengarnya Irsan. Biasanya sih cocok ya sama lagu ini. Semoga ini akan mewakili, asik ya. Irsan coba lagu ini, semoga bisa mewakili rasa rindunya pendengar Pro 1, terutama dengan lagu-lagunya Kus Plus. Kalau Pak Sewang tahu pasti kalau Kus Plus ini, Irsan coba nyanyikan deh ya. Andai kan kau datang kembali, ini Irsan nyanyikan kembali untuk Anda. Irsan suka sama lagu ini karena maknanya emang luar biasa deh. Untuk Anda yang mau gabung boleh lihat telepon kita ya di 0821 3333 9440.

Waktunya Anda untuk bisa mendengarkan line teleponnya Irsan. Masih banyak nih waktunya. Jangan sampai Irsan nyanyi semua nih. Langganannya Irsan sering nyanyi mana nih ya? Ada Bang Anwar nih, Bang Anwar belum masuk nih. Terus juga ada yang lain juga boleh ya. Jika ingin coba-coba untuk gabung boleh di 0821 3333 9440. Terus juga pendengar kita biasanya yang dari Kalimantan kalau Irsan nggak salah ya, yang biasa gabung lewat line telepon juga, pengen nyanyi tuh biasanya. Boleh buat Anda. Lagu-lagunya ini banyak banget nih ya yang bisa dinyanyikan. Terus juga mungkin yang sesuai dengan kata hati, asik ya. Kalau sama sesuai kata hati tuh banyak banget kayaknya. Silakan untuk Anda ingin bergabung di 0821 3333 9440 nih pendengar. Dirangkan kami di Cafe Musik RRI Makassar. Ini baru nih, agak sepi-sepi nih di pekan ini. Ini ada pada kemana nih biasa langganan-langganannya Irsan nih, yang pengen berkaraoke bareng Irsan biasanya banyak. Kali ini kayaknya agak sepi-sepi sedikit ya. Irsan coba menghibur Anda, boleh di 0821 3333 9440. Mana ya? Nah ini coba Irsan nyanyiin. Lagu ini pernah Irsan nyanyikan lama banget di tahun 2010, yang mengantarkan Irsan saat itu kayaknya pertama kali juara lomba nyanyi saat itu di tahun 2010 sama lagu ini. Walaupun mungkin bukan juara satu ya lagunya ya. Lagunya Zivilia dengan Aisyah Terus.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kalau yang ini bukan suara makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

ada seorang bapak yang mempunyai dua anak laki-laki. Yang sulung adalah seorang anak yang patuh dan pekerja keras. Sehari-harinya membantu dan melayani ayahnya. Lain halnya dengan si bungsu yang suka berpesta dan bersenang-senang dengan kekayaan sang ayah. Suatu hari, datanglah si bungsu kepada ayahnya. Katanya, "Ayah, engkau ini kan sudah tua. Berikanlah kepada aku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya pun mengikuti keinginan si bungsu, lalu membagi-bagikan harta kekayaan itu kepada kedua putranya. Namun si sulung tidak ingin mengambil bagiannya dan memilih tinggal membantu dan melayani ayahnya. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh harta bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semua harta yang ia miliki, timbullah bencana. Kelaparan mulai melanda negeri itu dan si bungsu pun mulai melarat. Untuk dapat hidup, ia lalu pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga ternaknya. Saat lapar, si bungsu pun ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan ternak itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia pun menyadari kondisinya kini, sambil berkata, "Betapa banyaknya orang upahan ayahku, berlimpah-limpah makanan, tapi aku di sini kelaparan. Sekarang aku akan bangkit dan pergi kepada ayah dan berkata kepadanya, 'Ayah, aku telah berdosa terhadap ayah. Aku tidak layak lagi disebut anak. Jadikanlah aku ini sebagai salah seorang upahan ayah, supaya aku bisa makan.'" Maka bangkitlah si bungsu, pergi dan kembali kepada ayahnya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya pun berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan menciumnya. Lalu anak itu pun berkata, "Ayah, aku telah berdosa. Aku tidak layak lagi disebut anak." Tapi ayah itu pun berkata kepada para pembantunya, "Hei, lekaslah kemari. Bawa jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya. Dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan juga sepatu pada kakinya. Dan ambillah hewan ternak yang terbaik, sembelilah, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku yang pergi dan hilang telah kembali." Maka mulailah seisi rumah itu berpesta dan bersukaria. Tapi anaknya yang sulung berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi-nyanyian juga tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang pelayan dan bertanya kepada mereka, "Apa arti semua ini?" Jawab pelayan itu, "Tuan, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih hewan ternak yang terbaik karena ayahmu telah mendapatkannya kembali dengan sehat." Si anak sulung itu pun marah. Ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi si sulung ini menjawab ayahnya. Katanya, "Ayah, telah bertahun-tahun aku melayanimu dan belum pernah aku melanggar perintah. Tetapi kepada aku belum pernah diberikan seekor ternak untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja datang adikku yang telah memboroskan harta kekayaan ayah bersama para pelacur-pelacur. Ayah lalu menyembelih hewan ternak kita yang terbaik untuk dia." Lalu ayahnya pun menjawab, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku juga adalah kepunyaanmu. Kita ini patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu yang telah kita anggap mati menjadi hidup kembali. Ia telah pergi dan hilang, namun didapat.

Indonesia dari aku yang kalah dalam memenangkan kita. Buku untukmu yang tak sempat kumiliki, karya Coretan Lena, adalah sebuah kumpulan renungan, esai pendek dan curahan hati yang mendalam mengenai kompleksitas cinta tak terbalas, kehilangan, dan proses merelakan. Buku ini secara lugas mengeksplorasi rasa sakit karena harus melepaskan seseorang yang sangat dicintai, terutama ketika hubungan tersebut tidak pernah terwujud sepenuhnya, sebagaimana tercermin dalam tagline-nya, dan aku yang kalah dalam memenangkan kita. Pesan sentral dari buku ini berputar pada pemahaman bahwa mencintai tidak selalu berarti memiliki. Penulis menarasikan pengalamannya mencintai seseorang secara tulus, bahkan ketika ia tahu bahwa kepemilikan tidak akan pernah menjadi takdir. Hal ini digambarkan sebagai bentuk cinta yang paling murni, cinta yang tetap ada, meski tanpa jaminan dan kepastian untuk bersama. Buku ini menjadi suara bagi mereka yang pernah menaruh harapan, berandai-andai, dan diam-diam menunggu hanya untuk menyadari bahwa takdir memiliki rencana yang berbeda. Cinta dalam konteks buku ini adalah rasa yang harus dipahami dan dihargai, terlepas dari apakah ia berujung pada kebersamaan atau tidak. Puncak dari renungan dalam buku ini adalah penerimaan dan merelakan. Penulis menyadari bahwa di antara banyak bentuk cinta, merelakan adalah salah satu yang paling sulit dan yang paling krusial untuk dilakukan demi kesehatan emosional diri sendiri. Merelakan di sini bukan diartikan sebagai menyerah, melainkan sebagai tindakan kasih sayang terakhir dan tertinggi kepada orang yang dicintai dengan membiarkannya pergi mengejar tujuannya sendiri. Proses move on yang digambarkan Lena dalam esai-esainya bukanlah proses instan tanpa rasa sakit. Ia mengakui rasa kalah dan kerinduan, tetapi secara perlahan membimbing pembaca untuk menerima semua perasaan itu sebagai bagian dari proses penyembuhan. Ia mendorong pembaca untuk tidak menghindari rasa sakit dan tidak menjadikan orang baru sebagai obat untuk menyembuhkan luka lama. Lebih dari sekedar buku patah hati, karya ini adalah panduan untuk refleksi diri dan mencapai kedewasaan emosional. Penulis mengajak pembaca untuk merenungkan makna dari hubungan yang tidak terwujud, mengajarkan bahwa terkadang jarak dan ketidakmungkinan adalah cara alam semesta mengajarkan kekuatan internal dan kemampuan.

diri sendiri. Pada akhirnya, buku ini menyimpulkan bahwa meskipun kisah cinta ini tidak berakhir dengan kepemilikan, pelajaran yang didapatkan tentang ketulusan, harapan, kesabaran, dan yang terpenting merelakan tetap menjadi hal yang berharga. Buku ini memberikan penutup yang damai, di mana penulis

Berita menemani Anda mendengar 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar. Putri Aryani Berdaya Diri baru saja kami hadirkan untuk Anda. Dan mendengar Pro 1 menemani waktu istirahat Anda, tidak terasa perjumpaan kita di Makassar malam ini memasuki di ujung perjumpaan. Saya Irsan Saputra sudah harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan rangkaian acara siaran kami selama beberapa jam sebelumnya, dari jam 5 pagi sampai sekarang menjelang pukul 24 malam. Saya Irsan Saputra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Video guys, jangan gitulah. Belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih? Paling video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini. Sabtu, 9 Mei 2026. Dan esok pagi siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Dari Jalan Riburane nomor 3 Makassar, inilah Radio Republik Indonesia. Program 1 kembali mengudara melalui FM 94,4 MHz di Penanggalan Minggu 10 Mei 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara kami mulai pagi hingga malam hari nanti. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Dika.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali kembali kami menyapa Anda pagi hari ini Minggu 10 Mei 2026. Bersama saya Yudi Kartika menemani Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti. Mengawali kebersamaan kita pagi hari ini, kami hadirkan di ruang dengar Anda rangkaian Mutiara Pagi, pengajian dan terjemahan Al-Quran bersama dengan Saharya Suwa dan Idam Rusti, Surah Al-Hujurat ayat 11 hingga 13, diikuti dengan beberapa persembahan hingga nantinya insya Allah kami hadirkan di ruang dengar Anda dialog Mutiara Pagi pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan janganlah pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita yang lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk, karena seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyayang. Assalamualaikum

Ahmad Al-Sugairi berkata, pria mengimpikan wanita sempurna, wanita menginginkan pria sempurna. Mereka tidak tahu bahwa Allah menciptakan mereka untuk menyempurnakan satu sama lain.

dari surah Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

0: dasar lautan hadir mengawali hari Anda.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dalam tantangan politik ada fenomena yang sering muncul. Karena itu kalau calon kepala daerah
3: kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam Bu.
3: Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersandi, berzikir. Setelah selesai itu biasa ada yang pandu. Yang pandu itu seorang habib yang bagi Allah mudahkan rezeki.
1: Assalamualaikum. Dari latar Pak, begini Pak, ini ya, bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dimalaskan dengan sakit kepala kita itu lah.
0: Mutiara Pagi, konsultasi seputar agama Islam dengan narasumber yang kompeten.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali kembali kami menyapa Anda pagi hari ini dalam dialog Mutiara Pagi. Keutamaan bulan Zulhijjah dan berkahnya dalam kehidupan, bersama dengan narasumber kita ada Pak Dr. Yusri Muhammad Arsyad, LCMA, anggota Komisi Fatwa MUI Provinsi Sulawesi Selatan dan juga merupakan akademisi dosen Universitas Muslim Indonesia Makassar. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Pak Ustadz, sebelum kita terima partisipasi pendengar kita di pagi hari ini, Pak Ustadz dapat didahului kebersamaan kita dengan pengantar. Silakan Pak Ustadz.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada subuh hari ini kita bertemu kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat dan inayahnya kepada kita semua. Ya. Tema kita pada hari ini adalah tentang keutamaan atau hikmah atau keutamaan daripada bulan Zulhijjah. Sekitar seminggu lagi mungkin atau 10 hari lagi kita akan bertemu dengan Zulhijjah. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam harus mengerti bagaimana keutamaan daripada bulan Zulhijjah. Nah, bulan Zulhijjah ini adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya 10 pertama daripada bulan Zulhijjah. 10 awal, ya, tanggal 1 sampai tanggal 10. Itu adalah hari 10 hari yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wal fajri walayali ashr, walayali ashr, demi fajar dan demi malam-malam 10. Artinya tanggal 10, tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah, itu yang dimaksud menurut penafsirannya para ulama kita. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala bersumpah, maka pasti hari-hari yang disumpahkan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki keagungan yang luar biasa. Nah, itu satu sebab kenapa 10 awal daripada Zulhijjah ini diagungkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Nah, kemudian yang kedua adalah karena di dalam di mana hari-hari awal daripada Zulhijjah ini adalah awal perintah Allah untuk kita berzikir kepada Allah. Jadi awal untuk kita berzikir kepada Allah, Allah memulai pada bulan Zulhijjah ini, yaitu di awal-awal 10 pertama daripada Zulhijjah. Ya, jadi ini salah satu sebab kenapa awal-awal Zulhijjah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di dalam 10 awal daripada Zulhijjah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam sebuah hadis, afdal ayyamid dunya al-ashr, semulia-mulianya hari di dunia ini adalah hari 10 pertama daripada bulan Zulhijjah. Wala mithlahunna fi sabilillah. Nah, para sahabat bertanya, apakah seimbang dengan orang berjuang di jalan Allah? Berkata Rasulullah, qala la wala mithlahunna fi sabilillah. Ya, tidak seimbang dengan berjuang di jalan Allah, berjuang di fisabilillah. Nah, sebuah riwayat mengatakan kecuali kalau dia berjuang fisabilillah kemudian mati di dalam berjuang, tidak kembali lagi, artinya mati syahid, ya, baru kemudian mengalahkan pahalanya daripada kemuliaannya daripada 10 pertama bulan Zulhijjah. Nah, kemudian selanjutnya, kenapa buah hari-hari ini sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita tahu sendiri sebuah hadis yang sering kita dengar, ya, sudah terkenal, "Ma min yawmi aktsar min ayatikallahu fi 'abdin minan nar min yawmi Arafah." Tidak ada hari di mana Allah membebaskan orang dari api neraka kecuali pada hari Arafah. Itulah hari yang paling banyak Allah bebaskan manusia dari api neraka, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Iya. Nah, ini luar biasa. Kemudian ada hadis lagi mengatakan bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaum yawm Arafah. Ditanya tentang puasa pada hari Arafah. Nabi mengatakan yakunu as-sana al-madiyah wal baqiyah. Yukaffiru as-sana al-madiyah wal baqiyah. Riwayat lain mengatakan kaffarallahu dzunub sanatain as-sana al-madiyah wa as-sana al-atiyah. Artinya Allah akan mengampuni dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi orang yang berpuasa pada hari Arafah diampuni setahun setahun dosanya yang lalu dan setahun yang akan datang. Nah, ini semuanya sebab-sebab kenapa dimuliakan. Nah, sekarang kita ini sebagai umat Islam yang tidak berangkat naik haji, itu sangat disunatkan kita untuk melaksanakan ibadah, melaksanakan puasa Arafah. Tetapi yang naik haji tidak disunatkan untuk melakukannya. Nah, itu perbedaannya. Dan ditambah lagi dengan kemuliaan kita berkurban di tanggal 10-nya. Ya, tanggal 10 kita berkurban, kemudian tanggal 10-nya kita juga melaksanakan yang namanya salat Idul Adha. Nah, itulah semua kemuliaan-kemuliaan tanggal 10 pertama daripada bulan Zulhijjah. Oleh karena itu, kalau memang demikian keutamaannya, maka mulai sekarang ini kita sebagai umat Islam mempersiapkan diri untuk melaksanakan amalan-amalan khusus. Ya, amalan-amalan khusus dari hari pertama sampai tanggal 10. Jangan sampai kita sia-siakan bagaimana kemuliaannya. Ya. Nah, makanya yang paling kita utamakan untuk melakukan amal saleh kita lakukan adalah kita berpuasa, ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 9-nya. Nah, kalau tanggal 10-nya adalah lebaran. Nah, tanggal 1 kita niatkan untuk berpuasa sampai tanggal 8-nya. Niatnya adalah saya sengaja puasa Zulhijjah besok karena Allah. Itu dari tanggal 1 sampai tanggal 8. Nah, tanggal 9-nya juga berpuasa tapi niatnya khusus. Niatnya adalah saya sengaja puasa Arafah besok karena Allah. Nah, karena memang berbeda pahalanya. Jadi sampai tanggal 9 itu yang kita lakukan. Nah, ditambah lagi dengan kurban kita pada tanggal 10-nya. Dan memang amalan-amalan dan ampunan-ampunan Allah Subhanahu wa taala luar biasa pada hari itu, tanggal 1 sampai tanggal 10, yang bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji. Nah, banyak lagi amalan-amalan yang dianjurkan untuk melakukannya, khususnya berzikir kepada Allah. Kenapa? Karena itulah awal pertama Allah memerintahkan kita berzikir, yaitu letaknya berada pada 10 awal daripada bulan Zulhijjah. Nah, di samping kita banyak berpuasa, kita memperbanyak berzikir. Jadi usahakan kemana kita pergi bawa tasbih. Ya, kalau memang selama ini kita tidak pernah berzikir, ya 10 pertama daripada bulan Zulhijjah ini kita usahakan dikhususkan waktu untuk selalu memperbanyak berzikir kepada Allah. Nah, zikir apa yang kita baca? Yang paling bagus adalah Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tambah lagi di ujungnya, wala haula wala quwwata illa billah. Nah, kalau tidak ditambah wala haula wala quwwata illa billah, enggak ada masalah. Nah, inilah zikir yang paling baik, karena ada semua di situ. ada subhanallah, ada alhamdulillah, ada Allahu Akbar, ada la ilaha illallah. Ada empat. Jadi tolong kita ulang-ulang ini ya 100 kali lah, minimal 100 kali dalam sehari. Jadi kita membacanya sampai tanggal 10 itu berarti 1000 kali ya. Kalau kita kalikan. Jadi usahakan kita konsisten untuk membaca 100 kali dalam sehari. Saya kira kita semua hafal ini. Tidak ada yang tidak hafal ini. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Di situ ada takbir. Ya, di surah tasbih, tahlil, ada tasbih. Nah, tambah lagi wala haula wala quwata illa billah. Insyaallah akan terjadi perubahan drastis dalam kehidupan kita. Nah, kemudian apalagi kita lakukan, amal saleh kita lakukan adalah kita berusaha untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an pada saat itu. Ya, kemudian apalagi kita usahakan untuk memperbaiki hubungan kita dengan kedua orang tua kita. Kita minta maaf kepadanya dosa apa yang pernah kita lakukan. Kemudian kita memperbaiki hubungan kita dengan tetangga kita. Kemudian kita memperbanyak, kita memuliakan tamu-tamu kita. Jadi usahakan mengundang orang datang ke rumah makan. Ya, artinya banyak memberi makan pada hari itu, pada hari-hari 10 itu. Ya, apalagi kita berusaha memperbaiki hubungan kita dengan sahabat-sahabat kita. Ya, jadi amalan-amalan pada saat itu banyak sekali yang boleh kita lakukan. Khususnya jangan sampai kita membicarakan kejelekan orang pada hari itu. Kita usahakan melaksanakan hubungan silaturahmi. Jadi 10 awal daripada bulan Zulhijjah ini betul-betul keislaman kita sempurnakan dengan baik. Ya, sesuai kemampuan kita pada hakikatnya. Sekiranya ini yang patut kita sampaikan, insyaallah semoga ada kita bisa menyambungnya nanti insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Ya.
0: Baik, Pak Ustadz, silakan pendengar 0821-333-39440. Kami menanti kebersamaan Anda. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya Pak Junaidi.
1: Waalaikumsalam.
2: Diliwang.
0: Ya, silakan pertanyaan tak.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Ya.
2: Saya mau tanyakan ini, Pak Ustadz, masalah menjelek-jelekkan orang lain, menjelek-jelekkan temannya, menggosipkan temannya. Itu ini apalagi nih kalau mau masuk bulan jadi ya Islam ya.
1: Yeah.
2: Ya bagaimana hukumnya kontas kalau misalnya mencerita menggosipkan temannya, apakah itu dosa atau bagaimana kontas? Karena ini kalau misalnya masuk itu Zulhijjah harus berdoa, berpuasa dengan lain-lain. Tapi ini kalau misalnya misalnya nak cerita, nak bagusikan yang tidak pantas masuk di hati, bagaimana punya proses itu? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di dalam hati, dikusikan dalam hati.
0: Masuk dalam hati Pak Ustadz gosipnya.
1: Oh, masuk dalam hati gosipnya. Ya, oke.
0: Silakan.
1: Siap. Ya, begini. Jadi memang masalah gosip-gosip ini atau ghibah ya dalam bahasa Arabnya ini memang sudah menjadi makanan tiap harinya umat Islam ya. Kita-kita ini atau manusia pada umumnya. Nah, makanya di muliakanlah hari-hari ini 10 awal daripada Zulhijjah, jangan sampai kita keceplos ya membicarakan kejelekan orang, karena pada dasarnya itu keberhubungan juga dengan hati yang rusak ya, ada hati yang dengki, ada hati yang hasad. Nah, itu menyebabkan biasanya kita banyak menggibah orang, padahal ayatnya luar biasa ya, ancamannya dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'da. Jadi ada tiga sifat kita harus jauhi, kata Al-Qur'an, jauhi ya, bukan mendekati saja. Jangan mendekati tapi jauhi. Ya ini bahaya, keharaman tertinggi dalam agama kita. Jadi dosanya besar sekali dan susah untuk dimaafkan bagi orang yang menggosipin orang, yang menggibah. Nah, kalau kita meninggal dunia, nah kita belum minta maaf, bagaimana? Pasti amalannya nanti diambil oleh Allah, oleh dia akan ditukar amalannya di akhirat nanti, ya, karena banyak menggosip. Ya, jadi di akhirat nanti tidak ada istilah uang dengan uang, tidak ada. Di sana amalan yang diambil. Jadi kalau kita sering gosip orang, amalan kita diambil oleh orang yang kita gosipi itu. Ya, silakan gosip, perbanyak mentuh amalan tak. Nah, jadi orang yang menggosipin orang, maka sia-sialah amalannya, nanti akan diambil oleh. Nah, kita merasa digosipin, jangan tercepat marah. Tapi kenapa? Karena kita juga dapat pahalanya nanti di akhirat. Ya, kira seperti.
0: Baik, terima kasih Pak Ustaz. Silakan mendengar 0821-3333-9440. Halo.
3: Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kahrudin.
3: Assalamualaikum Dr.
1: Yusuf. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ya, apa kabar Pak?
3: Ustaz, puasa kan apa? Tidak puasa di bulan Ramadan dengan alasan-alasan tertentu, tetapi tidak juga berfidyah dan tidak juga puasa tanda di luar bulan Ramadan, banyak hari yang ditinggalkan hingga tiba hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah. Pertanyaan saya Pak, apakah puasa tanda Ramadan bisa dilaksanakan sesudah hari raya Idul Adha? Terima kasih jemaah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi kalau ya, siap. Jadi kalau ada orang yang memang tidak berpuasa Ramadan, kemudian tidak diqadha lagi, kemudian tidak ada fidyah, ya memang jadi memang dia meninggalkan puasa Ramadan memang karena tidak ada keinginan untuk berpuasa. Nah, inilah orang-orang yang lalai, ya, artinya tidak ada keinginan, kehendak untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau ini mengqadanya, ya, sesudah bulan Ramadan, ya, di bulan Zulkaidah juga bisa diqada. Sesudah lebaran nanti ini juga bisa diqada. Nah, sekarang ini juga tanggal 1 sampai tanggal 9, ya, bisa diqada Ramadannya, digabungkan berapa niat. Contoh, saya sengaja mengqada puasa Ramadan saya dan puasa Zulhijjah besok karena Allah. Jadi dua dapat. Yes. Hari Arafah saya sengaja mengqada puasa Ramadan saya dan puasa Arafah besok karena Allah. Jadi dua dapat, kita dapat. Dapat mengqada puasanya, dapat juga puasa Arafah besok. Itu dibolehkan. Ya, tetapi menyebut niatnya awalnya adalah Ramadan. Iya. Jadi tidak ada masalah Pak Ngaji. Jadi seperti itu, ya.
0: Baik, kita terima telepon lagi Pak Ustaz. Assalamualaikum. Halo.
4: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Pak Upi pertanyaannya.
4: Begini Pak Ustaz. Saya menaikkan tangan Ustaz tentang keutamaan bulan Zulhijjah ini. Kebanyakan di daerah Ustaz, misalnya di daerah Bugis itu, misalnya dia melaksanakan misalnya hajat-hajatnya di bulan Zulhijjah Ustaz. Ya, misalnya di awal-awal bulan Zulhijjah. Contohnya paling kecil, paling contohnya itu misalnya dia melaksanakan akad nikah sebelum anaknya dia sebelum datang ke Zulhijjah. Misalnya istilahnya dibilang di Bugis, istilahnya dibilang anu ke Wistoro, nanti pestanya setelah Adha baru pestanya. Kemudian misalnya naik rumah juga biasanya begitu, dia buru-buru naik rumah, anu, pindah rumah sebelum anu Idul Adha. Bagaimana tanggapan Ustaz tentang ini? Yang kedua saya mau tanyakan tentang anu Ustaz, tentang cara berkurban Ustaz. Misalnya saya 6 orang satu rumah Ustaz, kemudian saya mau ikutkan almarhumah untuk melakukan 7 rumah itu Ustaz. Makasih semua kata.
1: Ya,
0: bisa yang pertama. Yang pertama pertanyaan tak bisa lebih simpel lagi?
4: Yang gimana?
0: Pertanyaan tak yang pertama tadi.
4: Ya, anu, biasanya kan orang Bugis itu biasanya mengaitkan misalnya dia tradisinya dengan misalnya contohnya dia mungkin akad nikah sebelum misalnya sebelum yang penting di bulan Zulhijjah, contohnya di 9 Zulhijjah atau 8 Zulhijjah misalnya begitu dia
0: mengerti
4: baiknya dia buru
0: padilahnya
4: sendiri diburu
0: baik
4: bisa macam itu makasih
0: sangat baik terima kasih Pak Upi terkait dengan ini pemahaman saya ini Pak Ustadz pertanyaan Pak Upi yang pertama terkait dengan akad nikah di bulan Zulhijjah begitu ini dikaitkan dengan tradisi atau budaya itu seperti apa kemudian yang kedua tadi kalau misalnya dalam ibadah kurban kemudian dimasukkan juga nama almarhum di situ itu seperti apa hukumnya
1: ya kalau begini tidak ada hari yang tidak baik semua hari baik semua hari Selasa biasa orang Bugis itu tidak mau berpesta hari Selasa kenapa karena berasa dikata salah-salah ya sehingga kalau itu dilakukan pada hari itu akan terjadi bala atau musibah itu semuanya kemusyrikan dilarang dalam agama kita jadi semua bulan itu baik semua hari itu mulia di kapan saja mungkin mau berpesta mau pindah rumah semuanya dibolehkan ya bahkan yang dimakruhkan itu adalah bulan Ramadan bukan berarti tidak boleh kenapa makruh di bulan Ramadan karena jangan sampai kita ini kebablasan melaksanakan hubungan suami istri di siang hari Ramadan tetapi selain itu semuanya dibolehkan sesudah lebaran silakan sebelum lebaran silakan di bulan suci aja silakan yang penting diusahakan menghindari pada hari lebarannya karena orang lagi sibuk pada hari itu jadi semua hari silakan jangan sampai kita membeda-bedakan cuma ada hari yang dimuliakan oleh Allah jadi semua hari mulia tapi ada hari yang paling mulia itulah bulan Zulhijjah ini melaksanakan kebaikan di bulan Zulhijjah dimuliakan adalah sangat baik nah melaksanakan pernikahan pindah rumah itu adalah kebaikan ibadah silakan melaksanakan pesta perkawinan di bulan

0: yang meninggal, sudah meninggal dunia. Tidak apa-apa kita masukkan. Jadi dari enam itu orangnya hidup semua, satu jadi sudah meninggal. Jadi kita niatkan orang tua kita umumnya soal marhum, silahkan, tidak ada masalah. Ya, jadi kecuali begini, kecuali ada satu, kecuali kalau ada satu almarhum di situ yang pernah bernazar, ya pernah bernazar sampai akhirnya tidak sempat meninggal dunia sebelum terjadi hari Lebaran, hari kurban itu, akhirnya keluarganya yang wajib melaksanakan kurban itu dari nazarnya. Tetapi kalau dia bergabung dengan tujuh dari satu sapi itu, maka semua orang yang berada dalam tujuh itu tidak boleh memakannya. Jadi tidak boleh dicampur dengan orang yang bernazar dalam tujuh orang itu. Ya seperti itu.
1: Baik, Pak Ustadz, waktu kita juga sudah menjelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dapat diakhiri kebersamaan kita dengan simpulan dan juga doa, Pak Ustadz, silakan.
0: Ya, pertama-tama saya mau sampaikan bahwa mari kita persiapkan diri kita mulai sekarang. Umur kita ini kita tidak tahu kapan kita akan kembali kepada Allah. Allah selalu mencintai kita, Allah selalu ingin mendekati kita dengan hari-hari mulianya, agar supaya kita selalu memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, selalu mendekatkan diri dengan hari-hari mulia itu. Nah, jangan sampai kita tinggalkan tanggal 1 sampai tanggal 10, itulah hari yang paling Allah muliakan dari seluruh hari-hari yang ada di atas muka bumi ini, seperti keutamaan yang pernah yang telah saya sampaikan tadi. Kalau tidak ada niat, maka semuanya akan berantakan. Sekali dalam seumur hidup kita, belum tentu kita bisa hidup tahun depan. Maka gunakanlah kesempatan kita ini untuk melaksanakan ibadah-ibadah, khususnya puasa di 10 awal daripada bulan Zulhijjah. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu rasulillah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa ismi baratik. Allahumma akfina bi halalika an haramika wa akrina bi fadlika man siwak. Fakfilana wal walidina wal masyaikhina innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kebersamaannya Pak Ustaz Dr. Yusri Muhammad Arsyad LCMA, anggota Komisi Fatwa MUI Provinsi Sulsel dan juga akademisi dosen Universitas Muslim Indonesia Makassar. Keutamaan bulan Zulhijjah dan berkahnya dalam kehidupan, kami cukupkan kebersamaan kita pendengar dalam Mutiara Pagi. Sesaat lagi juga kami hadirkan informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter dari berbagai lokasi dalam Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

0: terus tumbuh di lingkungan masyarakat. Selain membantu memenuhi kebutuhan pokok warga, kolaborasi tersebut juga menjadi simbol kuatnya kerjasama kemanusiaan di Kabupaten Bone. Pendengar, kita cukupkan informasi di sesi pertama Bone Menyapa Pagi, dan selanjutnya akan kami hadirkan rangkuman Warta Bone. Sekaligus juga mengakhiri sesi pertama, dan kita akan berjumpa dalam sesi kedua setelah Warta Bone.
1: Bone Pagi ini.
2: Sesaat lagi akan Anda ikuti rangkuman Warta Bone.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Studio Penyiaran Bone menghadirkan sejumlah berita hasil liputan reporter wilayah kabupaten. Terangkum dalam himpunan Warta Bone selama sepekan, dibacakan Putri Cahyamurti. Berita pertama, Dinas Kesehatan Bone mengingatkan resiko kasus campak di tengah belum meratanya cakupan imunisasi dasar anak. Selengkapnya, dilaporkan Ayunia Nindiati.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Bone mencatat cakupan imunisasi dasar lengkap hingga akhir 2025 baru mencapai sekitar 85% atau belum memenuhi target nasional 90%. Kondisi ini dinilai meningkatkan risiko penularan campak, terlebih di tengah tingginya mobilitas masyarakat dan munculnya kasus di sejumlah daerah tetangga. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bone, Dr. Kasmawar Abbas mengatakan, penularan campak sangat mudah terjadi jika cakupan imunisasi belum merata. Ia menyebut, masih ada sejumlah faktor yang mempengaruhi rendahnya cakupan vaksinasi, mulai dari kurangnya pemahaman keluarga, hoaks vaksin, hingga ketakutan orang tua membawa anak imunisasi.
2: Dengan kondisi-kondisi yang sedang tinggi-tingginya campak ini, kita resiko penularannya memang sangat tinggi. Apalagi kalau cakupan imunisasi kita belum tinggi dan belum merata. Selama belum tinggi, belum merata, tidak semua bayi balita mendapatkan hak akses terkait dengan imunisasi, terkhusus campak, maka resiko peningkatan campak itu dapat terjadi sewaktu-waktu.
1: Dr. Mawar menambahkan, pelayanan vaksinasi terus dilakukan di 27 kecamatan dengan melibatkan 38 puskesmas sebagai penanggung jawab pelaksanaan imunisasi di masing-masing wilayah. Masyarakat pun diimbau aktif membawa anak ke posyandu dan memastikan imunisasi diberikan sesuai usia guna membentuk perlindungan bersama atau herd immunity di lingkungan masyarakat.
0: Warga keluhkan kenaikan harga minyak goreng di Kabupaten Bone. Berikut laporan Suryani Arifin.
3: Dampak kenaikan harga minyak goreng mulai dirasakan masyarakat Kabupaten Bone sejak awal April hingga saat ini. Salah satu warga Jalan MT Haryono, Marwa, ia mengeluhkan lonjakan harga pada berbagai merek minyak goreng yang biasa ia konsumsi, seperti minyak goreng subsidi Minyak Kita yang sebelumnya dibanderol Rp18.000 kini melonjak menjadi Rp22.000 per liter. Sementara merek Sania naik dari Rp17.000 ke Rp20.000 dan merek Fortune mengalami kenaikan tertinggi dari Rp20.000 menjadi Rp25.000 per liter. Akibat lonjakan ini, Marwa mengaku anggaran belanja bulanannya membengkak dari biasanya Rp800.000, kini mencapai Rp1.000.000.
4: Mungkin mulai bulan lalu sampai bulan ini memberatkan. Kalau itu kebutuhan kadang 24, 25, kadang 30 lebih. Sekarang naik lagi. Kalau sekarang punya ada yang 5, yang 1 liternya, yang 2 liternya kadang 30 lebih. Biasa ji menambah dalam setiap harga minyak selalu naik. Mudahan di kedepannya bisa turun kembali dengan harga yang kayak agak murah-murah.
3: Namun kondisi berbeda terlihat di tingkat pedagang. Nurbaya, salah satu pedagang sembako di Jalan Langsat, Kabupaten Bone, mengaku hingga kini belum ada penurunan jumlah pembeli yang signifikan. Meski harga tinggi, konsumsi masyarakat dinilai masih berada dalam batas normal.
5: Kalau minyak kita harga 18 naik ke 22, semuanya naik. Tapi yang sering dipakai minyak kita, Fortune, Sania, turun, sering naik juga apa-apa. Kayak dikirakan, banyak-banyak. Dulu harga 1.000

0: dikasih naik 4-5 ribu, sekalian baru naik.
1: Meski demikian, warga berharap adanya solusi nyata dari pemerintah dengan melakukan pengawasan harga lebih ketat sehingga kenaikan ini tidak terjadi secara terus-menerus.
2: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Watampone bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone. Berikut laporan Firdaus Gafar.
3: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Watampone bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, di mana telah melaksanakan verifikasi nomor induk kependudukan, perekaman biometrik, dan pemadanan data bagi tahanan serta narapidana. Kasubsi Registrasi Lapas Kelas 2 Watampone Ashar mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan mempercepat pemenuhan hak administrasi kependudukan warga binaan, sekaligus mendukung akses layanan jaminan kesehatan melalui skema penerimaan bantuan yuran. Dikatakan, total warga binaan di Lapas Watampone tercatat sebanyak 700 orang. Dari jumlah tersebut, 655 orang dalam proses pemadanan data serta 35 orang telah menjalani verifikasi NIK dan 10 orang telah melakukan perekaman biometrik. Lanjut Ashar, pelayanan ini dilakukan dengan sistem jemput bola di mana petugas Dukcapil hadir langsung ke dalam lapas untuk memastikan seluruh proses administrasi berjalan tanpa kendala akses. Menurut Ashar, validitas NIK menjadi syarat utama agar warga binaan dapat memperoleh layanan kesehatan secara optimal. Program ini juga dilaksanakan serentak di lapas dan rutan seluruh Indonesia. Olehnya itu, pihak lapas terus melakukan koordinasi intensif dengan Dukcapil agar seluruh proses pendataan rampung secara menyeluruh dan akurat.
4: Kegiatan ini bertujuan mempercepat pemenuhan hak administrasi kependudukan warga binaan sekaligus mendukung akses layanan jaminan kesehatan melalui skema penerima bantuan yuran. Saat ini total warga binaan di Lapas Watampone tercatat 700 orang. Dari jumlah tersebut, 655 orang dalam proses pemadanan data, 35 orang telah menjalani verifikasi NIK, dan 10 orang telah melakukan perekaman biometrik. Layanan dilakukan dengan sistem jemput bola di mana petugas Dukcapil hadir langsung di dalam lapas memastikan seluruh proses administrasi berjalan tanpa kendala akses.
3: Ditambahkan, melalui langkah tersebut, diharapkan seluruh warga binaan Lapas Watampone memiliki dokumen kependudukan yang valid sehingga pelayanan pemasyarakatan dapat berjalan lebih tertib, efektif, dan berkelanjutan.
2: PAT Tim PDAM Y Manurunge Bone ditugaskan untuk mendeteksi dini permasalahan pipa air di lapangan. Laporan Suryani Arifin.
1: Guna memastikan distribusi air bersih ke rumah pelanggan tetap lancar, Perumda Air Minum atau PDAM Y Manurunge Bone menerjunkan 4 tim khusus untuk menyisir seluruh jalur pipa distribusi di wilayah Bone. Langkah ini sebagai bentuk deteksi dini terhadap gangguan sekaligus percepatan perbaikan di lapangan. Direktur PDAM Y Manurunge, Bahtiar Sairi menjelaskan, setiap tim terdiri dari 5 hingga 6 personil yang memiliki tugas spesifik, yakni sebagai penyisir jalur dan tenaga teknis untuk perbaikan di tempat.
5: Ada memang orang yang menelusuri jalur, ada ditugaskan. Nah ini yang kita tidak dapat. Terakhir ini adalah orang warga, ada selalu bunyi-bunyi di bawah. Kita lihat di pipa semua, kan ada yang muncul, ada yang di bawah. Jadi ada kontrol itu di kantor.
6: Ya, memang ada khusus yang mengurusi itu, penanggung jawab khusus jaringan. Ada penanggung jawab khusus yang menangani, yang memperbaiki ceritanya. Empat tim juga memperbaiki, namanya tim distribusi.
1: Meski rutin dilakukan, Bahtiar mengakui proses penyisiran ini kerap menemui kendala. Salah satu tantangan terbesar yakni mendeteksi kebocoran pipa di area persawahan yang seringkali tidak terpantau secara kasat mata. Saat ini PDAM Y Manurunge sendiri masih mengandalkan 4 sumber mata air utama untuk melayani kebutuhan warga perkotaan, yakni sumber Wolangi, Cinong, Panyili, dan Barbo.
2: Sebelum mengakhiri rangkuman Warta Bone, kita simak berita terakhir berikut ini. Program MBG di Kabupaten Sinjai memberdayakan pelaku usaha lokal melalui penyerapan bahan pangan. Kembali laporan Ayunia Nindiati.
7: Pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Sinjai tidak hanya fokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga memberdayakan pelaku usaha lokal khususnya dalam penyediaan bahan baku makanan bergizi bagi penerima manfaat. Sebagian besar kebutuhan seperti ayam, telur, dan sayuran dipasok dari pelaku usaha lokal di Kabupaten Sinjai. Koordinator wilayah SPPG Sinjai Sapriadi menyebut, keterlibatan UMKM menjadi prioritas meski beberapa komoditas seperti buah masih didatangkan dari luar daerah karena keterbatasan produksi lokal. Namun dikatakan secara umum, ketersediaan bahan pangan utama dinilai mencukupi dan mampu menopang kebutuhan dapur SPPG.
8: Alhamdulillah, bisa dikata bahwa sebagian besar juga UMKM di Senjaya kita manfaatkan karena di SPPG kan kita lebih diutamakan UMKM lokal. Kalau sejauh ini, kalau di Senjaya, alhamdulillah semua pengusaha ayam itu telur, semua terpakai. Sayur-sayurnya itu saya kira aman dari Senja Barat. Semua dari, bisa dikata bahwa dari masyarakat Senja Barat itu sangat berkontribusi terkait masalah sayur-sayuran. Untuk kecamatan lain paling sayur kayak kangkung ataupun timun itu biasa, atau tomat, buncis.
7: Diketahui, hingga kini program SPPG telah menjangkau 521 sekolah di 8 kecamatan dengan total 25 titik dapur yang telah beroperasi.
2: Demikian hasil rangkuman warta berita RRI Bone dalam sepekan. Siaran kami dapat Anda akses melalui website di www.rri.co.id atau melalui RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store atau App Store. Segenap tim redaksi RRI Bone mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

sadat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota.

0: dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
2: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
3: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan, struk belanja digital lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
2: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
3: Betul.

Kita kembali lagi di 91 FM RRI Bone, dan untuk sesi kedua kami masih akan sampaikan informasi dari rri.co.id.

baru targetkan produktivitas padi 10 ton per hektar. Syahrudin Al-Rif melakukan inspeksi mendadak sidak sawah di Kelurahan Majeling Watang, Kecamatan Maritengai, Sabtu 9 Mei 2026. Dalam kunjungan tersebut, ia memaparkan strategi peningkatan produktivitas padi hingga 10 ton per hektar. Di hadapan ratusan petani dan penyuluh pertanian, Syahrudin menegaskan bahwa kunci peningkatan hasil panen terletak pada sinergi antara teknologi dan mekanisasi. Menurutnya, pola bertani tradisional perlu bertransformasi menuju sistem pertanian modern yang memanfaatkan alat mesin pertanian dan teknologi perlindungan tanaman. Salah satu inovasi yang diperkenalkan adalah herbisida Pirazo produksi PT XL Mac Indo. Produk ini diklaim mampu membantu pengendalian gulma yang selama ini menjadi kendala petani. Yang menjelaskan penggunaan herbisida pratumbuh dan purna tumbuh akan membantu tanaman padi tumbuh optimal karena nutrisi pupuk tidak lagi terserap oleh gulma. Selain perlindungan tanaman, Bupati juga mendorong pemanfaatan rice transplanter atau mesin tanam padi untuk meningkatkan efektivitas penanaman. Syahrudin juga menyampaikan kabar baik terkait harga gabah yang saat ini berada di kisaran Rp7.300 per kilogram yang dinilai cukup menguntungkan bagi petani. Perwakilan PT XL Mac Indo Ode Halik menyebut Pirazo dirancang untuk mengendalikan gulma berdaun lebar hingga teki-tekian, baik pada metode tanam tabela maupun tanam pindah. Dalam kegiatan tersebut, Bupati turut mencoba mengoperasikan rice transplanter di sawah didampingi sejumlah pejabat daerah dan unsur Forkopimda Maritengai. Polres Maros perkuat SDM reserse, 30 penyidik resmi lulus Disbangpes. Upaya meningkatkan kualitas penegakan hukum terus dilakukan Polres Maros melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang reserse. Sebanyak 30 personil yang terdiri dari penyidik dan penyidik pembantu resmi dinyatakan lulus pendidikan pengembangan spesialis Disbangpes fungsi teknik reserse. Kelulusan puluhan personil tersebut menjadi bagian dari langkah strategis Polri dalam menciptakan aparat penegak hukum yang profesional, modern, dan responsif terhadap perkembangan tantangan kriminalitas yang semakin kompleks. Dengan tambahan personil yang telah memiliki kompetensi teknis khusus di bidang reserse, Polres Maros diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat sekaligus memperkuat proses penyidikan yang transparan dan akuntabel. Kabag SDM Polres Maros, Kompol Jumanto Agung mengatakan, pendidikan pengembangan spesialis bukan sekedar formalitas, melainkan bagian penting dalam membentuk penyidik yang memiliki kemampuan teknis, integritas, dan etika profesi. Dalam pendidikan tersebut, para peserta dibekali berbagai materi penting yang berkaitan langsung dengan proses penyidikan modern, mulai dari teknik pemeriksaan dan interogasi berbasis scientific crime investigation, pengelolaan administrasi penyidikan yang lebih efektif, hingga penerapan restorative justice sesuai regulasi terbaru. Selain itu, aspek integritas dan etika profesi juga menjadi perhatian utama guna memastikan proses penegakan hukum berjalan profesional serta bebas dari praktik penyimpangan. Menurut Kompol Jumanto, peningkatan kualitas penyidik menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Ia berharap para lulusan Disbangpes dapat langsung mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dalam penanganan perkara di lapangan, baik di tingkat Polres maupun Polsek jajaran.

0: Dede kan sudah tua, sudah enggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
1: Memangnya kenapa Pak D?

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Kita kembali di 91 FM RRI Bone. Dan untuk informasi kali ini yang akan kami sampaikan, ratusan ribu guru non ASN belum masuk penataan ASN. Pemerintah menemukan ratusan ribu guru non-ASN belum masuk proses penataan aparatur sipil negara ASN. Kondisi itu berpotensi mengganggu kegiatan belajar mengajar di sekolah negeri. Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Kemendikdasmen Nunuk Suryani menyebut jumlahnya mencapai sekitar 237 ribu guru. Seluruhnya masih tercatat aktif dalam data pokok pendidikan atau DAPODIK. Temuan tersebut muncul saat pemerintah menjalankan penataan non-ASN sesuai amanat Undang-Undang ASN. Aturan ini melarang keberadaan pegawai non-ASN di instansi pemerintah. Namun banyak sekolah negeri masih bergantung pada guru non-ASN untuk menjaga pembelajaran tetap berjalan. Pemerintah daerah juga sempat ragu memperpanjang penugasan guru honorer. Akibatnya, sejumlah daerah kesulitan menentukan status dan penggajian guru non-ASN. Kemendikdasmen kemudian meminta masa transisi tambahan kepada pemerintah pusat. Kemendikdasmen kemudian menerbitkan surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026. Surat itu menjadi dasar daerah mempertahankan guru non-ASN sementara waktu. Nunuk menegaskan yang dihapus adalah status non-ASN, bukan profesi gurunya. Pemerintah disebut masih membutuhkan guru dalam jumlah besar di berbagai daerah. Pemerintah saat ini terus membahas skema seleksi ASN bagi kebutuhan guru nasional. Langkah itu dilakukan agar layanan pendidikan tidak terganggu selama masa transisi. Kemendikdasmen catat 74% daerah rampungkan juknis SPMB. Sebanyak 74% pemerintah daerah telah merampungkan petunjuk teknis juknis pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru SPMB 2026-2027. Kemendikdasmen menilai progres tersebut penting menjaga kesiapan penerimaan murid baru. Meski demikian, Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, Nonformal dan Informal Kemendikdasmen Gogok Suharwoto mengatakan masih ada daerah tahap finalisasi. Sebanyak 26% juknis kini masih diproses Biro Hukum Daerah. Kemendikdasmen juga menerbitkan surat edaran terbaru. Kami ulang, surat edaran tambahan terkait perubahan perhitungan daya tampung sekolah. Aturan itu melengkapi Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 tentang SPMB. Pemerintah daerah memiliki kewenangan menetapkan juknis sesuai jenjang pendidikan masing-masing. Kabupaten dan kota mengatur PAUD hingga SMP, sedangkan provinsi mengatur SMA dan SMK. Kemendikdasmen juga melibatkan BBPMP untuk menghitung daya tampung setiap daerah. Langkah itu dilakukan agar persoalan dapat diselesaikan langsung di tingkat provinsi. Kemendikdasmen mendorong pelibatan sekolah swasta dalam pelaksanaan SPMB tahun ini. Langkah itu untuk memastikan siswa kurang mampu tetap memperoleh akses pendidikan. Sebanyak 78 pemerintah daerah kini memberi bantuan pendidikan kepada sekolah swasta dan siswa. Provinsi Banten tercatat memiliki intervensi sekolah swasta terbesar secara nasional.

Kita lanjutkan sesi kedua Bone Menyapa Pagi. Dan pendengar, kali ini informasinya terkait Idul Adha 1447 Hijriah. Hewan kurban sehat jadi prioritas. Pemerintah daerah memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Pemeriksaan dilakukan sejak penjualan hingga proses pemotongan hewan kurban. Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung menggencarkan vaksinasi penyakit mulut dan kuku pada ternak. Petugas juga disiagakan untuk pemeriksaan antemortem dan postmortem hewan kurban. Dosen Fakultas Peternakan IPB University, Afton Atabani, mengatakan masyarakat perlu cermat memilih hewan kurban. Ia menyebut ternak kurban terbagi dalam 3 kelompok pemeliharaan. Ia menjelaskan ciri hewan sehat dapat dilihat dari kondisi mata dan moncongnya. Hewan sehat memiliki mata bening serta moncong yang tidak terlalu basah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul, Joko Waluyo, memastikan kondisi ternak di wilayahnya masih aman. Pemeriksaan dilakukan pada tempat penampungan serta kandang pedagang ternak. Kabid Pengendalian Kesehatan Hewan Kabupaten Tangerang, Joko Ismadi, mengatakan pengawasan diperketat karena banyak ternak berasal dari luar daerah. Pemeriksaan dilakukan terhadap lapak penjualan dan lokasi pemotongan hewan. Pendengar, demikian informasi yang kami sampaikan untuk Anda pagi ini dalam Bone Menyapa Pagi. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan, dan warta berita dari Pro 3 RRI akan segera hadir untuk Anda dalam 1 menit ke depan. Kita akhiri dulu Bone Menyapa Pagi untuk edisi 10 Mei 2026. Saya Sri Ulfa pamit undur diri dan tetap bersama kami di 91 FM RRI Bone. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalam.